0: tahun 2017, saya dan suami mengikuti pertemuan dengan teman-teman sahabat Sacra Familia di Bali. Waktu itu bersama-sama juga dengan Pak Sutri Sandi Kusuma dan Ibu Erna Kusuma, yang keduanya adalah pewarta Francis juga. Dan kami di sana mengikuti acara yang sangat luar biasa. Bapak Sandi menjadi salah satu narasumber dan beliau membagikan hadiah kepada kami semua para peserta. Hadiahnya adalah bacaan Injil di hari kelahiran kami semua para peserta. Jadi dengan keahlian beliau sebagai ahli IT dan juga ahli dalam kalender liturgi, Bapak Sandi bisa menemukan jauh ke belakang, di tahun-tahun ke belakang, apa bacaan liturgi, khususnya Injil, di hari kelahiran kami masing-masing. Wow, buat saya itu keren banget. Seolah-olah Tuhan bersabda di hari kelahiran kami, itu memberikan pesan khusus. Saya menangkapnya demikian. Saya ingin berbagi bacaan Injil itu kepada para sahabat sekalian. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1973, saat saya dilahirkan. Di sini ada foto saya waktu masih TK. Diberikan juga oleh beliau dan para panitia waktu itu. Bacaannya dari Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Luar biasa ya para sahabat Kristus, bacaannya sama dengan bacaan kita. Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa-apa ketika Mas Yofi memberikan tugas ini kepada saya. Aduh, ini bacaan Injilnya kisah tentang biji sesawi dan ragi. Ini bacaan yang sama ketika saya dilahirkan 53 tahun yang lalu. Para sahabat yang terkasih, menurut para sahabat, fenomena ini menandakan apa? Silahkan ditulis di komen ya nanti kalau buka YouTube. Saya sendiri terheran-heran, Tuhan sungguh luar biasa. Para sahabat, saya merefleksikan sabda Tuhan ini dalam perjalanan hidup saya. Saya merenungkan bagaimana biji yang kecil sekali bisa tumbuh menjadi pohon, tumbuh dalam pemeliharaan sang penabur, dan ia menjadi berkat bagi makhluk yang lainnya. Dia hanya menyerahkan diri, tinggal, dan bertumbuh, dan menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh sang penabur. Ragi juga seperti itu. Dia kecil, tidak terlihat dalam adonan, dia tidak terlihat. Tetapi dia sungguh-sungguh penting dalam proses terbentuknya sebuah roti. Kecil tetapi sangat bermakna. Para sahabat, sahabat Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai anggota-anggota kerajaan Allah. Hidup mempersembahkan diri kepada Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam bahasa Latin disebut oblatio. Dan mereka yang menyerahkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, disebut para obrat. Saya sangat beruntung, bersyukur, dan terberkati karena saya boleh mengenal banyak obrat, baik yang berkaul maupun yang awam. Orang-orang yang mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Mereka mengajarkan kepada saya bahwa hidup apapun itu, suka maupun duka, setiap hari bertumbuh di dalam Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Satu yang membuat saya juga sangat terbantu dan tergetar adalah bagaimana kiatnya supaya kita bisa setiap hari mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dalam perjumpaan dengan para oblat itu, baik yang berkaul maupun yang awam, ada satu kalimat yang dikatakan, yaitu eyes fixed on Jesus. Tetaplah arahkan pandangan kepada Yesus yang tersalib. Dengan tetap memandang Dia, baik mata badan kita maupun mata hati kita, mata batin kita, kita akan terpimpin dan terpandu untuk mampu mempersembahkan hidup kita seperti Tuhan sendiri mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib. Persembahan hidup setiap hari, suka dan duka. Kalau duka yang kita alami, kekecewaan, kesedihan, ketika kita memandang kepada salib, kita dikuatkan karena Tuhan sudah lebih dulu mengalaminya. Ketika suatu saat kita mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, kita juga mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih untuk rahmat yang luar biasa. Persembahan-persembahan yang tidak akan mungkin terulang kembali ketika hari sudah berganti. Para sahabat yang terkasih, semoga firman Tuhan hari ini sungguh mampu mengingatkan kita kembali supaya hidup kita setiap hari menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang tidak hanya lewat begitu saja, tetapi hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Melalui semua aktivitas kita, apapun profesi kita, menjadi anak di tengah-tengah keluarga, menjadi orang tua, menjadi pendidik, menjadi penolong bagi yang lain, jadi pelayan dimanapun kita berada. Akan sangat indah kalau itu menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kebaikan gereja, bagi keselamatan dan kebahagiaan jiwa-jiwa. Para sahabat, selamat menyambut hari yang baru, selamat mempersembahkan hidup hari ini, dan mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sabdamu yang senantiasa menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon bantulah dan terangilah jalan kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga setiap pikiran, perkataan, perbuatan, langkah dan gerak kami sepanjang hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Dan semoga persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Lindungilah kami selalu Tuhan, dan semoga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Putra Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan salam fresh juice.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, 19 menit lepas dari pukul 8 pagi masih barengan Indra di Voice of Life edisi hari ini ya. Alister, selamat pagi buat Alister yang baru gabungan di 94.4. Selamat pagi. Selamat mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan untuk hari Senin ini ya. Oke, ada Pak Beb Gibran ya. AKA Pak Paulus. Shalom, selamat pagi dan selamat bertugas buat penyiar pagi ini, Bang. Tuhan Yesus berkati. Ayat Alkitab yang Indra cari tadi di Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Nah, itu dikasih tahu ya. Salamnya untuk semua kru hardline, sehat dan semangat di awal pekan ini. Salam dari Loa Janan Ilir untuk Bro Christian di Sekretariat DPD PSI Samarinda. Pak Pendeta Topan Marcelinus, semangat untuk beraktivitas. Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Oke, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Bapa dalam Kristus Yesus. Oke, terima kasih buat Pak Beb Gibran sudah berkirim ayatnya ya. Next ada Pak Elif nih ya. Shalom, selamat. Shalom Bang Indra, selamat pagi. Oke, selamat pagi juga buat seluruh pendengar Heartland dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayat renungannya di Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Lagunya Ku Menang. Nah, ini udah diputerin tadi ya, Pak ya. Terima kasih Bang Indra dari Elif Randi. Oke, terima kasih Pak Elif. Tuhan berkati. Selamat pagi. Oke, ayatnya tadi di Yakobus ya, benar ya. Oke. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang saudara ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan dipakai dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Oke, terima kasih buat Pak Elif sudah kirimkan ayatnya. Nah, itu pengingat buat kita ya, jangan banding-bandingkan, apalagi hanya dengan urusan penampilan. Saya suka pakai celana pendek, kaos oblong hitam gitu ya. Ya pokoknya kaos oblong lah, sama sendal jepit. Nah, bilangnya orang sih itu prioritas gitu, karena nasabah prioritas. Setelah nasabah prioritas. Ya kadangkala bukan masalah mau rap, saya orangnya suka rapi gitu kan. Saya suka kerapian, tapi kalau udah jam-jam santai, tiap hari santai sih. Jadi tiap hari jamnya santai aja. Kalau ada acara-acara tertentu gitu kan, misalkan harus menghadiri acara yang formal, yang harus rapi, ya boleh lah. Tapi kalau hanya untuk ngopi, main sama teman-teman gitu kan, nongkrong dan lain sebagainya, ya udahlah celana pendek, kaos oblong gitu kan. Apalagi sekarang lagi suka-sukanya lari gitu kan, ya udah celana lari aja. Atau cuma mau pergi sarapan gitu kan. Nah, ini setelan nasabah prioritas biasanya. Jangan nilai dari penampilannya, tapi nilai dari kantongnya. Nah. Ya seringkali kita tertipu dengan penampilan, ya kan. Kita memilih buah gitu kan, wah kulitnya bagus, kulitnya manis nih kelihatan, warnanya menarik, ternyata dalamnya busuk, kita nggak tahu gitu kan. Jadi jangan menilai dari apa yang terlihat dari luar. Tapi juga jangan juga kita menjadi orang yang acuh tak acuh gitu kan. Oke, ada ungkapan yang bilang gini, Tuhan melihat hati. Ya betul.
Tapi kalau kita perginya ibadah ketemu banyak orang, ya masa kita nggak rapi gitu kan. Apalagi kita yang ada di mimbar gitu kan, dilihat jemaat gitu. Jadi ya perlu rapi-rapilah dikit, pakai kemeja yang bagus. Kalau memang harus pakai jas gitu kan, pakai dasi. Gitu Alizar. Jadi pentingnya kita tahu posisi di mana gitu. Oke, thank you buat Pak Elif ya. Ini menarik nih, ini sedikit intermezzo aja gitu kan. Tapi ayatnya menarik ketika kita melihat seseorang dengan mata jasmani kita, seringkali kita tertipu gitu kan. Kita punya cerita seru nih, lucu, bukan seru sih. Jadi 2010 kalau nggak salah ya, 2013-an lalu lah, udah sekian puluh tahun yang lalu kayaknya. Masa-masa dimana dinosaurus masih belum tumbuh gigi gitu ya. Jadi waktu itu Indra ketemu sama seorang klien gitu kan, dan dananya biasa gitu kan, lusuh lagi gitu kan, habis pulang kerja gitu kan, datang sama Indra gitu kan, terus nanya paket foto yang ini berapa gitu kan. Saya keluarin semua tuh paketnya. Ah, dalam hati gitu kan. Ah, paling yang murah aja ini, karena ngelihat penampilan gitu kan, udah celana pendek, lusuh, terus motornya dalam tanda kutip ya, mohon maaf, butut gitu kan. Ternyata saya mau paket yang mahal, yang ini dan ini, berapa semua. Dan malam hari itu juga dibayar hampir lunas gitu Halister. Nah, seringkali kita melihat orang dari luarnya, ah ini paling ya beginilah gitu kan. Ternyata gak taunya sultan. Pun kita Alizar, kalau ngelihat orang-orang jangan sampai kita melihat, wah ini orangnya kayaknya bermasalah ini. Gak taunya dia cinta Tuhan, ya kan. Dia taat firman Tuhan, kita gak tahu. Oke. Terima kasih buat Pak Elif sudah gabungan pagi hari ini. Dan Alizar di 0811 5830944. Masih Indra buka untuk Alister hingga pukul 9 pagi nanti. Next ada Pak Isra nih. Ini harus pelan-pelan nih, panjang. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Apa kabarnya? Sudah sarapan apa hari ini? Saya sarapan nasi goreng tadi, Pak. Nah, kebetulan ada nasi di rumah, jadi saya goreng aja lah. Saya Isra di Sembaja mau request lagu. Gimana bagi bumi tersiram hujan dari Madah Bakti. Okay. Bang Indra mau kirim ayat di Amsal 30:24 sampai dengan 28. Apa makna ayat tersebut di atas? Mengapa Tuhan tidak menurut kita, menuntut kita atau menurut? Menurut kita belajar dari binatang seperti singa atau gajah. Oke. Salamnya untuk Bang Erik di Semarang, Mang Engkos di Balaran, Bang Tamto di Kota Raja, Bang Mbak Salma di Samarinda, Mang Engkos di Balaran, Bang Tomo di Kota Raja, Mbak Salma di Samarinda. Oke, terketik dua kali. Selanjutnya Ibu Nona di Lempake. Juga untuk semua pendengar setia Heartline di program Voice of Life, semuanya dari A sampai dengan Z, salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Koreksi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak menyuruh kita belajar dari binatang seperti singa atau gajah, tapi justru dengan binatang kecil-kecil? Oke, tadi saya sudah sekilas baca atau cari referensi gitu ya. Saya bacakan dulu deh. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumah di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Oke. Jadi ini tadi Indra sempat baca nih Pak ya, dari Amsal 30 ayat 1 sampai 33. Apa makna ayat tersebut, dan saya belajar sesuatu. Jadi Amsal 30 ini ditulis dari Agur, seorang tokoh bijak dan penulis atau penyusun kumpulan peribahasa dalam Amsal pasal 30 ini. Oke. Latar belakangnya, nah kita lihat dulu. Agur ini sebagai dikenal sebagai anak Yakin. Arti nama Agur dalam bahasa Ibrani, seorang pengumpul atau pengumpul hikmat. Nah, di Alkitab juga silsilahnya nggak tertulis secara rinci gitu ya. Tapi sifat pribadinya, ia dikenal sangat rendah hati,
yang terlihat jelas dari pengakuannya bahwa dirinya bodoh dan tidak memiliki pengertian seperti manusia pada umumnya gitu. Oke, jadi kalau menurut ayat ini yang bisa saya ambil adalah kita belajar dari beberapa hewan yang kecil nih. Semut ya kan, pelanduk nih rusak ya. Pelanduk, kemudian cicak ya kan, kemudian belalang. Belalang yang tidak punya raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Kenapa kita disuruh belajar dari situ? Dan tadi Pak Esa kan bertanya nih, mengapa Tuhan tidak menyuruh kita belajar dari binatang seperti singa? Ini yang tulis Agur. Oke, ini pasti dengan hikmatnya Tuhan gitu kan, hikmat dari Tuhan. Oke. Nah, kenapa enggak belajar dari yang besar? Ya kan yang kecil aja kita harus belajar loh gitu kan. Ini menurut menurut ilhamnya Indra ya. Menurut pewahyuan yang Indra dapat gitu kan, menurut hikmat yang Indra dapat bahwa kita belajar aja dari yang kecil gitu kan. Yang kecil aja bisa ngajarin kita banyak hal. Contohnya, nah Indra tadi juga baca nih dari semut. Nah, Amsal 6 ayat 6 itu berkata demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, dari semut Pak ya, nanti pelanduk dan lain-lainnya itulah belum cari nih. Tapi dari Amsal 6 ayat 6 ini pun berkata demikian gitu kan. Kita bisa belajar. Semut tuh hewan kecil loh. Oke, dari jangkauan mata kita kayaknya semut paling kecil lah ya. Di bawah semut itu kayaknya harus pakai alat bantu kita lihat. Ada bakteri, ada makhluk-makhluk mikroskopis lainnya gitu ya. Tapi dari semut kita belajar. Yang pertama, semut itu kerja keras tanpa diawasi. Semut tetap bekerja giat walau tidak ada bos, ada pemimpin yang menyuruh mereka, ya kan? Tadi dikatakan di Amsal 30 ayat 24 sampai 28, tetapi sangat cekatan. Semut bangsa yang enggak kuat, kecil lah gitu kan, kita pites apa ya bahasa pites. Kita injek aja hilang gitu ya. Tapi menariknya mereka itu gak ada pemimpin, gak ada bosnya, tapi tetap menyediakan makanan untuk musim panas. Oke, belajar yang pertama, kerja keras tanpa diawasi. Ya tetap rutin aja gitu kan, tetap setiap hari kalau harus nyangkul ya nyangkul aja. Setiap hari kalau cari makan ya cari makan aja untuk persiapan musim panas. Oke. Menyiapkan masa depan, semut itu pintar mengumpulkan makanan pada musim panas untuk dipakai saat musim sulit tiba. Oke, jadi mereka kumpulin, mereka nabung, mereka spend untuk masa-masa di mana mereka nggak bisa lagi untuk bekerja. Ya kan, hibernasi lah mereka ceritanya, tapi lumbungnya udah penuh gitu kan. Tanpa diawasin, tanpa pemimpin, tapi mereka tetap giat ngerjakan itu semua. Dan mereka yang kedua, mempersiapkan diri untuk masa depan. Nah ini yang sering kali kita susah gitu kan. Kita gak bisa nabung, kita gak bisa spend time, spend money kita dengan baik. Sehingga ketika masa-masa sulit yang harusnya kita cuma duduk diam di rumah menikmati hasil panen gitu kan, hasil kerja, kita pontang-panting cari cari penghasilan lain. Ini nyata banget waktu COVID kemarin. Banyak orang yang gak siap, banyak orang yang pontang-panting, termasuk Indra waktu itu. Oke. Yang ketiga adalah hidupnya teratur nih. Jadi binatang kecil ini kompak, kerjasama dan tahu tugas masing-masing demi kebaikan bersama. Oke, jadi mereka baris gitu kan, tahu porsinya ambil seberapa. Kalau ngelihat ada remahan kue, remahan roti gitu kan, mereka angkat bersama-sama. Nah mereka kompak banget gitu kan. Nah, kitanya yang seringkali malas. Nah, makanya di Amsal bilang belajar sama semut, hai pemalas. Ya kan? Perhatikan langkunya dan jadilah bijak. Okay. Kita disuruh belajar yang kecil aja, enggak usah yang gede-gede. Yang kecil aja itu bisa ngajarin banyak hal, gitu kan? Seperti tadi pelanduk, dia bikin rumahnya di atas batu, ya kan? Belalang yang enggak punya raja, tapi bisa baris dengan teratur, gitu kan? Kok lihat belalang di ilalang tuh banyak, biasanya baris teratur mereka, ya kan? Kemudian cicak yang bisa kita tangkap sepele gitu kan, kita biasa pakai karet gelang gitu kan, kita bidik kena, nah jatuh gitu kan, tapi mereka bisa ke tempat-tempat yang lebih bagus gitu kan, bisa nyelinap kemana-mana ya kan, tanpa harus
pakai kendaraan kayak kita. Mereka bisa nyelinap ke istana-istana, tempat-tempat mewah. Nah, kita belajar dari sana. Seru nih, ayatnya bagus. Kita disuruh belajar dari hal-hal yang kita anggap sepele, supaya kita bisa tahu bahwa nggak semua hal yang kita lihat, kayak tadi kan kelihatannya wah, kelihatannya megah, kita belajar yuk di sana. Tetapi ada hal yang kecil, yang sepele, yang nggak kita anggap sama sekali, kadang-kadang kita belajar hal yang besar di sana. Oke, itu yang bisa jadi sharing kita pagi hari ini sama Pak Ezra nih. Thank you Pak Ezra sudah gabungan pagi hari ini, sudah sharing bareng Indra. Dan jangan kemana-mana Lister, ini lagunya spesial nih buat Pak Ezra. Dengan Lister, ditunggu gabungannya juga di line SMS, WhatsApp dan juga telepon di 0811 5830944.

Champion Autolab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM

How member get members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

berkata di hadapan Tuhan, ku nyatakan engkau. Kami datang sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Kami datang sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Amin. Ku nyatakan cinta yang terbaik.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Senin 27 Juli 2026. Kita ucapkan terima kasih buat listener yang sudah bergabung, sudah menyimak Voice of Life dari awal hingga penghujung program di kesempatan pagi hari ini. Tuhan berkati buat listener semuanya tanpa terkecuali dari A sampai dengan Z ya. Selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab Anda. Setelah ini masih banyak program seru yang akan menemani Alistair bersama dengan keluarga. Jadi pastikan Alistair hanya stay di 94.4 Heartland FM. Dan selamat melanjutkan apapun yang harus Anda kerjakan, percayakan sepenuhnya hidup Anda ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan dan juga sukacita dari Tuhan turun atas kita semuanya seharian ini. Kita mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung ya Halister. Ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Akhir kata dari kawasan jalan kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi, senang banget hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Yep. Ini kita sudah memasuki akhir bulan ya, Dika ya.
1: Katanya terakhir di bulan Juli.
0: Katanya Roy Dumplak tadi dia semangat banget gitu. Akhir bulan katanya.
1: Kayaknya
0: ada yang ditunggu sama dia ya. Kita sapa-sapa dulu pagi hari ini buat semua Heartlander yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran kita. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Jangan lupa dimulai dengan sebuah doa. Hari ini hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Ada Dika di sini.
0: Ada Ragilzi. Dan buat kamu yang ingin bergabung, boleh kamu langsung pantengin live TikTok Heartland FM pagi hari ini ya. Yang mau turut berkomentar juga boleh. Kita lagi bahas apa pagi hari ini di Kak Arwan?
1: Hal-hal baru di Indonesia.
0: Kok 2026 kayak ada nadanya gitu ya, kayak lagu ya. Hal-hal baru di Indonesia.
1: Ini saking gue sering lihat salah satu konten kreator gitu ya. Cara ngomongnya kayak gitu.
0: Oh, jadi ada nadanya gitu ya.
1: Mana nih yang paling berdampak nih bagi masyarakat menurut kamu? Hal-hal baru apa sih di Indonesia di 2026 ini? Kan tahun ini pemerintah menghadirkan berbagai program dan kebijakan baru nih di Indonesia. Dari warung pangan, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, sampai penguatan program makan bergizi gratis. Pertanyaannya, program-program ini benar-benar membawa perubahan nggak? Atau masih perlu banyak perbaikan nih menurut kalian?
0: Nah, gimana guys? Kamu bisa turut berkomentar pagi hari ini di 0819269000 atau juga bisa berkomentar langsung di kolom komentar di live TikTok Heartland FM. Kita tunggu ya.

0: Balik lagi Mas ini 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragil Zee dan juga Dika Arwan pagi hari ini.
1: Kita nemenin ya buat aktivitas Anda di pagi hari ini. Mungkin yang lagi dalam perjalanan bisa sambil informasi yuk untuk arus lalu lintasnya di pagi hari ini.
0: Boleh.
1: Sekalian ikutan topik kita nih buat teman-teman semua. Kira-kira dari semua program baru pemerintah kayak MBG, Warung Pangan, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat mana nih yang paling menurut kamu semua nih bermanfaat banget?
0: Yang paling kasih dampak gitu. Yang mungkin ya di antara kita itu udah ngerasain gitu manfaatnya. Kayak MBG mungkin, atau mungkin kayak Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi kemarin itu kan aku lagi healing ya. Lagi healing. Di daerah Kuningan sana guys. Kuningan itu, Kuningan Cirebon, Jawa Barat gitu. Dan aku tuh ngelihat banyak banget. Aku lihat ada 3 Koperasi Desa Merah Putih.
1: Oh, wih, belanja dong.
0: Udah, tapi masalahnya waktu kelewat situ tutup.
1: Oh, belum buka ya?
0: Belum buka, masih tutup gitu. Tapi aku udah melewati 3 gitu. 3 Koperasi Desa Merah Putih di daerah Kuningan sana. Wih, keren banget bangunannya, megah gitu.
1: Asik. Bagus ya?
0: Bagus, bagus dan gede.
1: Ini kayak minimarket gitu kan
0: ya? Iya, tapi gede banget. Gede. Ininya apa luas tanahnya. Cuman masalahnya tutup. Jadi aku enggak bisa mampir ke sana. Sedih sih, padahal kan jarang-jarang gitu main ke sananya. Tapi aku seneng karena sudah kayak udah bisa melihat gitu penampakan dari Koperasi Desa Merah Putih ini.
1: Ngeliat aja udah seneng ya.
0: Iya.
1: Gimana belanjanya nanti?
0: Soalnya kan kita sering denger kan tentang Koperasi Desa Merah Putih. Jadi penasaran aja kayak apa sih penampakannya gitu.
1: Salah satu program lainnya ini ada Warung Pangan nih Zee. Ini kan kayak salah satu program yang diperluas juga nih tahun ini nih.
0: Iya, benar.
1: Jaringan warung, dan ini pasti menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih stabil. Ini distribusinya langsung loh dari produsen atau BUMN pangan.
0: Iya, jadi gak ada kayak tambahan pajak-pajak gitu ya.
1: Ya mungkin.
0: Karena kan langsung dari distributor.
1: Oh,
0: jadi
1: ininya apa, maksudnya tuh gak ada
0: harganya.
1: Apa sih namanya, gue lupa jadinya tuh. Biasanya kan ada tangan pertama, tangan kedua gitu.
0: Ini langsung. Jadi pasti lebih murah itu.
1: Kita bisa beli minyak goreng, telur, terus gula, kayak kebutuhan pokok lainnya.
0: Pokoknya ini 9 bahan pokok kayaknya ya.
1: Sembako ya itu.
0: Sembako, gula
1: kalau
0: juga.
1: 10?
0: Kalau 10, yang satunya apa gitu?
1: Sembuko.
0: Bisa aja di kearuan ya. Jadi kira-kira Heartliner, ada gak sih warung pangan deket rumah kamu gitu? Jadi ini tuh beda ya, warung pangan sama Koperasi Desa Merah Putih. Ini tuh beda guys gitu. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Kalau Koperasi Merah Putih itu apa
1: lo,
0: Zee, gitu.
1: Kalau warung pangan ini ada di dekat sekitaran rumah lo.
0: Iya.
1: Lo akan lebih memilih belanja di sana atau lebih memilih tetap minimarket atau supermarket?
0: Nah, kalau memang harganya lebih murah, kenapa kita harus pilih yang lebih mahal, guys?
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Ini ada yang komen nih. Ada Kakak Farhan.
0: Iya. Yeah,
1: sebenarnya semua program ini tujuannya baik, hanya saja jika semuanya sesuai sasaran dan tidak ada korupsinya.
0: Benar ya. Ada Melisa juga yang sudah bergabung dan turut berkomentar di 0819269000. Saya tuh mendukung setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sekalipun pemerintah seringkali tidak mendukung kebijakan yang saya buat. Kayaknya pemerintah belum kenal sama elu. Thank you ya Melisa ya, udah turut berkomentar.
1: Ini terjoks ya untuk komedi pagi hari ini. Ada Bang Benny, turut mendoakan aja semoga pemerintah memihak rakyatnya.
0: Merdeka. Amin. Ada Cecilia, saya mah apa tuh, apapun yang pemerintah buat selalu saya iakan. Tapi please berantas korupsi sampai akarnya. Apapun programnya, kalau kata korupsi masih merajalela, ya pasti jadinya amburadul.
1: Ada Kakak Mia juga, kebanyakan program fokus satu dulu sampai benar-benar berhasil baru buat yang lain. MBG aja belum kelar, udah buat ini itu katanya. Difokusin dulu katanya.
0: Difokusin satu dulu sampai berhasil baru buat program yang lain lagi. Terima kasih ya Mia ya. Kita baca dulu komentar yang ada di live TikTok Heartland FM ya. Terima kasih buat Kui. Kui bilang warung pangan baru tahu gimana konsepnya. Jadi warung pangan ini menjual kebutuhan 9 bahan pokok ya, kayak minyak, beras, LPG. Nah, ini bisa kamu dapatkan di warung pangan ini, guys. Gitu. Thank you juga buat Tabib Eng. Nah, dia bilang harusnya yang dijual hasil pertanian dan harga satu komando, bukan produk yang sama dengan toko sebelah. Nah, mungkin yang dimaksud sama Tabib Eng ini nanti bisa dijualnya itu di koperasi Desa Merah Putih, guys. Jadi aku baru ngeh gitu ya, baru tahu oh kenapa sih dibuat segede itu koperasi Desa Merah Putih ini. Karena emang yang dijual itu adalah ini hasil tani, hasil sawah.
1: Konsepnya
0: gitu.
1: Itu bukan konsep koperasi biasa sih, tapi bisa menjadi pusat layanan ekonomi desa karena kan mereka menyediakan selain sembako murah, ada pupuk juga, pupuk, LPG, logistik dan hasil panen sampai akses pembiayaan usaha.
0: Jadi banyak ya.
1: Macam-macam ya, Palu Gada nih.
0: Dan harganya itu pasti bakal lebih miring gitu. Lebih murah dari toko sebelah, guys. Nah, jadi kalau kamu penasaran, cus kesana ya.

0: bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: AI bisa gantikan tim marketing? Hari ini banyak orang takut AI atau kecerdasan buatan. Takut tersaingi, takut tergantikan, takut kehilangan pekerjaan, takut kalah cepat. Tapi pertanyaannya bukan, apakah AI berbahaya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar AI? Hotliners, AI bisa membuat konten, AI bisa menganalisa data, AI bisa bantu bikin iklan, tapi AI tidak punya empati, tidak punya intuisi manusia, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Jadi, yang berbahaya bukan AI. Yang berbahaya adalah kompetitor Anda yang pakai AI. Yang berbahaya adalah bisnis yang menolak berubah. Dulu orang takut internet. Sekarang semua bisnis hidup lewat internet, aplikasi, atau e-commerce. Teknologi selalu berubah, dan bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau belajar. Jangan lawan perubahan, manfaatkanlah perubahan untuk mengembangkan bisnis Anda. Dan ingat, Hotliners, masa depan bukan milik bisnis yang paling kuat, tapi milik bisnis yang paling cepat beradaptasi. Hotliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
1: Berita 30.
0: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Kejagung didorong buka konstruksi perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 375.000 warga didesak mengungsi dampak kebakaran hutan Prancis dan Spanyol. Kompetisi marching band Paramount Petals wadahi kreativitas pelajar Tangerang. Selamat pagi, Handliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner penegak hukum didesak untuk membuka konstruksi perkara dan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah. Desakan ini mengemuka dalam diskusi bertajuk Menakar Independensi Penegakan Hukum Koordinator 98 Hasanuddin di Jakarta Selatan hari Minggu kemarin menilai pengusutan perkara ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas aparat dalam membongkar skandal kejahatan struktural di tubuh penegak hukum. Informasi lainnya dari mancanegara, kebakaran hutan tak terkendali mengancam kota Bordeaux dan melahap Spanyol. Sebanyak 375 ribu warga terpaksa mengungsi di tengah krisis iklim. Otoritas Prancis dan Spanyol terus berjuang mengatasi kebakaran hutan hebat yang telah memaksa sekitar 375 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memperingatkan kawasan semenanjung Liberia untuk mengalami dampak nyata dari iklim ini. Di Prancis sendiri, sebanyak 260 ribu orang telah dievakuasi, termasuk 220 ribu warga di wilayah Quinond. Kebakaran api di Quinond sendiri telah melahap area seluas 42 hektar, 4 kali lebih luas dari kota Paris. Dari Tangerang, hardliner Paramon Petals menggelar kompetisi marching band untuk meramaikan akhir pekan Minggu 26 Juli 2026 di area Pasar Modern Paramon Petals. Hardliner kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, serta semangat kompetisi melalui seni musik dan pertunjukan. Mengusung tema Harmony in Motion, Marching Band Competition ini menghadirkan 10 tim marching band terbaik yang terdiri dari 5 tim kategori SD dan 5 tim kategori SMP. Setiap tim menampilkan pertunjukan terbaik mereka yang memadukan kualitas musikal, formasi yang dinamis, koreografi, serta kekompakan dalam pertunjukan yang atraktif dan menghibur. Selama penyelenggaraan acara, para pengunjung akan disuguhkan penampilan energik dan penuh kreativitas dari para peserta yang telah melalui proses latihan intensif.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 106,6 Heart on FM, your family station. Masih bersama Dika dan Ragil sih yang menemani Anda di pagi hari ini di Morning Espresso. Topiknya menarik nih, bisa kalian ikutin. Dari program pemerintah kayak MBG, Koperasi Desa Merah Putih, atau Warung Pangan, apa nih yang paling kalian rasakan manfaatnya? Gabungan sama kita di 0819-269-1000 atau bisa juga via akun live TikTok di pagi hari ini.
1: Yes, kita tunggu sampai dengan jam 10. Udah banyak banget yang gabungan, aku mau bacain dulu ya Dika. Yo. Ini yang ada di 0819-269-1000. Kali ini ada Ibu Rita menyapa Morning Espresso, Meragil dan Dika Arwan. Dia bilang harus dibenahi nih semua dan harus benar-benar untuk rakyat yang ekonominya sulit. Indonesia baru benar-benar merdeka. Oh iya, terima kasih ya Ibu Rita Mutiara, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Terus ada Mbak Sari juga pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Lucia Katerina. Ada Ibu Natalia Sri Rahayu, sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih Mbak Sari, thank you banget. Dan udah banyak juga yang turut berkomentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Tapi sebelum kita bacain satu per satu, kita mau lanjutin dulu aja ya Dika ya. Kalau tadi kan kita sudah ngobrol tentang warung pangan, ya kan? Sekarang kita beralih ke Koperasi Desa Merah Putih. Nah, apalagi ini Koperasi Desa Merah Putih. Coba Dika Arwan mungkin bisa menjelaskan buat kita.
0: Jadi pemerintah juga menargetkan puluhan ribu koperasi yang beroperasi sampai akhir tahun ini nih. Agar desa juga memiliki pusat ekonomi sendiri dan mengurangi ketergantungan. Nah, itu tadi sih, memotong tengkulak-tengkulak ataupun pinjaman ilegal.
1: Ya, karena dia itu langsung gitu ya.
0: Langsung.
1: Langsung dari
0: sama kayak warung pangan tadi ya. Ini langsung dikirim dari BUMN-nya langsung.
1: Jadi bisa mendapatkan sembako murah, terus bisa juga beli pupuk ini ya, beli pupuk pertanian.
0: Pupuk.
1: Pestisida.
0: Logistik. Hasil panen juga bisa dibeli. Nah, itu tadi sampai akses pembiayaan usaha.
1: Nah, namanya juga koperasi ya.
0: Banyak
1: kan
0: manfaatnya ya. Tapi sayang banget ya tadi. Oh, mungkin lagi libur kali sih. Kemarin berangkat hari apa?
1: Kemarin berangkat hari Jumat.
0: Jumat, tapi enggak mungkin libur ya?
1: Iya.
0: Mungkin lagi persiapan kali ini untuk stok-stoknya.
1: Dan itu tiga-tiganya yang aku lewatin itu tutup gitu. Sayang banget nih. Padahal kan aku mau foto di situ, terus aku mau kirim ke Dika Arwan gitu.
0: Gimana enggak belanjaannya aja gitu nanti dibawain.
1: Enggak, fotonya aja yang gue kirim ke lu.
0: Udah kita enggak dapat oleh-oleh lagi. Kanan kiri awak dapat ini. Ada kakak Ola nih. Semakin banyak program, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Semoga ya, makin juga banyak sih juga ya untuk pemasukan-pemasukannya.
1: Nah, benar. Terus ada Daniel, dia bilang iyain aja dah. Jadi ini maksudnya dia itu mendukung gitu setiap program yang sedang dibuat oleh pemerintah.
0: Oke, ada Pak Heriawan, mau MBG, mau Kopdes, mau Sekolah Rakyat. Kenapa sih harus langsung semuanya aja gitu? Kenapa nggak satu-satu dulu terus dilihat berhasil apa tidak? Dan kalau nggak berhasil pasti harus dibenahi dong. Terlalu banyak malah semakin nggak fokus, sama seperti komen tadi ya. Kebanyakan jadi nggak fokus jadinya.

0: Gitu ya, bener juga ya. Jadi
1: Iya.
0: dia mintanya tuh kayak satu-satu aja dulu sampai bener-bener sukses baru buat yang lain
1: Yeah.
0: lagi, sukses buat lagi yang lain gitu. Oke, ada Boni, saya dari Makassar. Hai Makassar, setuju banget nih. Kalau semakin banyak program, memang semakin boros jadinya. Karena langsung sekaligus gitu ya. Oke, thank you Boni buat komentarnya.
1: Ada dari Bali, ada Kak Jamila, semakin penasaran sama program baru pemerintah, jadi belum bisa berkomentar karena belum merasakan manfaatnya.
0: Oke, terima kasih. Terus kita bacain juga yang sudah berkomentar di live TikTok Heartland FM pagi
1: Yeah.
0: hari ini. Ada dari Yuda. Ada plus minusnya sih tentang MBG. Karena aku yang masih remaja nggak dapat MBG-nya, gitu. Udah lulus sekolah, aku adalah remaja jompo lah. Ya iya, makanya lu nggak dapet. Thank you ya, terima kasih. Ada Mr. N nih, di Tangerang ada gak Kak koperasi merah putih? Ini kemarin tuh aku nemuinnya itu udah lihat sendiri di Kuningan, guys.
1: Iya.
0: Kalau di seputaran Tangerang aku belum lihat sih, tapi siapa tahu nih teman-teman ada yang bisa spill, yang bisa kasih tahu kira-kira ada nggak sih kayak warung pangan gitu ya, atau koperasi merah putih. Siapa tahu ada yang sudah menjumpai di seputar tempat tinggal kalian. Karena kan kita pagi hari ini juga siaran kita tuh dirilei oleh beberapa temen ya,
1: Eh,
0: Dika.
1: ada. Gue kemarin lewat di mana?
0: Mana tuh?
1: Aduh, gue lupa nama jalannya. Kemarin ada.
0: Di
1: Dia
0: daerah
1: tuh
0: Tangerang.
1: di dekat dekat kantor kelurahannya. Ada.
0: Ada apa ini? Koperasi Merah Putih atau warung pangan?
1: Ya itu, koperasi kelurahan kayaknya.
0: Oh,
1: Karena di
0: Koperasi
1: kantor
0: Merah
1: kelurahan.
0: Putih. Oke, berarti ada, guys.
1: Iya.
0: Cuman belum buka kali ya?
1: Gue lewat sih belum buka,
0: Belum
1: karena kan
0: buka.
1: masih pagi.
0: Oke, buat kalian yang punya informasi, boleh ya langsung kasih tahu kita-kita. Ada dari Tabib Eng juga,
1: Tabib Eng.
0: namanya Tabib Eng, namanya Tabib Eng. Dia
1: Okay.
0: bilang tuh katanya harganya lebih mahal dari toko sebelah.
1: Oh.
0: Di Mojokerto ya ini ya posisinya ya di Mojokerto. Itu ada ini apa? Koperasi Desa Merah Putih, tapi harganya itu lebih mahal 500 sampai 1000 rupiah dari toko
1: Iya.
0: sebelah gitu. Boleh ya kita pantau-pantau juga, guys. Siapa tahu di tempat kamu berada nih koperasi Merah Putihnya beneran murah gitu harganya, atau warung pangannya beneran lebih murah gitu dari toko sebelah. Emangnya kalau murah kenapa, Dik? Kamu mau ikutan belanja di sana?

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Dada Gilzy dan juga di Karuan pagi hari ini menemani kamu semuanya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Rame banget yang turut berkomentar pagi hari ini ya guys ya. Kita hari ini ngobrolin tentang apa nih Dika nih?
1: Tentang
0: lagi. Kali ada
1: program
0: ada,
1: pemerintah nih yang baru ada MBG. MBG mungkin udah gak terlalu baru kali ya. Ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ada Warung Pangan.
0: Nah banyak sih sebenarnya program-program baru yang sudah mulai digarap gitu
1: mungkin
0: oleh
1: sih,
0: pemerintah
1: ini, tadi kan lu tanya belum buka tuh yang Koperasi Desa di Kuningan.
0: Ternyata?
1: Mungkin belum pada selesai kali ya untuk penyeleksian. Itu kan mereka kemarin kan sempat ada pendidikan itu tuh, pendidikan latihan Latsarmil tuh, manajer kooperasinya. Mungkin ada pendidikan selanjutnya nih, makanya ditunggu dulu untuk ya kayak manajernya dulu nih. Nanti baru dicari karyawan-karyawannya kali ya.
0: Berarti masih buka lowongan kah?
1: Kayaknya udah enggak ya. Kemarin lowongannya manajer kooperasi desa, Kelurahan Merah Putih.
0: Iya benar. Jadi emang belum dibuka gitu ya, belum buka gitu ya, tapi sudah ada gitu. Gimana sih? Iya kan? Maksudnya,
1: udah proses seleksi, udah pendidikan juga merekanya. Tempatnya mungkin nunggu mereka dulu nih untuk selesai pendidikan.
0: Okay, baik kita lanjut ke program baru pemerintah yang selanjutnya ya Dika ya. Ada sebuah program yang namanya itu Sekolah Rakyat.
1: Gua kalau dengar Sekolah Rakyat nih
0: kayak zaman dulu
1: sih. Iya benar.
0: Kayak zaman nenek moyang
1: aku. Masa-masa perjuangan, iya.
0: Iya benar ya. Dulu nenek aku juga bilang Sekolah Rakyat, tapi yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat ini hanyalah bangsawan gitu.
1: Bangsawan.
0: Iya, nenek aku. Dia sekolah di sana, jadi bahasanya itu bahasa Belanda, guys.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi sama ya namanya ya, kayak mengulang masa lalu gitu. Jadi yang namanya Sekolah Rakyat ini memang ditujukan.
1: Tapi ini beda. Anak dari keluarga kurang mampu.
0: Beda, sasarannya beda ya.
1: Enak loh sekarang lu ada asramanya.
0: Iya, bener. Ini yang membuat Sekolah Rakyat ini berbeda gitu. Jadi memang tujuannya itu untuk anak-anak yang tidak mampu, yang terlantar mungkin, yang hidup di jalanan. Jadi dia ditampung di Sekolah Rakyat ini, di mana dia itu bisa belajar sekaligus ada asramanya, dapat makan pula, dan dibina secara karakternya, dan dikembangkan juga keterampilannya. Wah, jadi ini tuh setiap anak Indonesia tuh punya kesempatan ya yang sama gitu dalam hal pendidikan. Jadi kalau mungkin ada anak-anak yang terlantar, ini tuh memang tujuannya itu buat mereka gitu. Ya, kalau selama ini kan sekolah negeri kan udah gratis gitu dan di mana-mana ada. Tapi kalau ini beda, guys, beda banget. Ada asramanya dan harapannya ya kesenjangan pendidikan ini dapat diperkecil dan angka putus sekolah ini bisa semakin menurun. Semoga berhasil ya buat program pemerintah yang satu ini tentang Sekolah Rakyat. Aku sih dukung banget dan aku berharapnya itu beneran diterapkan untuk orang-orang yang tidak mampu gitu, yang benar-benar terlantar, yang nggak punya keluarga. Nah, okay, jadi Heartlander, apakah pendidikan gratis berkualitas ini kira-kira ini bisa jadi jalan keluar nggak ya untuk memutus rantai kemiskinan? Kan kan orang yang nggak punya nih selama ini, kalau disuruh sekolah itu alasannya pasti nggak ada biaya, gitu ya. Padahal kan sekolah udah gratis loh sebenarnya. Mungkin karena butuh transportasi juga ya, kalau sekolah negeri mungkin ya jauh mungkin.
1: Tapi
0: butuh.
1: Kemarin tuh gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan, ada yang benar tuh benar-benar free semua kan, sampai buku-bukunya juga gratis. Tapi ada juga teman-teman yang kalau biaya sekolah memang gratis, tapi bukunya bayar gitu. Jadi itu menjadi salah satu apa ya, salah satu yang jadi beban pikiran juga sih bagi para orang tua kan.
0: Jadi nggak beneran gratis, semuanya gratis gitu ya.
1: Dan satu lagi bener, belum lagi mikirin untuk jajannya, ongkosnya,
0: transportnya, ya kan, bener. Oke, ini ada yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada dari Tabib Eng, dia bilang programnya sih keren, cuman terlalu dipaksakan. Satu aja belum berhasil, sudah jalan program baru lagi. Kayak ini biar barengan gitu berhasilnya, mungkin ya. Jadi langsung diberkan. jadi langsung dijalankan bareng-bareng gitu guys, semua programnya, supaya nanti itu tinggal menuai hasilnya, hasil yang positif tentunya yang diharapkan oleh pemerintahan kita. Oke, ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada Jamilah, salam kenal dari Bali. Hola Bali, ya, semakin penasaran nih sama program-program baru pemerintah. Belum bisa berkomentar karena belum merasakan khasiatnya. Kayak minum jamu ya, harus merasakan dulu khasiatnya baru bisa berkomentar. Terima kasih Jamilah yang ada di Bali. Terus ada siapa lagi di Kak Aruan?
1: Ada Mila, salam kenal dari Depok. Kurang setuju dengan sekolah rakyat, karena sudah ada sekolah negeri gratis, kenapa enggak itu aja yang ditingkatkan kualitasnya.
0: Nah, beberapa teman memang berkomentar seperti ini ya. Kalau ada sekolah gratis, sekolah negeri gitu gratis, kenapa mesti buat sekolah yang baru lagi? Kenapa bukan yang sudah gratis ini tadi, sekolah negeri, dipilih yang paling bagus terus dibuatin asrama dan sebagainya gitu. Jadi kan kayak lebih kecil gitu anggaran biaya yang dikeluarkan.
1: Ya.
0: Gitu gak sih?
1: Iya benar. Ada Pak Doni juga yang menyatakan semoga program-program pemerintah bisa berjalan dengan efektif. Saya sih dukung-dukung aja gitu loh.
0: Oke. Ada Cecilia, daripada buka sekolah rakyat, mending duitnya untuk mensejahterakan para guru.
1: Ya.
0: Iya juga ya. Setuju sih aku Cecilia, benar ya.
1: Yes.
0: Karena kalau ngomongin tentang bapak ibu guru, apalagi yang ada di pedalaman, aduh, kasihan banget ya mereka ya. Kayak miris banget gitu loh ya. Ke sekolah juga harus naik perahu, harus nyebrang sungai dan sebagainya. Berharap sih pemerintah bisa melihat dan membangun negeri kita, membangun sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah itu, dan lebih memperhatikan kehidupan dari bapak ibu guru kita tercinta.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Ada morning espresso sampai jam 10 nanti.
1: Yuk, kita mau sapa dulu kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa kembali nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Selamat pagi semuanya. Ayy. Gimana nih, udah jam berapa sih sekarang sih?
1: Sekarang sudah jam
0: 9 lewat 22 menit.
1: Iya, gak berasa ya.
0: Ini biasanya jam-jam ngopi nih.
1: Ada ngopi.
0: Sambil dengerin morning espresso pastinya.
1: Yes,
0: lu lebih suka kopi yang hitam apa kopi susu nih sih?
1: Susu dong.
0: Susu ya? Sama lagi.
1: Oh iya.
0: Tapi akhir-akhir ini gue lebih suka yang hitam gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
0: Gak tahu, kayaknya lebih enak gitu.
1: Kalau aku suka yang manis ya, kalau hitam itu kayak double gitu. Hidup ini udah pahit guys.
0: Tapi gue lebih suka yang simple-simple gitu. Yang bisa cepat dan pastinya bisa meningkatkan transparansi.
1: Wah, apalagi nih?
0: Ada program pemerintah namanya digitalisasi pelayanan publik.
1: Apa hubungannya sama kopi hitam di kearuan?
0: Jadi kita ngopi dulu. Biar kita bisa fokus. Enggak.
1: Bisa aja ya ngelesnya ya.
0: Sekarang kan makin banyak nih layanan administrasi gitu kan. Kayak pembayaran pajak, perizinan, terus sampai pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan secara daring atau online. Nah itu tadi tujuannya, bisa mengurangi antrean.
1: Benar.
0: Terus mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi juga. Tapi pasti ada tantangan-tantangannya
1: pasti.
0: Banyak ini, kayak akses internet di daerah yang terpencil dan kemampuan masyarakat yang menggunakan teknologi.
1: Benar, gitu. Jadi belum semua masyarakat Indonesia itu melek teknologi.
0: Ngomongin tentang internet, kebetulan ngebahas gini. Lu lagi ngerasain gak sih kalau jaringan salah satu ini plat merah kayaknya nih. Itu susah loh sekarang loh.
1: Oh iya? Yeah?
0: Gue ngerasain sih kayak gitu, sinyalnya gak tahu kenapa ya.
1: Apakah kalian juga merasakan hal itu guys?
0: Pada ngerasain hal yang sama gak nih teman-teman?
1: Berapa hari ini deh kayaknya ya gitu ya. Benar-benar. Ngomongin tentang internet, digitalisasi, pelayanan publik, aku ngerasain juga sih. Maksudnya itu kayak lebih dipermudah
0: lebih
1: gitu.
0: Lebih gampang kan?
1: Kalau zaman dulu nih, kalau kita pergi ke kelurahan atau ke BPJS nih lagi sakit, itu kan nunggu antriannya itu bisa berjam-jam gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi karena ada digitalisasi pelayanan publik, ini tinggal pencet aja, nanti kita itu dikasih estimasi jamnya. Kira-kira kita bisa datang di jam segini. Gitu.
0: Sama kayak pelayanan kesehatan, tapi memang sih tetap ada antrian juga sih. Ini lebih mempermudah untuk kayak apa ya, dapat nomor gitu kan. Kayak contohnya kita mau pakai BPJS nih, kan kita kan harus dari online dulu dong, dari daring dulu dong, ya kan untuk
1: daftar ya.
0: Daftar.
1: Yeah.
0: Terus nanti dapat nomornya, nomor rujukan ya, nomor rujukan, nomor antrian gitu. Kita tinggal datang ke rumah sakit, ya tinggal ngambil sih. Tapi ya itu triknya, kita harus lebih pagi
1: bener. Tapi ini tuh beneran kayak lebih mempermudah gitu ya,
0: lebih mempermudah
1: paling
0: ya,
1: enggak itu bisa dapat diskon waktu gitu.
0: Jadi kita juga tahu gitu nomor antrian kita berapa.
1: Benar.
0: Biasanya kan kita harus misalnya ke ini dulu nih, ke puskesmas gitu kan.
1: Langsung datang gitu ya, terus pindah lagi ke rujukan vaskes 1 gitu ya, vaskes 2 kayak gitu. Ini tuh beneran kayak bisa mempersingkat waktu kita, guys.
0: Nah.
1: Apakah kalian juga merasakan hal itu nih buat teman-teman semuanya dengan adanya digitalisasi pelayanan publik? Apakah kalian itu merasa bahwa pelayanan itu lebih membantu kalian dan bisa mempersingkat waktu kamu gitu.
0: Iya.
1: Oke, kita masuk ke hasil penelitian terbaru. Ada apa ini di hasil penelitian terbaru di Kearuan?
0: Hasil penelitiannya di tahun 2025 mengenai penargetan bansos nih di Indonesia. Pemanfaatan teknologi spasial dan machine learning ini bisa mengurangi kesalahan penyaluran bantuan nih sih. Jadi program pemerintah yang berpotensi menjadi lebih tepat sasaran dibanding metode konvensional. Nah, temuan ini juga menunjukkan inovasi digital dapat meningkatkan efektivitas berbagai program sosial di masa depan juga.
1: Yes,
0: tapi di sisi lain ya, berbagai studi pembangunan juga kayak keberhasilan sebuah program bukan hanya ditentukan dari besarnya anggaran, tapi oleh pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
1: Bener sih.
0: Yang terakhir ini penting banget nih, partisipasi masyarakat nih sih. Karena kan sekarang tuh kayak misalnya, ya itu dia, kayak ada hal-hal yang, ini kayaknya ada yang janggal gitu kan, ada yang lain gitu. Ini banyak juga dari masyarakat-masyarakat yang kayaknya, ini kayaknya nggak sesuai nih, kayaknya nggak tepat nih. Nah itu penting banget tuh partisipasi dari masyarakat ini.
1: Benar, jadi kita harus turut berpartisipasi gitu ya di saya intinya ya. Terima kasih yang bergabung di Live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada Ko Aminara.
0: Halo Pak Amin.
1: Ada juga Tanu Wijaya, semangat buat kamu ya.
0: Kalian lagi burn out ngapain?
1: Ngapain? Kalau aku ini ya setel lagu, joget-joget.
0: Dengerin lagu, Tanu Wijaya.
1: Thank you buat Andesop. Dia bilang, apa ini? Dia bilang bahwa mana ada, itu cuma alat buat korupsi baru doang kak, katanya gitu. Istilah itu kayak program hantu. Mungkin lagi ngobrolin tentang ini tadi loh, yang apa tadi itu digitalisasi pelayanan publik.
0: Okay.
1: Ya apapun itu, yang penting kita tetap dukung dan kita doakan aja yang terbaik ya guys.
0: Amin.
1: Karena percayalah bahwa doa kita itu didengar oleh Yang Maha Kuasa.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

merespon terduga pencuri ayam tewas di Tabanan, Wakil Ketua DPR himbau masyarakat tidak main hakim sendiri. Perang Amerika Serikat-Iran meredah sementara, harga minyak dunia langsung anjlok. Kebutuhan tinggi, Kementerian PKP segera bangun 2.539 rumah di Kabupaten Tangerang. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti dalam keterangan tertulis kepada wartawan dikutip Senin pagi ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden amuk massa yang menewaskan seorang pria terduga pencuri ayam di Kabupaten Tabanan, Bali. Sari menegaskan apapun bentuk dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang, proses penyelesaiannya wajib diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berpotensi memicu pelanggaran hukum baru. Menurutnya, tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi pembelajaran bersama. Ia mengingatkan bahwa rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan melalui kekerasan, melainkan melalui penegakan hukum yang adil dan profesional. Dari mancanegara, hardliner, Amerika Serikat dan Iran sepakat menunda serangan demi memberi ruang bagi diplomasi memicu penurunan harga minyak dunia di pasar Asia. Dikutip dari AFP, Amerika Serikat, Iran menahan serangan militer mereka pada hari Minggu kemarin, memberikan jeda bagi jalur pelayaran teluk dan industri minyak dari ancaman serangan rudal. Langkah ini diambil seiring pernyataan utusan PBB Donald Trump bahwa sang presiden tengah memberikan ruang bagi pembicaraan diplomasi. Pihak Iran menyatakan telah menghentikan serangan balasan terhadap sekutu-sekutu Washington di Timur Tengah. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyampaikan kepada Fox News Sunday, meskipun pasukan Amerika Serikat tetap siap siaga, Trump akan memberikan sedikit ruang untuk negosiasi. Dari Tangerang, Hardliner, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKB berupaya mempercepat realisasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Tangerang. Dalam pertemuan Menteri PKP Marwarar Sirait dengan Bupati Tangerang Muhammad Mashal Rashid di kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri 2, lantai 21 Jakarta, hari Jumat yang lalu, telah dibahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah. Mulai dari pengentasan rumah tidak layak huni atau RTLH, peningkatan akses pembiayaan perumahan, hingga penyediaan cadangan lahan untuk membangun rumah subsidi yang terintegrasi. Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah prioritas karena memiliki kebutuhan hunian yang sangat tinggi. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: 9:46 menit waktunya kita undur diri nih. Dari Morning Espresso
1: banget.
0: Gak berasa ya hari ini ragil sih.
1: Gak berasa, padahal aku masih pengen joget-joget, masih pengen nyanyi-nyanyi nemenin kamu pagi hari ini. Lo
0: denger lagu juga joget.
1: Kenapa begitu ya? Kayaknya udah dari stylenya deh.
0: Dari gitu. Kecil kali lu ya?
1: Iya, gue pernah
0: seneng tampil gitu kan?
1: Enggak, gue pernah menang juara satu lomba joget.
0: Serius?
1: Iya, waktu gue masih kecil, masih TK.
0: Waktu ku kecil, hidupku amatlah senang.
1: Oke, kita harus segera pamit undur diri, tapi tak mengapa ya guys, karena besok kita bakal kembali hadir untuk menemani kamu, Ragilzi dan juga Dika Arwan.
0: Tomorrow we will get back.
1: Yes, di waktu yang sama.
0: The same time. In same program.
1: Morning Espresso. Tentunya ya.
0: Thank you buat semuanya. Aduh, hari ini tuh topiknya dari warung pangan. Terus Koperasi Desa Merah Putih, kemudian MBG, ada Sekolah Rakyat juga. Ada yang baru sebenarnya sih.
1: Tuh?
0: Ini kemarin masih enggak tahu deh.
1: Digodok lagi.
0: Bukan digodok, tapi udah ada untuk apa ya? Itu disebutnya gubernur lah kalau posisi tertingginya. Universitas Republik Indonesia.
1: Wow.
0: Tapi belum ada dasar hukumnya. Ini masih berkecamuk
1: jadi,
0: sih sebenarnya.
1: Maksudnya kayak mau buka universitas gitu. Tapi ini gratis beneran untuk rakyat Indonesia.
0: Gratis atau tidaknya nanti kita tunggu informasi selanjutnya.
1: Siap.
0: Karena ini bakalan menjadi salah satu produk dari program dari pemerintah yang baru ini agar menghasilkan pemimpin-pemimpin nanti di pemimpin publik, kemudian untuk BUMN. Jadi diambilnya dari sini gitu.
1: Wah, keren ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Thank
0: ada kakak
1: you.
0: User, thank you juga udah ikutan workshop kemarin ya.
1: Ada.
0: Kita tunggu nih. Kemarin kita baru kelar mic on batch 2.
1: Oh iya, kita tunggu ya teman-teman
0: nanti kita kedatangan teman-teman lagi nih si
1: siap
0: mic on batch 2.
1: Yes, siap menyambut kalian di sini.
0: Yep. Apa kita yang diajari nih?
1: Wah, bisa
0: jujur,
1: jadi.
0: Jujur kemarin penilaian gue keren-keren loh mereka suaranya.
1: Keren ya, keren. Asik-asik ya, udah pinter-pinter gitu ya.
0: Apalagi voice overnya, wow.
1: Wah,
0: kamu gue membuat belajar kamu, sama mereka.
1: Membuat kamu tercengang gitu ya.
0: Tercengang, tercenging.
1: Terpesona gitu ya sama mereka.
0: Terpesona. Tapi kayaknya gue harus belajar nih sama teman-teman juga nih.
1: Sama-sama belajar sih sebenarnya ya. Oke, terima kasih Tabib Eng, thank you Rina Gumilang, terima kasih juga buat Ade Shop juga. Terima kasih semuanya sudah bergabung di 0819269000. Waktunya kita pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, Heartlander Indonesia memang sedang memasuki fase dengan banyak inovasi kebijakan ya, mulai dari warung pangan, koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, digitalisasi layanan publik, hingga makan bergizi gratis. Ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
0: Ya, namun keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada pemerintah. Pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat, serta evaluasi yang berkelanjutan ini salah satu faktor penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat juga.
1: Dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan menjadi penilai utama. Apakah program-program baru ini mampu menjawab kebutuhan nyata atau masih memerlukan banyak penyempurnaan? Saya Ragilzi.
0: Saya Dika Arwan.
1: Kita pamit. Bye-bye.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, Radio Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Sketsa Keluarga Indonesia, selamat pagi semua pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bersama Versiana pagi hari ini, kita live buat semua Anda. Dan untuk Senin pagi hari ini, kita bersama tamu spesial kita. Sudah hadir di studio kita ada Bapak Timothy Ivan, S.A.M.Pd. Topik yang menarik yang akan kita bahas sama-sama bersama Pak Timothy Ivan adalah saat anak mulai dewasa, orang tua harus belajar melepaskan. Kita sapa dulu Pak Timothy, apa kabar?
2: Ya, baik.
1: Baik, wow. Pak Timothy, topik yang menarik. Saat anak mulai beranjak dewasa atau mulai dewasa,
2: ya,
1: orang tua harus belajar melepaskan. Wow, ini topik yang sungguh menarik. Berarti khusus untuk anak-anak atau khusus untuk orang tua yang anak-anaknya sudah mulai beranjak dewasa,
2: yeah,
1: atau mungkin sudah sulit dikontrol karena sudah punya keinginannya sendiri atau sudah punya kehendaknya sendiri. Pak Timothy, mungkin di awal jumpa ini banyak orang tua bilang anak tetaplah anak. Bahkan ada orang tua yang bilang kamu selamanya akan menjadi putrinya mama papa, iya kan. Dan berapapun usianya, dia udah masih bayi, benar-benar real masih bayi, atau dia pun sudah di usia 30 tahun bahkan, seringkali orang tua merasa mereka tetap putri kecil, dan atau putra kecil mereka. Sampai sejauh mana pernyataan ini bisa kita benarkan nih Pak Timothy?
2: Iya, kita mesti bedakan antara status dan fungsi atau peran ya. Jadi kalau secara status memang betul, ya anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Hubungan itu nggak bisa diputuskan karena adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan seorang anak. Ya, misalkan kalau anak itu sudah menikah, tetap dia harus menghormati orang tuanya, seperti itu ya. Nah, dia orang tuanya itu tetap menjadi orang tuanya. Nah, itu masalah status. Nah, itu akan berlangsung terus selamanya. Tetapi peran itu kan bisa berubah sesuai dengan musim kehidupan anak. Ya. Nah, jadi ketika anak mulai dewasa, ya seharusnya memang orang tua mulai belajar yang memberikan tanggung jawab yang lebih kepada anak, mempersiapkan dia supaya bisa menjadi insan yang mandiri. Ya, yang dewasa juga, yang bisa mengatur dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Nah, jadi ada seorang yang berkata seperti ini, warisan yang baik yang bisa diberikan orang tua itu ada dua. Yang pertama adalah memberikan akar, root, dan yang kedua sayap, wings. Nah, jadi ini ada kaitan yang sangat erat. Antara kita melepas anak kita, ya, dengan kita menginvestasikan kepada anak kita hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang anak sebelum dia kita lepaskan.
1: Oh.
2: Ya. Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini. Di zaman dulu kan orang berperang itu salah satu senjata yang digunakan adalah panah.
1: Iya.
2: Ya. Jadi para pejuang, para prajurit, ya, para pahlawan, mereka biasanya memperlengkapi diri salah satunya dengan senjata panah.
1: Iya.
2: Nah, supaya panah, anak panah itu bisa dilesatkan dengan baik.
1: Aha.
2: Sampai kepada sasaran tentu ya. Untuk menembak musuh.
1: Yep.
2: Maka anak panah itu kan harus dipersiapkan. Harus diasah.
1: Iya.
2: Ya, harus dibentuk seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya ketika dalam peperangan si prajurit itu melepaskan anak panah itu bisa bergerak sesuai dengan arah yang diinginkan oleh si prajurit. Nah, orang tua itu sama. Seperti prajurit. Anak panah itu ya anak-anak kita.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita sebagai orang tua itu jangan cuma berpikir untuk melepaskan tanpa mempersiapkan anak kita.
1: Yes.
2: Nanti dia nggak akan mencapai itu sasaran yang sesungguhnya.
1: Oke.
2: Seperti itu. Nah, jadi ada peran yang harus dilakukan oleh orang tua sebelum dia melepaskan anaknya, yaitu mempersiapkan anaknya, menginvestasikan waktu untuk mendidik dia, untuk mengajar dia, melatih dia, mendisiplin dia. Dan itu yang akan menjadi bekal anak-anak kita nanti untuk bisa melesat seperti anak panah menuju kepada sasaran yang harus dia temukan.
1: Baik, ini menarik bahwa saat anak dilepaskan tentu saja bukan berarti orang tua menjadi bebas, merdeka gitu ya. Tetapi ada proses di mana sampai titik itu tiba. Adalah proses menumbuhkan akar yang tepat dan juga menumbuhkan sasaran yang tepat. Kemana nantinya anak ini arahnya? Apakah menuju arah yang tepat, arah yang benar? Ataukah tuh justru melesat pada arah yang salah? Ini ditentukan tentu saja dari waktu yang orang tua investasikan bagi anak-anak. Menarik. Tetapi Pak Timothy, kemudian timbul pertanyaan di sini adalah bahwa orang tua belajar melepaskan ini sebenarnya maknanya seperti apa, Pak Timothy? Apakah orang tua mengurangi sepenuhnya perhatiannya, mengurangi kasih sayangnya, dan benar-benar melepaskan anaknya, atau seperti apa makna dari melepaskan anak di sini, Pak Timothy?
2: Makna melepaskan di sini ya lebih kepada kita sebagai orang tua memberikan ya tanggung jawab kepada anak kita untuk bisa mengatur kehidupannya. Nah, karena kedewasaan itu tidak diukur dari banyaknya usia. Tapi kedewasaan itu diukur dari apa? Penerimaan akan tanggung jawab. Ya, orang boleh umurnya 50, 40, 60, tapi kalau dia nggak bisa mengelola tanggung jawab dengan baik, dia belum dewasa sebenarnya. Hanya dewasa secara usia. Tapi secara mental, ya, dia sebetulnya masih di dalam level anak-anak begitu. Nah, jadi melepaskan di sini, ya, yang paling utama adalah ya memberikan kepercayaan kepada anak. Supaya dia bisa lebih bertanggung jawab dengan kehidupannya. Nah, tentu di dalamnya ada bagaimana dia mengatur, mengurus kehidupannya. Ya, menentukan apa agenda harian yang harus dia lakukan. Nah, ini kita harus pelan-pelan memang sebagai orang tua untuk memberikan keleluasaan itu kepada anak. Nah, dan makanya di sini titik kritisnya adalah ya proses mempersiapkan akar itu. Ya, harus berjalan dengan benar. Sehingga tidak ada kekhawatiran dari kita orang tua ketika mulai memberikan keleluasaan kepada anak untuk lebih bertanggung jawab secara mandiri dalam kehidupannya. Seperti itu.
1: Baik. Pada kenyataannya banyak orang tua, Pak Timothy, yang merasa sulit menerima bahwa anaknya ini udah dewasa. Iya. Jangankan udah benar-benar dewasa secara matang, secara pemikiran, karakter dan sebagainya. Kadang-kadang baru beranjak dewasa pun di usia SMA atau di masa perkuliahan. Mereka kadang sudah punya selera, kehendaknya sendiri. Dan orang tua merasa sulit untuk menerima bahwa anak saya mulai berbeda dari apa yang menjadi kehendak saya untuk dirinya. Kenapa itu bisa terjadi?
2: Ya, Pak ada beberapa faktor ya. Tapi memang ada dua ekstrim ya. Yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ekstrim yang pertama adalah terlalu bebas.
1: Terlalu bebas.
2: Bahkan pada usia yang dini pun ya, dia mengizinkan saja anaknya untuk meminta sesuatu, memilih sesuatu, seperti itu. Nah, ini ekstrim yang satu.
1: Ya.
2: Nah, tapi ada ekstrim yang lain, terlalu controlling, terlalu mengendalikan si anak. Nah, sehingga anak ya apa-apa harus minta izin kepada anaknya, kepada orang tuanya, bahkan ya pada saat dia sudah di usia pemuda, ya di usia 20 tahun ke atas, seperti itu. Nah, dua hal ini memang ya yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang tua. Ya. Nah, jadi kenapa kok orang tua seringkali ya sulit melepaskan? Ya, faktor yang pertama adalah mungkin ya orang tua itu merasa bahwa dia belum mempersiapkan anaknya dengan baik. Ya, itu faktor yang pertama yang bisa terjadi. Ya, dia sadar nih bahwa dia belum berfungsi sebagai orang tua yang baik dalam mempersiapkan identitas anak, tujuan hidup anak, nilai-nilai dalam kehidupan anak yang harus dia pegang begitu. Nah, jadi dia merasa, ya saya belum berani melepaskan anaknya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah bahwa orang tua ini kemungkinan ada trauma-trauma. Masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Ya, misalkan, orang tuanya terlalu bebas mendidik dia, ya kan, sehingga dia mengalami satu fase dalam kehidupannya setelah menikah, hidupnya sempat kacau, dan itu akhirnya mempengaruhi kualitas pernikahan dia dengan istrinya, ya sampai satu titik mungkin dia sadar, dia bertobat, nah dia mulai, berusaha untuk menerapkan pola asuh yang sebaliknya dari yang pernah dia terima dulu waktu dia di masa kanak-kanak. Karena orang tuanya dulu mendidik dia dengan bebas, sehingga hidupnya menjadi kacau dan itu berdampak kepada keluarga yang dia bangun setelah menikah. Maka dia mengambil keputusan, saya harus melakukan yang sebaliknya. Saya harus mendidik anak saya dengan tegas, dengan keras, supaya dia tidak nanti jadi seperti saya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi ada trauma. Yang memang terjadi di dalam kehidupannya di masa lalu. Nah, ada juga misalkan ya kemungkinannya ya pola asuh yang memang diwariskan. Dari orang tuanya dulu kepada dirinya. Nah, jadi karena dia orang tuanya itu ya pola asuhnya adalah keras, disiplin, tegas. Nah, dan dia nilai itu adalah baik, membentuk dia sehingga menjadi orang yang berhasil. Nah, dia ingin melakukan itu juga, copy paste.
1: Karena dia merasa itu yang benar.
2: Jadi ini pola asuh yang diwariskan, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kemungkinan ini sangat besar juga. Ya, karena biasanya orang cenderung melakukan pola asuh seperti yang dia terima dari orang tuanya, seperti itu. Kalau itu berhasil ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada banyak macam memang.
1: Baik. Nah, banyak orang tua kemudian bilang bahwa kontrol orang tua tersebut ke anak-anaknya seringkali bertameng karena mami papi sayang ke kamu. Karena mami papi pengen yang terbaik untuk masa depan kamu. Keputusan-keputusanmu adalah yang terbaik. Makanya mami papi arahkan. Tetapi sometimes anak-anak merasa ini dikekang nih ceritanya. Ini gak memberikan keluasan buat saya untuk memilih yang sesuai dengan kemauan, passion, dan segala macam. Bagaimana Pak Timothy kita belajar untuk membedakan manakah yang dalam motivasi untuk mengarahkan, ya menuntun atau memotivasi anak untuk memilih yang terbaik, dan mana yang sudah overprotective nih ke anaknya, udah terlalu berlebihan nih Pak Timothy. Gimana iya. kita bisa menyadari bahwa oh ini udah berlebihan, kayaknya ini harus dirubah, harus ada tarik ulur, memberikan kesempatan buat anak dan sebagainya.
2: Iya, tentu yang bisa kita lihat pertama-tama adalah anak itu merasa tidak nyaman ya.
1: Tidak nyaman.
2: Tidak nyaman yang sampai membuat anak itu mungkin mengalami depresi, ya stres, tertekan, yeah. seperti itu. Ya, nah tanda-tandanya kan banyak. Yeah. Ya. Dia berubah, dia menjadi anak yang pendiam, pemurung, nggak nafsu makan, ya, yeah. nah seperti itu. Nah, jadi orang tua harus mengenali tanda-tanda itu, ya. Nah, tetapi yang mungkin juga harus diperhatikan adalah, ya maksud orang tua itu baik. Ingin supaya anaknya berhasil sukses.
1: Betul.
2: Setiap orang tua yang benar pasti ingin anaknya berhasil. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang yang kita tidak sadari sebagai orang tua.
1: Oke.
2: Setiap anak itu unik.
1: Unik.
2: Ya, Tuhan ciptakan setiap anak dengan potensi. Mm-hmm. Ya, yang berbeda satu dengan yang lain.
1: Yes.
2: Berbeda dengan kita.
1: Hmm.
2: Nah. Jadi ini seringkali benturannya terjadi di situ.
1: Oh.
2: Orang tua ingin yang terbaik buat anaknya, tapi dia melakukannya dalam versinya, bukan versi si anak. Nah, karena dia pikir itu yang terbaik menurut dia. Contoh misalkan orang tua yang profesinya seorang dokter, ya dan dia berhasil menjadi dokter yang baik, ya terkenal, punya banyak uang, ya kan hidupnya nyaman. Tentu dia ingin juga anaknya bisa mengalami seperti
1: juga.
2: Dia. Nah, jadi dokter caranya ya harus jadi dokter. Karena papi sudah
1: mengalami.
2: Nah, padahal anak itu mungkin enggak punya interest, bahkan enggak punya bakat, kemampuan untuk menjadi seorang dokter. Mungkin bakatnya, interestnya adalah di bidang seni. Ya, dia ingin menjadi seorang penyanyi gitu, artis gitu kan. Nah, di sini benturan terjadi. Maksud orang tuanya baik, tetapi beda versi gitu. Nah, nggak sesuai dengan keunikan yang memang Tuhan sudah ciptakan dalam diri si anak ini. Nah, maka sebagai orang tua adalah ya tugas kita ya ketika anak masih di usia anak-anak, usia SD, TK, kenali keunikan anak kita, kenali potensi apa yang Tuhan tanamkan dalam diri anak kita. Oh, sekarang banyak sekali alat tes yang bisa mengukur keunikan anak, potensi anak, kepribadiannya, ya kan bakatnya, talentanya, ya minatnya seperti itu. Nah, dan nggak perlu alat ukur juga sebetulnya bisa kalau kita mau apa? Mau hadir dalam kehidupan anak, menyediakan waktu untuk bermain dengan anak. Nah, nanti di situ kita akan bisa melihat tuh, menemukan anak kita hobinya apa, minatnya apa. Oh, dia tertarik dengan apa? Oh, dia tertarik dengan tumbuhan. Oh, dia tertarik dengan benda-benda. Ya, nah dia tertarik untuk betulin sesuatu. Kalau ada sesuatu yang salah, yang nggak tepat. Dari situ kita bisa melihat. Oh, anak kita punya keunikan tertentu nih. Gitu. Nah, sehingga kita bisa mengarahkannya lebih sesuai dengan potensi dan keunikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya.
1: Betul, jadi alat ukurnya sudah banyak. Dan nah, sekalipun kita mungkin tidak sempat memberikan alat ukur itu, selama kita hadir, memberi waktu, punya kepedulian yang tinggi dengan anak, sebenarnya orang tua bisa mendeteksi di mana sebenarnya kelebihan anak saya. Nah, tetapi banyak orang tua tanpa sadar menjadi orang tua yang terlalu ikut campur dengan keputusan-keputusan anaknya. Dari pengalaman Pak Timothy, apa yang akan terjadi kalau orang tua itu terlalu ikut campur dengan keputusan-keputusan penting anaknya? Misalnya pilih program studi, kemudian pilih pekerjaan yang lebih apa namanya kompleks dan krusial lagi, pilih pasangan hidup, harus banget kriterianya dari orang tua nih, sampai pilih rumah tinggal di mana. Apa akibatnya Pak Timothy kalau orang tua terlalu ngerecokin keputusan-keputusan penting anaknya?
2: Nah, kembali lagi setiap anak unik.
1: Yes.
2: Ya. Ada anak-anak yang enggak masalah orang tuanya seperti itu. Saya punya beberapa teman. Ya, yang pola asuhnya seperti itu. Tapi anaknya ya oke aja.
1: Iya.
2: Nah, nggak ada sesuatu tanda-tanda yang memang anaknya sebel, berontak, nggak suka gitu kan. Nah, tetapi ya ada orang tua lain ya yang mungkin ketika lakukan itu anaknya menjadi ya bereaksi tidak senang, memberontak dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi memang kita perlu kenali setiap anak itu secara unik begitu ya. Nah, tetapi secara umum memang kalau kita terlalu ikut campur dalam kehidupan anak kita, terlalu menentukan, ya. Pertama, anak kita tentu nggak bisa menjadi orang yang mandiri. Ya. Dan ini bahaya. Bahayanya adalah, ini walaupun anak itu bisa terima ya. Walaupun anak itu nggak memberontak gitu. Tetap ada bahayanya. Bahayanya ketika kita sudah nggak ada. Kan kita nggak bisa selamanya hidup. Dalam kehidupan, hadir dalam kehidupan mereka. Ya kan, kita lebih tua. Tentu kita lebih dulu mungkin, ya kan. Ya, dipanggil sang pencipta gitu kan. Nah, ketika itu terjadi bagaimana? Anak kita seolah-olah kehilangan pegangan. Ya, kehilangan mentor. Yang mana dia harus selalu berkonsultasi, bertanya, minta advice, bertanya gitu. Nah, sekarang orang tuanya nggak ada nih. Ya. Nah, itu akan membuat si anak menjadi kebingungan dalam hidupnya. Nah, tetapi juga untuk anak-anak yang sifatnya lebih keras, hubungan tentu akan rusak. Kalau orang tua terlalu ikut campur ya ke dalam kehidupan anak itu. Nah, jadi memang yang harus kita lakukan sebagai orang tua, ini kalau apalagi kalau anaknya sudah di usia pemuda. Nah, harus banyak berdiskusi, berdialog dengan anak tersebut. Nah, saya punya pengalaman tadi karena dikatakan pengalaman ya. Nah, pengalaman saya dengan anak saya pun seperti itu. Anak saya punya keinginan. Ya, untuk setelah lulus SMA, ya memilih jurusan tertentu. Nah, tapi bagi saya atau menurut saya, kayaknya jurusan itu mungkin nggak pas. Ya, nggak pas dari segi apa? Kalau dari segi kemampuan dia pasti bisa. Ya, dia pasti bisa. Tapi nggak pasnya dalam segi apa? Pertama dari segi biaya. Ya, karena jurusan yang dia pilih ini cukup mahal. Ya, untuk bisa selesai studi di jurusan itu menghabiskan bisa uang yang cukup banyak. Dan prospeknya juga saya lihat memang kurang bagus. Seperti itu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita coba memberikan pemahaman kepada anak kita. Nah, waktu itu pun kita kirim anak kita untuk tes bakat minat. Nah, biasa kan itu umum ya. Menjelang lulus SMA ya, biasanya ada sekolah bisa menyediakan. Kadang-kadang ada lembaga psikologi juga yang kita bisa cari begitu ya. Nah, dari situ keluar ada hasil. Nah, ada satu jurusan. Nah, yang ada di dalam tabel hasil itu. Nah, kita coba tawarkan saya dan istri gitu. Nah, gimana kalau ini? Nah, itu nggak sesuai sebetulnya dengan program di SMA dia. Kita tahu di SMA ada jurusan IPA, IPS dan sebagainya. Anak saya jurusan IPA. Yang kebetulan jurusan yang saya mau tawarkan di kuliah ini bukan jurusan IPA. Tapi saya lihat anak saya memang multi talenta. Ya, multi talent ya. Nah, jadi dia bisa gitu. Dan saya lihat jurusan ini juga nggak murni berpikirnya secara orang sosial saja, orang IPS saja. Ya, tapi juga ada logika-logika yang harus ya dia miliki untuk bisa melakukan pekerjaan di bidang itu. Nah, saya sebut aja jurusan pertama yang dia pilih adalah kedokteran. Nah, jurusan yang kita tawarkan dalam diskusi itu adalah accounting. Ya. Nah, akhirnya dia mulai bisa menerima masukan dari kita. Sekarang saya tawarkan, kamu mau kuliah di mana? Ya, ada beberapa kampus. Nah, saya ajak survei. Saya ingat waktu itu kita survei di kampus yang dekat dengan lokasi kita hari ini. Nah, dia masuk, dia lihat, ya kan. Terus saya ajak lagi ke tempat lain sampai akhirnya dia memilih memutuskan di satu tempat. Ya. Nah, dia kuliah. Nah, dia kuliah, dia nggak ada background IPS, dia nggak pernah belajar accounting. Tapi karena saya tahu anak saya multi talenta, ya, saya yakin dia bisa ikuti. Ternyata dia bisa ikuti. Nah, hari ini, ya, jadi dia lulus tahun 2020. Dia bekerja di Big Four, perusahaan auditor. Dan karirnya sangat baik. Dan dia pernah bilang bahwa untung dia nggak ambil jurusan yang pertama itu. Kedokteran. Ya kan? seperti itu. Apalagi pas COVID kemarin, di mana tenaga medis harus berjuang, antara hidup dan mati. Mereka nggak bisa memiliki privilege seperti kita bisa diam di rumah, Mereka harus
1: Di garda terdepan.
2: Betul, di garda terdepan untuk menyelesaikan pandemi itu, Nah, dan dia sangat suka dengan bidang pekerjaan dia sekarang sebagai seorang auditor, untuk menginvestigasi, mengaudit dan segala macam, dan itu dipakai segala kemampuan untuk berpikir kritis, logika yang memang dia miliki. Sebagai dokter harus dia bisa seperti itu. Di bidang accounting, auditing pun itu sangat kuat sekali kemampuan seperti itu yang harus dimiliki begitu.
1: Oh wow. Nah, karena Pak Timothy menginvestasikan waktunya buat anaknya, mengenal kemampuan, kelebihan, bakat anaknya, sehingga mengarahkan menjadi sebuah hal yang mudah. Karena antara orang tua dan anak punya ikatan emosional yang kuat.
2: Saya bersyukur karena anak saya multitalenta. Jadi shifting dari apa yang dia dapatkan di SMA kepada hal yang baru, itu nggak terlalu sulit. Nah, untuk anak-anak yang tidak terlalu multitalenta, memang mungkin prosesnya
1: agak sulit.
2: Harus lebih hati-hati, karena agak sulit. Nah, karena kalau dia nggak punya kemampuan di bidang yang baru, nggak pernah dia pelajari, itu akan jadi masalah juga. Kalau dia nggak bisa mengikuti, dia akan tertekan, dia akan stres. Itu nggak akan baik buat si anak.
1: Kuncinya adalah kenali betul anak Anda.
2: Betul.
1: Nah, selanjutnya Pak Timothy, bagaimana dengan orang tua yang terlalu dini melepas anaknya? Jadi apa-apa putuskan sendiri, Bahkan saya pernah dengar suatu quote yang bahwa atau sebuah insight yang bilang bahwa ada fase di mana anak-anak tuh jangan dulu milih, tapi biarkan orang tua memilih untuk anaknya, karena mereka belum bisa tahu yang makanan yang baik, yang sehat buat mereka apa, atau sesuatu keputusan-keputusan kecil sejak usia dini itu yang baik dan buruk bagi mereka apa. Bukan soal, oh biarin aja, ini dia suka kok, dia mau, yang penting dia makan, yang penting dia suka, yang penting dia enjoy dan sebagainya. Apa nih akibatnya kalau udah sejak usia dini kita melepas anak-anak untuk punya keputusan-keputusannya sendiri?
2: Nah, ukuran sejak dini ini pun kan relatif. Berbeda-beda untuk setiap anak. Nah, sekali lagi makanya orang terus mengenali. Untuk anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus, special need children, itu lebih sulit lagi. Artinya masa usia dininya mungkin lebih panjang nih. Seperti itu. Tapi ada anak-anak tertentu memang dia lebih cepat dewasa. Dia lebih cepat untuk bisa mandiri, seperti itu Nah, mungkin memang usia dininya akan lebih singkat seperti itu. Nah, tetapi ada satu prinsip yang saya pernah baca dari bukunya John Maxwell. Nah, dikatakan dalam prinsip itu seperti ini. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan nilai, value, kita harus ketat. Sekali lagi, untuk hal-hal yang berhubungan dengan nilai, value, kita harus ketat. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan selera, fleksibel lah. Contoh, kita kan kadang-kadang ribut soal hal-hal yang remeh-temeh selera kan. Kan nggak penting tuh rambutnya kuning apa hitam atau hijau, kan nggak terlalu penting ya kan. Nah, itu kan selera. Nah, misalkan kita mau renovasi rumah, mau catnya warna biru atau warna putih, itu kan nggak terlalu penting. Tapi ada orang yang sampai ribut tuh, mungkin suami istri, kalau suami istri bisa sampai pisah cerai gara-gara warna tembok rumahnya mau seperti apa, favoritnya. Nah, itu kan konyol itu kan hal selera. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya nilai, itu yang harusnya kita nggak boleh kompromi. Ya kan, kebenaran, keadilan,
1: prinsip
2: kasih,
1: hidup,
2: ya kan. Nah, itu yang harusnya kita pertahankan. Maka ajarkan kepada anak kita, adalah hal-hal yang menyangkut nilai. Nah, jadi untuk hal-hal yang menyangkut nilai, kita harus ketat dengan anak kita. Tapi kalau selera, nah, ya fleksibel lah. Nah, cuma kadang-kadang memang ada selera yang tersangkut dengan nilai. Contoh, ya ada masanya waktu itu anak saya ketika usia SMA pun, ya karena teman-teman pergaulan di sekolah ingin pakai baju-baju yang ukurannya mini.
1: Okay.
2: Nah, enak perempuan kan?
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, celananya, roknya,
1: di
2: bajunya.
1: Di usia pencarian jati diri sepertinya.
2: Nah, itu kan selera ya?
1: Iya.
2: Ya, selera kan? Nah, pakaian ya. Tetapi apakah itu menyangkut nilai yang atau tidak? Tentu menyangkut nilai dong. Ya kan? Nah, dan waktu itu memang kita ajarkan terus, ingatkan terus kepada anak kita.
1: Yep.
2: Sampai akhirnya satu titik dia sadar bahwa itu gak baik. Dia pergi ke mall, pakai celana yang sangat ketat, sangat pendek. Nah, dan akhirnya dia bisa menerima itu. Gitu. Nah, jadi ya ada hal-hal yang berkaitan dengan selera kadang-kadang berhubungan terkait dengan nilai.
1: Ha-ha.
2: Nah, ini kita harus ajarkan kepada anak. Apakah kamu pantas pergi ke mall pakai pakaian seminim itu? Bagaimana dengan nilai yang kamu pegang? Apakah kamu ingin memperlihatkan kepada orang seluruh bagian tubuhmu? Apakah dengan kamu melakukan itu, ya kamu menghargai ya Tuhan yang sudah menciptakan kamu? Nah, kamu bertanggung jawab dalam menjaga apa kemurnian ya kesucian dari tubuhmu. Apakah itu nggak akan mengundang orang untuk
1: berbuat jahat
2: kepada kamu, mengganggu kamu?
1: Nah,
2: ya kita memberikan kesadaran ini kepada anak kita. Seperti itu.
1: Berarti apa menjadi value orang tua juga bisa jadi value anak ketika bisa dikomunikasikan dengan baik.
2: Contoh lagi misalkan, ya kan? Nah, makanan, ya kan? Selera kan?
1: Yes.
2: Selera makanan. Tetapi ada anak-anak tertentu mungkin ya karena kebiasaan, karena dia suka, dia kalau makan bakso lah, misalkan makan bakso gitu ya. Wah, kasih cabenya itu banyak banget. Atau cuka, saya punya adik dulu kalau makan bakso cukanya banyak, cabenya banyak. Nah, itu selera. Tapi kan itu akan terkait dengan nilai. Nilai apa? Nilai kesehatan.
1: Betul.
2: Bagaimana kita menjaga tubuh kita. Iya kan? Nah, jadi kita harus ingatkan anak kita. Memang itu selera. Kamu suka pedas. Tapi kalau kamu lakukan secara berlebihan seperti itu, apakah itu gak akan mengganggu kesehatan tubuh kamu?
1: Betul.
2: Dan kalau kesehatan tubuh kamu terganggu, apakah kamu nanti bisa beraktivitas dengan baik? Begitu.
1: Betul.
2: Ya, nah, jadi ada hal selera memang yang kita juga harus perhatikan terkait dengan nilai. Nah, kita harus ketat gitu.
1: Ya. Jadi selera yang terkait nilai juga harus jadi perhatian orang tua. Baik, kita membuka line interaksi di 0819269000 buat kalian yang mau bertanya di kesempatan kali ini bersama Bapak Timothy Ivan SA, MPD. Beliau ini praktisi parenting, counselor, dan juga dalam relationship. Kalian yang mau bertanya, bisa bertanya. Kita mau jeda terlebih dahulu, masih dengan topik yang sama. Saat anak mulai dewasa, orang tua harus belajar melepaskan. Akan kembali buat Anda sesudah yang berikut.

0: Di Sketsa Keluarga Indonesia, di kesempatan kali ini bersama dengan Versiana sebagai hostnya dan tentu saja narasumber kita spesial live dari studionya Hardline saat ini. Saat anak mulai dewasa, orang tua harus belajar melepaskan. Topik yang menarik bersama narasumber kita, Timothy Ivan S.E. M.Pd. Beliau seorang praktisi parenting, relationship, dan juga di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga. Masih membahas topik ini, untuk Anda yang mau bertanya, silakan di 0819269000. Pertanyaan dari pendengar kita, ada Ibu Rinca di sini yang bertanya, selamat pagi, saya mau tanya bagaimana dengan anak beranjak dewasa, tapi pola pikirnya masih kekanak-kanakan. Ini menarik, tadi sempat Pak Timothy sampaikan bahwa dewasa itu bukan soal usia, ya Pak Timothy, tetapi soal pola pikir, soal karakter dan sebagainya. Silakan tanggapannya. Apakah kita masih terus harus ikut campur atau bagaimana kita merespon anak-anak yang seperti ini?
1: Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Rinca. Ya. Jadi ini kan anggapan dari pihak orang tua.
0: Aha.
1: Ya, bahwa pola pikir anak itu belum dewasa.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana supaya ya anak itu pola pikirnya bisa lebih dewasa?
0: Aha.
1: Karena memang satu saat kita harus lepaskan anak kita.
0: Iya.
1: Ya kan? Seorang prajurit kan gak mungkin dia terus menyimpan anak panah di dalam tabungnya kan.
0: Yep.
1: Ya, apalagi kalau dalam peperangan kan dia harus gunakan itu. Mm-hmm. Ya kan? Dia harus keluarkan.
0: Iya.
1: Ya. Nah, jadi ya kita harus mulai mempersiapkan pola pikir anak kita itu supaya dia bisa lebih dewasa. Caranya ya kita mulai ajak dia berdiskusi, ajak dia untuk bisa memutuskan sesuatu, memilih sesuatu dengan baik, ya. Tentu karena kita anggap anak itu belum dewasa pola pikirnya.

0: dewasa. Ya,
1: Baik.
0: berikan tanggung jawab kecil.
1: Yes.
0: Ya, monitor. Ya, tanya kesulitannya apa sehingga tanggung jawab ini nggak bisa berhasil dengan baik dilakukan oleh dia, seperti itu. Nah, dari itu dia akan belajar, ya. Jadi pola pikir itu kan berkembang dengan cara dilatih, kan.
1: Yes.
0: Ya, pola pikir, pola rasa,
1: Ya.
0: ya itu kan berkembang karena dilatih, begitu.
1: Betul.
0: Nah, tugas kita sebagai orang tua kan salah satunya adalah sebagai coach, sebagai pelatih, mentor untuk anak-anak kita.
1: Baik,
0: Ya,
1: semoga menjawab ya buat Ibu Rinca. Nah, seringkali timbul masalah ketika anak mulai ada di fase dia mulai mandiri, udah punya kerjaan, penghasilan sendiri. Kadang-kadang anak-anak merasa sudah harus bisa menentukan semuanya sendiri. Sudah merasa sudah waktunya nih udah mandiri untuk saya milih tinggal di apartemen atau tinggal di rumah atau punya pasangan hidup seperti apa dengan keputusan kecil sampai yang besar. Bagaimana caranya orang tua tetap bisa bangun hubungan yang sehat dengan anak, tetapi tetap punya kedekatan secara emosional, Pak Timothy?
0: Iya, jadi memang setiap proses yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak kita itu kan saling terkait, ya.
1: Ya.
0: Ya, jadi seperti stepping stone gitu, ya. Nah, batu pijakan gitu, ya. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil membina hubungan yang baik dengan anak kita sejak dini,
1: ya,
0: ya dengan cara apa, ya? Hadir dalam kehidupan anak. Ya, waktu dia masih usia TK, SD kelas 1, kelas 2. Banyak waktu di tengah-tengah kesibukan kita yang kita berikan kepada anak kita. Ya. Main bersama,
1: ya.
0: Bacain dia buku,
1: aha.
0: Ya kan? Nah, pergi makan bersama,
1: ya.
0: Pergi ke mall bersama.
1: Hmm.
0: Nah, itu bonding yang terjadi, ikatan yang terjadi, ya. Itu pasti akan bertahan lama, gitu. Ya, nah. Itu pasti akan bertahan lama.
1: Ya.
0: Sehingga ketika anak itu sudah mulai mandiri, mulai bekerja, bahkan setelah dia mulai menikah, punya keluarga sendiri, punya kesibukan, ya, punya anak yang dia juga harus mulai besarkan, ya, ikatan itu nggak hilang. Sehingga
1: yes.
0: dia masih ingat dengan orang tuanya.
1: Betul.
0: Ya, dia masih mau menyapa, menelpon orang tuanya.
1: Betul.
0: Masih mau, yuk, kita makan bareng yuk, makan mie bareng yuk, makan apa yuk gitu kan. Nah, seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau hubungan itu memang sudah nggak baik sejak dini,
1: yeah.
0: justru ketika dia sudah menikah, mandiri, punya rumah tangga sendiri, itulah kesempatan untuk dia memang lari, kabur, meninggalkan kita.
1: Yeah, sejauh
0: sehingga,
1: mungkin.
0: Sejauh mungkin, sehingga putus apa hubungan itu makin lama justru makin... makin menghilang,
1: iya,
0: begitu.
1: Iya, betul.
0: Ya, nah, makanya orang tua harus hati-hati ketika
1: yep.
0: anak misalkan dia mau kuliah, dia minta kita untuk, saya mau kuliahnya di luar negeri. Nah, walaupun kita punya uang
1: yeah.
0: untuk membiayai
1: yeah.
0: anak kita itu kuliah di luar negeri, tapi lihat motivasinya apa.
1: Yeah.
0: Apakah memang betul? Ya, karena jurusan yang dia mau ambil di luar negeri itu yang terbaik.
1: Iya. Yeah.
0: Atau dia ingin kabur dari kita. Karena selama ini kita gak membangun hubungan yang baik dengan dia.
1: Yeah.
0: Kita terlalu otoriter kepada dia. Membuat hidupnya gak nyaman. Sehingga ini kesempatannya dan ada alasan yang make sense. Yang yeah. saya bisa berikan kepada orang tua saya. Itu saya mau kuliah. Dan kuliahnya harus di luar negeri.
1: Oh, wow.
0: Nah, jadi ya maka hubungan itu sangat penting sekali, ya.
1: Yes.
0: Kita sebagai orang tua harus hadir dalam kehidupan anak, khususnya dalam tahun-tahun pertama kehidupannya. Karena menurut Erikson kan tahun-tahun pertama kehidupan anak, disitulah anak belajar rasa aman.
1: Ya.
0: Anak belajar menerima kasih
1: Betul.
0: Yang sesungguhnya.
1: Dari
0: orang yang paling dekat dengan kehidupannya, yaitu kedua orang tuanya.
1: Betul. Jadi bagaimana hubungan Anda hari ini dengan anak Anda itu adalah dipengaruhi oleh investasi waktu dan investasi hubungan emosional yang sudah Anda bangun di usia emasnya mereka.
0: Iya.
1: Dan jadi jangan kucuk-kucuk berharap sesuatu yang wah
0: iya.
1: kalau Anda tidak membangun waktu dan juga kebersamaan yang cukup kuat dengan anak.
0: Nah, iya. Bagaimana kalau misalkan ya ada mungkin pendengar yang mendengar dan mulai disadarkan, wah saya telah gagal.
1: Wah, telah atau

0: telat ya, nih sadar.
1: Saya telat nih. Mungkin anaknya sekarang udah mulai kuliah.
0: Ya.
1: Dan hubungan semakin renggang, semakin jauh. Nah, setelah dengar program ini, lalu mulai disadarkan. Lalu mulai berubah.
0: Yes.
1: Ya mulailah lakukan.
0: Ya.
1: Gak ada kata terlambat.
0: Gak ada kata terlambat.
1: Ya, mulai lakukan. Mulai investasi waktu lebih banyak. Ya. Memang lebih sulit untuk bisa menjangkau hati anak kita.
0: Yes.
1: Di usia yang sudah seperti itu gitu kan. Tapi gak ada kata terlambat.
0: Gak ada kata terlambat.
1: Nah, dan jangan lupa, ya orang tua pun ya tidak pantang untuk minta maaf ketika salah.
0: Yes.
1: Jadi memulai untuk melakukan sesuatu yang baru, yang kita sadari bahwa selama ini kita sudah lalai, kita sudah gagal. Nah, awali dengan kita minta maaf. Ya, momen itu yang akan mulai membuka kembali hubungan yang mulai beku itu antara kita dengan anak kita. Bilang, adakan pertemuan empat mata, bilang, papa sudah gagal sebagai orang tua.
0: Yeah.
1: Selama ini papa gak membangun hubungan yang baik dengan kamu. Papa sering gak hadir dalam kehidupan kamu.
0: Yes.
1: Tapi hari ini papa mau ya kita memulai sesuatu yang baru. Papa mau papa lebih hadir dalam kehidupan kamu. Ya mungkin dia bisa menerima dengan baik. Mungkin dia omong kosong dan segala macam. Ya apapun reaksi anak kita itu ya kita terima.
0: Betul.
1: Karena memang kita sudah salah.
0: Ya, dari awal.
1: Dari awal.
0: Nah, gitu. Masih ada harapan untuk semua Anda yang merasa udah gagal membangun hubungan atau ada di prioritas yang salah selama ini. Mungkin yang Anda kejar bisnis, karir, dan sebagainya. Sehingga mengesampingkan waktu-waktu berkualitas Anda dengan anak Anda. Mulai dengan maaf dan bangun kembali hubungan yang lebih berkualitas dengan anak-anak.
1: Dan jangan lupa, ya setelah kita minta maaf, ya komitmen untuk memulai sesuatu yang baru.
0: Betul.
1: Saya ada beberapa contoh teman-teman saya yang dulunya ya ada masa di mana anak-anak masih kecil sampai dengan usia SD, SMP, dia nggak hadir, dia terlibat dengan berbagai macam kehidupan yang tidak baik. Tapi setelah orang tua tersebut sadar, dia mulai membangun kembali kehidupan anaknya, minta maaf kepada anaknya. Hari ini keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat baik, sangat bahagia.
0: Oh, wow.
1: Jadi gak ada kata terlambat.
0: Jadi masih ada harapan ya untuk yang baru sadar belakangan ini ya. Oke, nah sekarang kita ke anak-anak yang udah dewasa itu lagi nih Pak Timothy. Ya. Menurut Pak Timothy sendiri, apa yang mereka butuhkan? Support seperti apa yang kira-kira bisa membuat mereka ini tetap menjadikan orang tua support system dalam kehidupan mereka? Jadi support yang bagaimana ketika mereka udah di usia yang dewasa, sudah mandiri mungkin secara finansial, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk tetap memberi arti, memberi makna dalam kehidupan mereka?
1: Satu kelebihan kita daripada anak kita yang gak bisa mereka lampaui adalah apa? Usia.
0: Ya.
1: Ya. Nah tapi usia saja gak ada artinya.
0: Ya.
1: Kalau usia itu tidak ada bobotnya. Ya, jadi apa sih ya keunikan kita sebagai orang tua yang bisa terus menjadi support system buat anak kita. Wisdom kita. Karena harusnya semakin bertambah usia kita. Hikmat yang kita miliki, wisdom yang kita miliki itu juga semakin banyak. Ya ada istilah kan ya udah banyak makan asam garam nih ya nah, artinya udah banyak pengalaman.
0: Betul.
1: Ya baik pengalaman menghadapi keberhasilan ya karir sedang nanjak, mendapat apresiasi dari bos ya waktu kita dulu masih usia 30-40 tahun. Walaupun pengalaman-pengalaman ketika kita gagal ya gagal dalam pekerjaan, gagal dalam hubungan dengan istri, dengan suami, ya gagal dalam hal menjaga kesehatan. Nah itu semua wisdom yang sangat berguna buat anak kita. Nah ya jadi itulah support system yang kita bisa berikan kepada anak kita. Dan kalau hubungan baik antara kita dengan anak, ketika anak mengalami sesuatu, dia pasti akan cari kita. Ya ketika dia gagal misalkan, dia akan cari kita. Dia akan mengemukakan ya kekecewaannya, kegelisahannya, ketakutannya, kecemasannya. Nah, disitulah kita bisa mulai memberikan pengalaman hidup kita kepada anak kita.
0: Baik.
1: Papi dulu juga pernah mengalami itu.
0: Ya.
1: Papi tahu perasaan kamu.
0: Hmm.
1: Ya. Tapi kamu pasti bisa melewati semua ini.
0: Oh, wow.
1: Nah, begini caranya. Nah, itulah wisdom kita. Ya, begitu juga ketika anak kita mungkin sedang mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya.
0: Ya.
1: Nah, biasanya kalau lagi mengalami hal-hal yang baik, anak nggak datang ke kita mungkin ya. Nah, ya. Tapi kita tahu kan, oh, karirnya lagi nanjak, hidupnya makin enak, makin nyaman, uang makin banyak.
0: Ya.
1: Nah, kita yang datang nih. Kalau dia nggak datang, kita yang datang. Ya kan? Nak, hebat kamu sekarang.
0: Yes.
1: Ya, Tuhan berkati kamu.
0: Wow.
1: Ya kan? Nah, hidup kamu jauh lebih baik.
0: Hmm.
1: Tapi papi juga pernah juga mengalami.
0: Hmm.
1: Ketika dalam kondisi itu, tapi papi nggak berjaga-jaga, akhirnya papi terlibat dengan kehidupan yang kacau.
0: Ya.
1: Uang habis.
0: Hmm.
1: Nah, kamu pasti lebih baik dari papi.
0: Baik.
1: Kamu pasti tidak akan lakukan seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lakukan.
0: Hmm.
1: Wisdom itu.
0: Yang tidak dimiliki anak.
1: Yang tidak dimiliki anak.
0: Baik. Nah, bagaimana orang tua yang mungkin ada di fase mulai kehilangan perannya sebagai orang tua karena anaknya makin dewasa itu. Untuk menerima bahwa ini memang udah timingnya anak dilepas gitu. Ini udah masanya di mana anak sudah menemukan jati diri, karir, pasangan hidup atau bahkan kehidupannya sendiri. Dan orang tua harus menerima bahwa wah, peran saya ini tertukar sama pasangan hidupnya misalnya atau banyak hal yang tadinya dia bergantung, dia minta, dia harapkan dari orang tua, sekarang udah terpenuhi sendiri. Bagaimana orang tua sebaiknya merespon rasa kehilangan peran itu sendiri?
1: Iya, manusia itu kadang-kadang punya sifat yang inginnya ya, apa ya, rigid, kaku untuk apa beradaptasi gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau udah begini ya begini terus ya. Nah, maka ada istilah post power syndrome. Kan? Kenapa post power syndrome? Karena tadinya dia berkuasa. Sekarang tiba-tiba jadi enggak berkuasa. Nah, itu yang membuat kadang-kadang dia sulit beradaptasi, menyesuaikan diri dalam kondisi yang baru. Nah, kalau dia bisa melewati masa transisi dari dia berkuasa, sekarang nggak berkuasa dengan baik. Nah, kita sekali lagi juga beda-beda tiap orang masa transisinya nih. Ada yang cepat, ya. Ada yang mungkin perlu beberapa waktu, beberapa tahun. Ya, tapi kalau dia bisa melewati masa transisi itu, dia akan bisa nyaman lagi dengan kehidupannya yang nggak ada kekuasaan itu. Ya kan? Mungkin dia menemukan aktivitas baru. Ya, dengan teman-temannya lebih bisa menikmati hidup yang dulunya nggak bisa waktu dia masih berkuasa, masih bekerja. Nah, jadi saya pikir ya kita mungkin juga ada istilah bukan cuma post power syndrome, post parent syndrome.
0: Post parent syndrome.
1: Dulunya kita biasa
0: mendidik
1: anak kita, kasih tahu dia, bilangin dia, satu saat dia menikah. Ya, dia punya kehidupan sendiri dengan suami, dengan istrinya. Apalagi nanti anak udah lahir lagi. Nah, kita mesti menemukan peran yang baru tuh. Jangan jadi orang yang post parent syndrome. Lalu
0: gak
1: merasa
0: bisa move on.
1: Gak bisa move on, gelisah, merasa gak berharga. Aduh, saya mah sekarang anak mah udah gak peduli sama saya. Jarang datang segala macam. Nah, caranya gimana? Ya temukan kesibukan baru sama seperti post power syndrome. Cara mengatasinya temukan ya kesibukan baru yang kita bisa lakukan di masa yang baru itu.
0: Baik.
1: Nah, ada banyak hal ya, kalau kita punya komunitas yang baik, kita mungkin bisa di situ jadi mentor buat pasangan-pasangan muda. Nah, terus kita mungkin bisa lebih menikmati hidup kita dengan kita mungkin bisa lebih traveling atau jaga kesehatan lebih baik. Bangun hubungan dengan istri, dengan suami yang lebih baik, lebih dekat karena anak-anak sudah enggak ada di rumah, sudah menikah. Ya, jadi kita harus temukan kegiatan baru ya, di musim yang baru.
0: Iya,
1: sehingga kita tidak jadi post parent syndrome.
0: Oh, jangan jadi post parent syndrome ya, Hardliner punya sindrom seperti ini enggak enak banget. Nah, kita sebenarnya udah di bagian akhir, tapi di bagian akhir ini ada pertanyaan dari Pak Johan. Mungkin sekaligus kita menutup dengan kesimpulan ya, Pak Timothy. Di usia berapa anak dikatakan dewasa? Ini beberapa sudah dibahas tadi sebenarnya. Kedewasaan apa berpengaruh juga dalam komunitas dan pergaulan anak? Kemudian anak kadang sudah merasa dewasa tapi tetap saja kurang tanggung jawab di rumah. Masih mau main dan bergadang. Bagaimana sikap orang tua? Mungkin sekaligus kita tutup dengan kesimpulan bahasan kita hari ini, Pak Timothy.
1: Iya, di usia berapa anak mulai dewasa? Ya, tadi saya katakan ya, kita mau pakai ukuran apa nih? Ya ukuran legal ya kalau dia udah punya KTP.
0: Iya.
1: Ya kan? 17 tahun. Tetapi tadi saya katakan kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi dari kemampuan seseorang menerima tanggung jawab.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau kita ukur dari usia secara mental, bukan secara legal, nah ini bisa relatif.
0: Yes.
1: Ada anak umur 15 tahun dia sudah dewasa. Tapi ada orang umur 25 tahun dia belum dewasa.
0: Iya.
1: Karena belum bisa bertanggung jawab.
0: Yep.
1: Nah, maka tadi dikatakan sekali lagi orang tua kenali anaknya. Ya. Nah, kenali anaknya apakah dia sudah bisa bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Contohnya bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri, ya kalau makan selesai makan ya ditaruh dong di belakang atau dicuci piringnya itu lebih baik. Bangun rapikan kamarnya sendiri. Barang-barang pribadinya dia bisa jaga. Nggak sering hilang, nggak sering lupa, seperti itu. Itu hal-hal kecil. Nah, lalu kalau ditanya tadi pertanyaan kedua, bisa diulang.
0: Pak, pertanyaan kedua adalah bagaimana mungkin, ini mungkin yang terakhir ya Pak. Dia pengaruhnya ke komunitas di mana dia, kalau dia belum dewasa atau dia udah dewasa. Kemudian yang tadi udah dibahas di rumah.
1: Komunitas itu memang sangat penting ya buat anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus pastikan sejak dini ya. Sekali lagi ya, sejak dini artinya ya waktu dia SD, SMP, SMA, pastikan bahwa memang komunitas teman-teman bermainnya adalah orang-orang yang baik gitu. Ya, karena lingkungan pergaulan itu pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan anak kita itu ya sudah mulai dewasa tapi kita lihat komunitasnya kurang baik. Ya, kita harus memberikan pengertian kepada anak kita. Ya.
0: Yes.
1: Pengertian bahwa memang sebaiknya komunitas kamu itu ya berbeda dari komunitas yang sekarang.
0: Baik. Ya. Wow, terima kasih Pak Timothy, luar biasa insight-nya. Hardliner untuk kita semua yang mungkin udah di fase harus melepaskan anaknya. Ternyata kasih orang tua itu tidak diukur dari seberapa erat kita menggenggam tangan anak-anak kita. Tetapi juga dari keberanian kita memberi mereka ruang untuk terus bertumbuh. Melepaskan bukan berarti berhenti mengasihi, melainkan mengubah cara kita mengasihi sesuai dengan tahapan kehidupan mereka. Jadi semoga perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Timothy bisa memberikan kita semua kekuatan sebagai orang tua menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan dalam keberhasilan maupun kegagalan anak-anak kita, sekaligus memberikan sayap agar anak berani terbang menggapai masa depannya, walaupun ketika orang tuanya sudah tidak ada nanti. Pak Timothy Ivan SE MPD sudah selesai berbicara untuk topik saat anak mulai dewasa, orang tua harus belajar melepaskan. Kita pamit ya Pak Timothy. Ya. Terima kasih hardliner kebersamaan Anda semua dalam Sketsa Keluarga Indonesia untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda menjadi takut jika memikirkan masa-masa yang akan datang. Akan tetapi di tengah-tengah ketakutan Anda itu, suatu musyawarah sedang berlangsung di hadapan tahta Allah. Malaikat-malaikatnya sedang diutus untuk mengawal Anda pada segala jalan Anda. Mereka bahkan akan menatang Anda di atas tangan mereka dan akan memelihara Anda di tengah-tengah segala kesengsaraan. Janganlah sekali-kali melupakan hal ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau. Entah mereka ada di belahan dunia lain dari tempat Anda berada sekarang, atau yang tinggal di seberang jalan. Sesungguhnya, itulah yang kami lakukan di Guidelines sejak tahun 1963. Bersama dengan saya di studio hari ini, anak perempuan saya, Bonnie, yang sekarang melayani sebagai Presiden Guidelines Internasional. Bonnie, sejak kamu mengambil alih kepemimpinan di awal tahun ini, Guidelines telah menjangkau ke beberapa daerah terpencil di dunia dengan kabar baik. Ceritakan pada kami apa yang sedang kita lakukan, karena biasanya kita tidak punya waktu untuk membicarakannya.
1: Wah, itu benar sekali, Pak. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi kita di Guidelines. Dan tahukah Anda, ini adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang percaya di masa kini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, memberitahukan kita bahwa orang dari segala bahasa, suku, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta dan menyembah Sang Anak Domba. Dan kita dapat melihat hari itu akan terjadi. Anda tahu, teknologi maju saat ini memainkan peranan penting dalam penggenapan amanat agung. Potensi yang dimilikinya untuk menyampaikan Injil dengan cara-cara yang baru sangatlah luar biasa.
0: Coba jelaskan dengan lebih mendetail, bagaimana ini bisa terjadi sekarang?
1: Ya, pastinya di Guidelines ini kita telah lama memakai siaran radio tradisional. Tapi, apakah Anda tahu? Sekarang radio sedang giat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau di dunia melalui internet. Lalu dengan penggunaan kartu SD yang dapat dengan mudah dibagikan, dimasukkan ke dalam telepon seluler, membuat orang dapat mendengarnya secara pribadi. Teknologi-teknologi baru ini membawa pesan Injil langsung ke hati orang-orang yang tidak terjangkau. Dan teknologi ini melakukannya dengan cara aman. Sebab seperti yang Anda dapat bayangkan, di banyak tempat dan di negara di dunia yang tidak terjangkau, sangatlah berbahaya bagi seseorang untuk mendengarkan pesan Injil. Namun, Tuhan dengan segala kebaikannya telah memberikan banyak jalan kepada kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melampaui segala macam pemerintahan atau bahkan segala jenis ancaman teroris. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan-kesempatan ini, dan kita mulai memanfaatkan keuntungan ini. Anda tahu, melalui survei kita juga mendapati bahwa orang-orang dunia yang belum pernah diinjili adalah orang yang paling responsif terhadap kekristenan. Saya tahu, ada banyak orang percaya yang patah semangat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Namun, seharusnya kita jangan demikian. Sebab kita tahu bahwa Injil menjamah hati-hati yang keras dan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil sesungguhnya meresponi pesan Injil.
0: Tapi apakah kamu setuju bahwa banyak dari mereka banyak dilupakan karena mereka tidak terlihat?
1: Itu memang benar. Tahukah Anda bahwa 1% dari uang yang diberikan untuk pekerjaan misi di luar negeri disalurkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau? Hanya 1% saja. Sisanya diberikan ke tempat di mana Injil telah diberitakan.
0: Di menit terakhir, kita berfokus pada apa yang Guidelines sedang lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
1: Tahun ini, kita melihat kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja penyiaran, yaitu orang-orang percaya di tanah Turki, Albania, dan negara-negara lainnya dengan mayoritas Muslim. Kami sangat senang dengan kerjasama ini. Kita bahkan dapat membangun 1 stasiun radio komunitas kecil baru di suatu negara dengan mayoritas Muslim tahun ini, dan kita melihat para pendengar meresponi dan kehidupan diubahkan.
0: Wah, itu sangat menggembirakan. Dan saya sadar kita terlalu banyak menggunakan kata menggembirakan. Namun hal ini membuat saya bersemangat untuk menjangkau orang yang benar-benar tidak terjangkau. Di beberapa detik terakhir ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami, guidelines.org, di mana kami dapat memberikan lebih banyak informasi kepada Anda tentang apa yang Guidelines lakukan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dan Anda dapat mengikuti kami di Facebook, Guidelines International Ministries. Itulah untuk edisi Guidelines hari ini. Terima kasih, dan Anda juga dapat membuat hidup Anda berarti. Tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, sikap yang mudah menyesuaikan diri menandakan bahwa kehidupan seseorang tidak bergantung pada hal yang bersifat materi, popularitas, dan kekuasaan, melainkan ia mampu tetap berbahagia dalam situasi apapun. Sikap yang fleksibel juga berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Pendengar, mereka yang memiliki terlalu banyak standar atau syarat materi selama menjalani hari akan

Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam

kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah, dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: akan orang-orang yang bersikap seperti kanak-kanak terhadap Dia dan yang menyandarkan hidupnya kepada-Nya. Sebagai Bapa, Tuhan ingin turun tangan dalam segala persoalan anak-anak-Nya serta memelihara mereka. Akan tetapi, apabila kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan-Nya. Kita sendiri akan menghilangkan hal yang teramat berharga dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang berbahagia dan bebas dari kegelisahan. Oleh sebab itu, lepaskanlah ketegaran hati Anda yang berusaha mengatasi semua kesulitan dengan kekuatan diri sendiri. Maka Tuhan akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Arif adalah seorang pria muda yang cakap dan kreatif. Dia sangat dibanggakan oleh bosnya karena dia telah berhasil memasarkan produk perusahaannya sampai ke mancanegara. Arif memang sudah mengerahkan segala kreativitas dan kemampuannya untuk memajukan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan salah satu kakinya patah, sehingga dia pun harus berjalan memakai tongkat. Arif ingin sekali memiliki kaki yang normal seperti dulu. Nah, untuk itu dia harus diterapi setiap minggu. Namun, sudah 3 bulan latihan, kakinya tidak kunjung normal. Arif pun putus asa, lalu meninggalkan pekerjaannya dan lebih suka hidup menyendiri. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, putus asa bisa saja terjadi, tetapi berhenti berkreasi karena putus asa itu bukan merupakan langkah yang bijaksana. Tuhan memberikan akal yang banyak kepada manusia. Seandainya manusia tidak bisa mengerjakan satu hal, pasti masih banyak yang bisa dilakukan dengan hal yang lain. Jadi jangan biarkan putus asa mematikan kreativitas Anda. Mintalah petunjuk dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda diberikan semangat dan diberikan jalan keluar untuk setiap problem dan masalah yang begitu berat menghimpit Anda. Sahabat, kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda mulai merasa putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Adakah yang namanya persahabatan antara lawan jenis yang non-seksual? Persahabatan tanpa motivasi seksual? Bisakah Anda sekedar bersahabat dengan lawan jenis dan mengenyampingkan keseluruhan persoalan jenis kelamin? Mereka yang bisa melakukannya memperkaya hidup mereka dengan memiliki sahabat yang jauh lebih beragam daripada mereka yang hanya bersahabat dengan sejumlah kecil individu sesama jenis. Bagaimana caranya menjaga persahabatan supaya tidak menjadi lebih dari persahabatan? Kalau saudara mempertanyakan apakah persahabatan saudara melanggar batas-batas kepantasan, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah persahabatanku tanpa ambisi? Apakah aku benar-benar peduli terhadap orang ini sebagai sahabat? Karena fakta bahwa mereka jauh lebih berorientasi visual dan fisik daripada wanita. Pria lebih cenderung tertarik kepada seorang wanita secara fisik dengan cara yang melampaui persahabatan. Pertanyaan kedua, apakah persahabatanku memperkaya kehidupan semua pihak yang berkepentingan? Artinya, saudara mempelajari keadaan persahabatan saudara. Tanyakanlah, apakah aku menyita waktu yang sesungguhnya adalah kepunyaan keluarganya atau pasangannya? Ketika itulah sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Dua wanita sahabat terbaik dan tidak lebih pun bisa saja merampas waktu dan keintiman yang sesungguhnya adalah kepunyaan keluarga sahabatnya. Terutama ketika dasar kesaling tertarikannya adalah kesengsaraan batin. Sama-sama merasa tidak dimengerti dan ditelantarkan. Sehingga menguatkan rasa tidak puas masing-masing. Pertanyaan ketiga, maukah aku menjaga motif-motifku tetap murni sehingga persahabatanku tidak berubah menjadi keterlibatan asmara dengan tidak berduaan dalam situasi yang menggoda yang belum tentu mampu kutepis. Hal itu bisa berarti menghindarkan perjalanan-perjalanan bisnis yang memasangkan saudara dengan orang yang persahabatannya terancam oleh ketidakpantasan. Hal itu bisa berarti bekerja sendirian menyelesaikan laporan di akhir hari dan bukan menyelesaikannya berduaan setelah jam kerja. Hai, mungkin Anda berpikir, itu sih agak berlebihan kali. Tidak juga, kalau kerangka acuan Anda adalah apa yang Paulus tuliskan ketika mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dan terjemahan lainnya mengacu kepada menghindarkan bahkan apa yang kelihatannya jahat. Berikut adalah beberapa panduan yang akan membantu Anda melestarikan persahabatan yang saudara rasa penting. Panduan pertama, jadikanlah jelas bahwa Anda menghargai persahabatan Anda demi persahabatan. Artinya, hindarkanlah main mata atau mengirimkan pesan-pesan seksual yang mengatakan, mendekatlah kepadaku, aku kesepian. Mungkin Anda juga perlu memberitahu yang bersangkutan bahwa minat Anda terhadap yang lebih dari persahabatan adalah pelecehan seksual dan tidak saudara inginkan karena hal itu sekaligus mengancam persahabatan. Panduan kedua, berpakaianlah yang pantas. Kalau Anda mempertanyakan pesan apa yang dikirimkan oleh penampilan Anda, tanyakanlah hal itu kepada saudara lelaki atau teman lawan jenis lainnya yang saudara anggap bergaya. Bisa saja mengundang perhatian yang tidak saudara inginkan. Hal itu juga mengancam persahabatan. Panduan ketiga, kalau persahabatan itu melampaui batas-batas dari apa yang Anda anggap pantas dan Anda tidak berniat terlibat secara asmara, tepislah tangan yang bersangkutan dengan sopan dari tubuh saudara dan konfrontasikanlah persoalannya. Panduan keempat, ikutilah panduan kitab suci untuk memperlakukan wanita yang lebih tua sebagai ibu, wanita yang lebih muda sebagai adik, pria lebih muda sebagai adik, dan pria yang lebih tua sebagai bapak. Seorang sahabat sejati adalah karunia tak ternilai yang perlu dilestarikan. Namun ketika seseorang melampaui batas-batas kepantasan, Anda bukan saja kehilangan penghormatan terhadapnya, melainkan juga kehilangan sahabat. Persahabatan layak
dilestarikan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Seseorang yang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, dan kadang memang lebih baik memberi ruang untuk orang lain untuk berbicara. Di dalam setiap percakapan, ada saatnya kita harus memperhatikan dan merespon dengan bijaksana, bukan sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Keberanian untuk mendengarkan adalah tanda satu kedewasaan di dalam hidup kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarga-Nya. Lalu Anda pun dapat memanggil-Nya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang wanita yang menderita stroke. Suaminya sangat sabar membimbing istrinya untuk berlatih menggerakkan tangannya. Setiap hari, selama 1 jam, sang suami membantu istrinya menggerakkan tangan sambil terus memberi semangat kepada sang istri. Walau kadang istrinya putus asa, marah-marah, tapi si suami tetap sabar membimbing dan menyemangatinya. Seorang tetangga yang selalu memperhatikan kesabaran sang suami berkata kepada sang istri, "Wah, kamu beruntung punya suami yang sangat sabar. Saya rasa kesabarannya itu di atas rata-rata. Dan jarang ada suami yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena umumnya laki-laki itu kurang sabar dalam merawat orang sakit, walau itu istrinya sendiri." Si istri pun sangat bersyukur memiliki suami yang baik dan sabar kepadanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang sabar? Tentu setiap orang ingin, karena bukankah orang sabar dikasihi Tuhan? Suami dalam kisah ini bisa menjadi orang yang sabar karena dia memahami keadaan dan kebutuhan sang istri. Memahami keadaan dan kebutuhan orang lain itu adalah kunci utama bagi lahirnya kesabaran dalam diri kita. Seorang bijak pernah berkata, "Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah itu menunjukkan kebodohannya." Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang yang sabar atau cepat marah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan

0: Happy birthday, darling.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dari semua individu yang saya ingin teladani, tidak ada seorang pun yang menempati tempat lebih tinggi di daftar saya daripada seorang pria yang memulai tugasnya yang paling menantang di usia 85 tahun. Ia tidak mendaki gunung atau lompat dari pesawat, namun ia diminta untuk memimpin suatu invasi. Namanya adalah Caleb.

Anda dapat membaca tentang sosok pahlawan dari generasi terdahulu ini di dalam Alkitab Yosua pasal 13 dan pasal 14. Di dalam kejadian di mana namanya asing bagi Anda, izinkan saya menceritakan secara singkat bagi Anda. Ketika Musa memilih 12 mata-mata untuk memasuki Kanaan dan memeriksa negeri itu, 10 dari 12 orang kembali dengan laporan yang sangat negatif. Mereka begitu yakin bahwa tugas di hadapan mereka mustahil untuk dilakukan. Bila keputusasaan melihat pada keadaan, iman memandang kepada Tuhan, maka ke-10 orang ini adalah pencetus kesuraman dan malapetaka. Tembok-tembok kotanya setinggi langit, dan penduduk di sana membuat diri kami terlihat seperti belalang, kata mereka. Sedangkan dua orang lainnya, Kaleb dan rekannya Yosua berkata, ya, kami melihat hal yang sama, tapi Allah pasti akan memberikannya kepada kita. Allah memandang rendah pemikiran negatif ke-10 orang tadi, karena telah menolak janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan sebagai penghakimannya, ia berfirman bahwa bangsa Israel tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan mengambil alih tanah itu sampai ke-10 orang itu mati. Sekalipun kita tidak cukup pasti akan hal ini, namun besar kemungkinan bahwa Yosua dan Kaleb menjadi pengusung jenazah beberapa dari ke-10 orang ini. Satu persatu dari mereka meninggal dunia, dan pada akhirnya semua meninggal dunia kecuali Yosua yang menjadi pengganti Musa serta Kaleb. Saat itulah Kaleb yang berusia 85 tahun meminta Yosua hak istimewa untuk mengambil alih lembah Hebron. Ia mengatakan kepada Yosua bahwa saat ia memeriksa negeri itu sebelumnya, ia memberikan suatu laporan sesuai dengan keyakinannya. Aneh baginya ketika ia melihat apa yang dilewatkan oleh orang lainnya. Kemudian ia menambahkan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Yosua pasal 14 ayat 8. Sungguh pria yang luar biasa. Kaleb bukan seorang visioner, ia hanya seorang pria dengan iman yang sederhana. Ia memiliki apa yang digambarkan Martin Luther sebagai keyakinan hidup dan nekat kepada Tuhan. Elton Trueblood menyebut iman sebagai kepercayaan tanpa syarat daripada keyakinan tanpa bukti. Keputusasaan selalu berfokus pada keadaan, sedangkan iman berfokus pada janji-janji Tuhan, meyakini bahwa sifat dan karakternya akan menyokong janji itu. Ini adalah sikap yang sama yang dimiliki Abraham saat Allah menjanjikannya seorang anak laki-laki, di saat kebanyakan laki-laki di usianya tidak berpikir untuk mengubah gudang menjadi kamar bayi. Kaleb di usia 85 tahun diminta untuk memimpin penyerangan untuk merebut salah satu area paling sulit di Kanaan. Bila ini bukan disebut keberanian, maka apa namanya? Ia menjalani tugas paling berat untuk menunjukkan bahwa para raksasa bisa dikalahkan, bahwa semakin besar mereka, maka semakin keras mereka jatuh, dan sekuat atau selemah apapun Anda, saat Tuhan memilih untuk memberi Anda kuasa atas musuh-musuh Anda, seorang Goliat pun akan tumbang. Pahlawan saya lainnya, pahlawan yang lebih modern, adalah seorang atlet olimpiade yang menjadi misionaris, di mana setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia meminta Dewan Misi untuk mengutusnya ke tempat yang paling sulit untuk dibayangkan. Dan demikianlah cara Raymond Booker dan istrinya yang masih muda datang ke Burma, yang kemudian dikenal sebagai Myanmar. Sebelum Anda memutuskan bahwa janji Tuhan hanya berlaku bagi orang lain dan bukan Anda, lebih baik Anda membaca tentang Kaleb dan tanyakan kepada diri Anda, apakah Allah yang memberikan kerinduan di hati Kaleb adalah Allah yang tidak peduli dengan apa yang ia janjikan kepada Anda? Ingatlah, iman selalu melihat janji-janji Tuhan sebagai hal yang pasti, seolah-olah janji itu telah tergenapi. Iman melihat apa yang orang lain tidak dapat dipahami, sebab iman melihat kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Fokus andalah yang membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Ada pertanyaan, apa bedanya antara orang pintar dan orang bijak? Kalau pintar itu tahu banyak hal, tetapi kalau bijak tahu mana yang benar untuk dilakukan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai kita lupa bertanya. Apa sih sebenarnya yang penting untuk dipilih? Orang bijak tahu bahwa tidak semua peluang itu dapat diambil ataupun juga harus diambil. Tidak semua kata harus diucapkan dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Mereka bisa saja berkata tidak pada hal yang salah dan berani berkata ya pada hal yang benar meskipun sulit. Itulah kebijaksanaan. Pilihan yang dilandasi hati nurani bukan sekedar logika.

seorang pemuda miskin. Awalnya dia bekerja menjadi porter, yaitu pengangkut barang tamu-tamu yang datang ke hotel di Hong Kong. Suatu ketika, dia dimarahi bosnya karena dia terlalu asik mengamati sebuah mobil mewah milik seorang tamu sampai dia lalai bekerja. Teguran itu memang sangat menyakitkan hatinya, tapi justru mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Dia ingin jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya yang ada di hotel itu. Dia putuskan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu, dan mencoba peruntungannya di dunia film. Dan ternyata, karirnya kemudian melejit, dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga yang terkenal di Asia. Siapakah dia? Chow Yun-fat. Ketika ditanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, ketekunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ketekunan ini memang salah satu unsur penting ya untuk sukses. Ketekunan artinya rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Ketika menghadapi tantangan dan masalah hidup, dia tidak menyerah. Walaupun ditindas, terjepit, habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, ya, dihempaskan, namun dia tetap bertahan. Ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji, dan pada akhirnya membuahkan pengharapan yang indah. Sahabat, jika saat ini Anda sedang dirundung masalah, mari bertahanlah. Lalui semua problem dan tantangan hidup Anda bagaikan sekolah ketekunan, dan Anda akan menikmati hasil dari ketekunan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo?
1: Halo Mas Arief.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arief. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 英雄难过美人关。
1: Sangat sulit bagi seorang pahlawan melewati jebakan gadis cantik. Godaan wanita cantik jauh lebih sulit dihindari oleh pria bijak dan teguh hati sekalipun.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Mereka mencoba membawa sayap itu dengan cakarnya, tapi terlalu besar. Nah, akhirnya salah seekor burung mencoba membawa sayap di punggung yang merupakan tempat yang paling tepat untuk diberi beban. Di luar dugaan burung-burung itu, sayap-sayap tersebut tidak lama kemudian mulai tumbuh dan menyatu dengan tubuhnya. Salah seekor burung mulai mengepakkan sayapnya, sementara yang lain pun mulai mengikutinya. Dan burung-burung itu pun akhirnya terbang membumbung tinggi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang semula menjadi beban berat sekarang menjadi alat yang penting untuk memampukan burung pergi ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Demikian juga dengan tugas dan tanggung jawab yang Anda anggap sebagai beban pada hari ini. Mungkin itu merupakan salah satu dari rencana Tuhan bagi hidup Anda, yaitu sarana mengangkat jiwa Anda dan mempersiapkan Anda menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Tetaplah setia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Anggaplah bahwa Anda akan segera naik kelas sehingga Anda mampu bertahan dalam kesulitan apapun. Dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung selesai.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Pendengar, kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: mungkin Anda mengeluh bahwa Allah yang kasih adanya itu telah meletakkan salib yang teramat berat di atas bahu Anda. Jawab Bapa di surga, salibmu tidak lebih berat dari kekuatanmu untuk menanggungnya. Sesungguhnya apabila salibmu itu berat, maka berkat yang akan didatangkannya itu juga besar. Bila aku menyediakan salib yang berat bagimu, maka engkau harus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anakku yang berkenan kepadaku. Aku bermaksud untuk memberi berkat-berkat istimewa. Salibmu itu suatu harta. Angkatlah salibmu, sambil percaya bahwa aku telah menyembunyikan suatu berkat yang besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Suatu ketika, saya dan keluarga bepergian ke sebuah kota. Di perjalanan, saya melihat banyak pedagang buah stroberi. Kami beli 3 keranjang, dan ternyata setelah di mobil, saya lihat ada di tiap keranjang 2 atau 3 stroberi yang busuk. Ya, resiko ya, karena saya kurang pintar milih buah yang bagus. Sepanjang perjalanan, kami menghabiskan 1 keranjang. Saya pikir besok saja kami akan habiskan 2 keranjang stroberi lagi. Tapi di luar perkiraan kami, keesokan harinya seisi 2 keranjang stroberi itu udah jadi busuk. Kami jengkel dan kecewa sekali. Pada saat kami membuang stroberi-stroberi yang busuk ke jalan, ada seorang bapak yang bilang, "Dek, stroberi busuk bisa menular dengan cepat ke stroberi yang lain kalau disimpan di keranjang yang sama." Ternyata, ketika kami tidak langsung buang stroberi yang busuk, itulah yang menyebabkan busuknya seluruh stroberi. Seharusnya kami langsung buang yang busuk dan kami menyimpan yang bagus.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, demikian juga ya dengan kebiasaan buruk dalam hidup kita. Apabila kita tidak segera buang kebiasaan buruk, maka suatu ketika akan merusak kehidupan kita yang baik. Sekecil apapun kebiasaan buruk, tetaplah sesuatu yang buruk. Biasanya sesuatu yang buruk atau negatif lebih cepat menyebar atau menular daripada sesuatu yang baik. Makanya ada training kepribadian yang baik, tapi nggak ada namanya training kepribadian yang buruk. Karena yang baik harus selalu dipelajari dan dikejar. Tapi yang negatif nggak perlu dipelajari, itu manusiawi. Kita gampang sekali mengikutinya. Nah, pendengar, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali untuk Anda lepaskan? Dan Anda ingin lepas dari kebiasaan buruk itu, tapi Anda merasa nggak sanggup? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan Anda mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dan mendengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. See you di insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: mendengar. Sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Dan sesuatu pun yang

kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Halo?
1: Halo Mas Arief.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arief. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Om Samarinda, mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang wanita yang bernama Siti. Dia wanita yang anggun dengan rambut panjang yang dikepang. Dia sangat bangga terhadap rambut panjangnya yang begitu indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garment. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, ramah, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika itu dia mendapat giliran shift malam. Entah karena apa, Siti menjadi tidak hati-hati. Rambut panjangnya nyangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung, ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Kan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Injil ucapkan shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita kembali lagi ada di hari ini ya, tepat di hari Senin ya, pada tanggal 27 di bulan Juli 2026. Satu cita, sukacita yang besar yang boleh kita rasakan bersama, bahwa hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih sehat, kuat, dan dapat beraktivitas ya seperti biasanya. Ya di hari Senin ini, tentunya di hari Senin akhir, mau dibilang gimana ya, di akhir ya Seninnya Agustus, akhir Seninnya di bulan Agustus. Ya tentunya sangat bersyukur. Bukan Agustus, Juli lebih tepatnya. Kok ngeheng ya? Makanya Yul bingung. Kita ada di hari, di minggu terakhir ya, tepatnya di bulan Juli pada hari ini ya, tepatnya di hari Senin. Ya kalau kita ingat-ingat lagi, kita merenungkan lagi kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa. Wow, begitu hebatnya ya. Sudah kurang lebih 7 bulan di tahun 2026 ini Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Dan Yul terus berdoa hari ini dan seterusnya besok ya, Tuhan tetap selalu memegang setiap hidup kita dan terus menyertai setiap perjalanan hidup kita. Tentunya di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan, Injil akan menemani aktivitas listener sampai jam 7 malam. Jadi akan mengudara 2 jam ya. Tentunya di sini dengan lagu-lagu rohani dan juga renungan-renungan yang bisa kita nikmati bersama untuk menyegarkan jiwa kita, kerohanian kita, dan tidak lupa juga tentunya yang paling penting juga ya, Injil tentunya membuka ya dan mengajak halister semua yang ingin gabungan untuk request-request lagu ya, yang ingin menyapa orang-orang yang dikasihi juga di sore hari ini bisa bergabung di nomor interaksi kita di 0811 5830 944, di 0811 5830 944, maupun listener juga bisa bergabung di live streaming TikTok maupun Facebook pada sore hari ini. Ini juga tidak lupa ya menyapa buat pendengar-pendengar yang baru aja gabungan ya di TikTok maupun Facebook ya, yang udah pantengin ya di live streaming kita, dan juga halisner yang di mana saja yang saat dalam perjalanan ya, yang barangkali baru aja otw dari tempat kerjanya ya, yang baru keluar dari kantornya, yang baru menetap duduk manis di mobilnya masing-masing, atau yang udah dalam perjalanan ya, yang udah otw, tentunya hati-hati di jalan. Ya, kebaikan Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai hari ini kita tetap terus menikmati ya campur tangan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Dan kiranya apapun yang sudah kita rasakan di hari ini ya, kita kembalikan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan ya. Kan apapun yang sudah kita alami, apapun yang sudah kita hadapi di hari-hari ini ya, biarlah ucapan rasa syukur kita, kebanggaan kita, kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sore hari ini sebagai lagu pembuka ya, jangan kemana-mana, Angel akan putarkan lagu Touch of Heaven untuk menemani aktivitas listener di awal perjumpaan kita pada program sore hari ini.

yang kita inginkan hanyalah hidup di dalam cinta kasih kemurahan Tuhan, di mana cinta kasih kemurahan itu tidak dapat disamakan atau tidak dapat ada yang sama dengan cinta yang kita dapat di dunia ini. Dan keinginan kita adalah ketika kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, karena saat kita hidup dalam hadirat Tuhan, saat kita masuk ke ruang yang maha kudus, kita akan menikmati campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa, anugerah, damai, sejahtera, bahkan kemegahan atas jiwa kita. Mungkin kita di hari-hari ini boleh ngalamin rasa takut, mungkin kita boleh dihantui dengan banyak berbagai pencobaan, masalah yang silih berganti, yang membuat kita rasanya ingin menyerah. Tapi dari lagu ini kita benar-benar diingatkan, dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan kuasanya yang begitu luar biasa. Touch of Heaven by Alabaster Heart atau David Fang, sebenarnya lagu ini menjadi lagu pembuka kebersamaan kita ya pada sore hari ini di program Masih Ada Jalan. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi ya, bahwa di hari-hari ini banyak banget kabar-kabar yang membuat kita takut ya. Berita-berita sana-sini yang bisa aja menggoyahkan setiap iman kita, yang membuat kita merasa ragu untuk melihat masa depan gitu ya. Kayaknya banyak banget berita-berita yang membuat kita udah terlalu muak, atau membuat kita merasa ya adalah kayak apa sih, kita udah pasrah gitu ya dengan keadaan. Nah, bahkan di dalam diri kita, kita juga mulai gelisah gitu ya dengan berbagai-bagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sore hari ini tentunya, di siaran pada sore hari ini mengajak kita semua gitu ya, agar kita dapat tetap terlalu merasakan ya kemegahan yang begitu indah ya, yang pastinya tidak kita dapatkan hanya lewat materi atau secara dunia. Tapi kemegahan yang mulia yang kita terima adalah damai sejahtera yang selalu menyertai sepanjang hidup kita.

Nah, tidak lupa menyapa semua pendengar setia Harlan yang ada di yang udah bergabung di sore hari ini ya di frekuensi 94.4 FM Harlan Radio Your Family Station, dan juga menyapa semua pendengar setia Harlan yang bergabung di live streaming TikTok maupun Facebook, dan juga yang mendengarkan di program mendengarkan program ini melalui aplikasi Jalur Hati maupun juga yang mendengarkan di website harlan.co.id, yang mengucapkan selamat sore ya untuk kita semua. Ya tadi juga sudah kita dengarkan lagu ya yang kembali lagi mengingatkan kita untuk terus mengalami keteguhan di dalam hidup ya, di dalam firman Tuhan. Ya kalau kita ingat lagi di zaman yang serba instan ini ya, gak salah kok kalau kita lagi mengejar yang namanya sesuatu ya. Mungkin kita saat ini lagi dihadapkan ya untuk lebih serius lagi sama kehidupan ini. Mungkin kita lagi dikejar dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan. Kita juga dikejar dengan tuntutan tanggung jawab, mungkin sebagai kepala rumah tangga atau sebagai seorang ibu, atau tuntutan sebagai anak yang harus memenuhi apa yang menjadi keinginan gitu, harapan dari orang tuanya. Bahkan mungkin yang hari-hari ini lagi mengejar sesuatu ya, yang dimana ingin hidupnya sukses, financial freedom gitu ya, atau hal-hal yang saat ini lagi benar-benar kita seriusin di hidup ini. Mungkin ada yang lagi berusaha ya ingin mengejar jabatannya gitu ya, ada yang lagi berusaha untuk mengumpulkan harta gitu ya, untuk berinvestasi. Bahkan mungkin yang lagi hits sekarang adalah popularitas gitu ya. Jadi tidak sedikit orang yang terlihat berhasil di luar gitu ya, dan kita memungkiri gitu, di sekitar kita mungkin orang lagi berlomba-lomba untuk bisa berhasil. Nah tapi kita gak tahu sebenarnya apa yang lagi terjadi di hati kecil mereka. Bisa jadi lagi dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, bahkan kelelahan. Nah atau bisa jadi kita yang lagi ngalamin itu. Tapi di sore hari ini ada ayat firman Tuhan ya, yang bisa akan Angel bacakan ya untuk kita semua. Ya biarlah firman Tuhan ini juga bisa menguatkan setiap hati pikiran kita dan menjadi hal yang baru untuk kita semua, yang terdapat di Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah orang berbijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Nah, firman Tuhan yang luar biasa ya, dimana kita bisa kembali lagi diingatkan gitu ya, bahwa di hari-hari ini boleh banget kok kita sedang ingin mencapai sesuatu, kita ingin mengejar sesuatu, kita ingin memperoleh sesuatu. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kemegahan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat oleh mata manusia, tetapi kemegahan yang paling mulia adalah ketika seorang memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Nah kalau kita ingat-ingat lagi nih di hidup kita gitu ya, apa sih yang saat ini sudah kita upayakan? Apakah kita hanya fokus mengejar apa yang ada di depan mata kita? Ya kita akhirnya lupa nih sama kedamaian di dalam diri kita, ketenangan di dalam diri kita, bahkan hidup yang enak, hidup yang nyaman. Ya kadang mungkin bisa jadi kita gak bisa tidur nih. Atau ada beberapa kisah gitu ya, yang aku juga pernah dengar bahwa kayaknya ada yang susah tidur, ada yang susah makan, ada kepikiran sana sini gitu ya, karena mungkin berpikir tentang tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, jadi dari sore hari ini gitu, kita coba kembali lagi merefresh pikiran kita bahwa hari-hari ini kemegahan yang kita cari itu seperti apa sih? Megah secara dunia saja atau sebenarnya kemegahan yang mulia, yaitu damai sejahtera dari Tuhan.

0: 84.4 Hardline Radio.
1: What fortune love?

Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang baru aja gabungan di sore menjelang malam. Ya, lepas di pukul 5 sore ya, lewat 40 menit. Ya tentunya di sore menjelang malam hari ini Angel masih membuka gitu ya kesempatan dan juga mengajak listener semuanya yang ingin bergabung untuk request lagu gitu ya, atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini, bisa ya gabungan di 0811 5830 944. Dan juga Angel menyapa buat pendengar Heartline ya yang udah gabungan di live streaming TikTok. Ya tadi ada beberapa pendengar yang udah berinteraksi bareng Angel. Ada Bang Erik yang dari Semarang, Shalom. Tadi juga sudah menitip salam ya, salam untuk Oma Eka, Pak Esra, dan juga Bang Johan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bang Erik yang udah gabungan di sore hari ini. Tetap semangat ya, tetap happy, tetap enjoy ya. Katanya beliau juga nanti dalam waktu-waktu mendatang di bulan depan mau main-main ke Jakarta ya, mau langsung kunjungan ke Jakarta. Di sana ada banyak event juga ya, di sana juga pengen ketemu penyiar-penyiar Heartland yang ada di Jakarta kan. Pokoknya enjoy buat Bang Erik ya, kemanapun berada selalu disertai dan ditolong oleh Tuhan. Dan juga ada Kak Diger juga di sore hari ini gabungan ya dari Bekasi ya. Tadi juga sudah mendengarkan di Yaski Radio. Nah di sore hari ini gabungan pantengin di 94.4 FM Heartland sama Linda. Thank you buat Kak Diger ya, di sini udah gabungan dari Bekasi ya. Tuhan yang selalu memberkati, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, apapun yang dikerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Dan juga menyapa buat Kak Matius, tadi juga udah gabungan, Shalom. Dan ada juga Ce Amesin ya, Cece juga udah gabungan di awal-awal tadi, udah nyapa Angel. Tadi juga infonya baru tiba di rumah ya, baru pulang kerja, baru sampai gitu ya. Gak apa-apa, mungkin lagi mandi-mandi, siapin masak-masak ya, biasa ibu-ibu gitu kan ya. Langsung mengerjakan tugas lagi, lanjut gitu ya. Pekerjaan kantor udah selesai, tapi kalau yang di rumah pasti lanjut lagi. Gak apa-apa, hampir semua ibu juga seperti ya. Semangat untuk ibu-ibu strong di luar sana ya. Jadi gak cuma Cici Ami, untuk semua wanita yang ada di luar sana gitu ya, yang udah pulang kerja lagi, seharusnya lagi capek-capek tapi tetap lanjut gitu ya, lanjut masak, lanjut berberes-beres apapun gitu. Nah, ini juga gak kasih semangat buat yang ibu-ibu ya, ini juga kasih semangat nih buat bapak-bapak gitu ya, yang juga seharian bekerja gitu kan. Mungkin di malam hari ini lagi at sore atau menjelang malam hari ini lagi lanjut juga, entah itu mungkin langsung lanjut baikin atap rumah atau mungkin lagi lanjut ngerjain apapun gitu di rumah, menyelesaikan sesuatu yang ada di rumah gitu ya, atau lagi berpikir gitu enak makan apa malam hari ini gitu, mungkin mau ngajak anak istrinya makan di luar gitu kan, lagi mikir enaknya makan apa gitu ya. Pokoknya apapun yang dilakukan, apapun aktivitas listener di sore hari ini, tetap enjoy ya, tetap nikmatin setiap momen kebersamaan dengan keluarga tercinta, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dikasihi, bahkan mungkin bareng teman-teman kita, kemanapun halisner berada juga selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan.

Nah, di sore hari ini juga yang mau menyapa ya, masih menyapa ya, masih menyapa beberapa pendengar. Ada juga yang gabungan masih di TikTok di sini ya. Ada Kak siapa nih? Shapi, SFY, Spider. Oke. Okay.

Shalom ya, si Angel Malaikat yang macan ya. Apa kabarnya di sore menjelang senja ini? Puji Tuhan Angel, baik Pak Esra. Bapak gimana nih, Bapak gimana? Sehat terus ya Bapak ya. Semangat, semangat, semangat. Pak Esra selalu happy, selalu enjoy ya, selalu bersuka cita dan terus bersemangat ya. Setiap program selalu join, selalu gabung, selalu selalu request lagu gitu kan ya. Jadi happy terus buat Pak Esra ya, enjoy terus, suka cita terus dalam Tuhan. Jadi Pak Esra mau request lagu tadi ya, tadi dia sempat cari, cuman lagunya belum ada. Oh sudah ganti ya, judul lagunya Sebagai Bumi Disiram Hujan, yang di lagunya dari Mada Bakti. Oke, nanti dia coba cari dulu lagunya ya Pak Esra. Thank you udah request di sore hari ini, ditunggu aja. Kalau ada nanti Angel puterin. Dan juga seperti biasa Pak Esra kirim ayat firman Tuhan ya untuk Angel bacakan untuk kita semua, yang terdapat di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Masih ada jalan. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya match banget nih dengan topik pembahasan kita di sore hari ini tentang kemegahan yang mulia. Kemegahan mulia yang sebenarnya harus kita kejar ya. Jadi bukan kemegahan secara materi yang kita cari hari-hari ini, tapi kemegahan mulia yaitu damai sejahtera yang berasal dari Kristus Yesus lah, yang seharusnya ada di hidup kita. Thank you banget buat air firman Tuhan yang matching banget ya untuk program di sore hari ini. God bless you always buat Pak Esra. Ya di sini juga Pak Esra mau titip salam ya kepada Ibu Nona yang ada di Lengkap Lempake di L3, Bang Erik yang ada di Semarang, Pak Yanto yang ada di Kota Malang, Mang Engkos yang ada di Palaran, lalu juga kepada Bang Tamto ya di Kota Raja Tenggarong. Dan semua pendengar setia mendengarkan program Masih Ada Jalan bersama Angel ya di sore hari ini, tanpa ada yang terkecuali dari A sampai Z. Bahkan juga warga TikTok, Facebook yang udah gabungan pantengin Angel siaran. Salam sehat dan bahagia semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Angel juga selamat bertugas, salam sehat berlimpah-limpah berkah. Tuhan senantiasa memberkati aktivitas dan pelayanannya. Immanuel, God bless you. Thank you so much buat Pak Esra ya, udah gabungan di sore hari ini menyapa kita semua. Ya, terima kasih buat firman Tuhannya dan juga lagunya nanti Angel akan coba cari lagi ya di sore hari ini. Ya untuk kalister lainnya juga yang pengen gabungan, monggo-monggo, Angel masih menunggu ya di 0811-5830-944 untuk interaksi di WhatsApp chat maupun call. Atau kalister bisa menyimak juga langsung di live streaming TikTok dan Facebook. Ya pengen interaksi, komen di situ boleh banget ya. Yang mau request lagu juga boleh banget.

Ya, tadi kita pas banget juga dengan ayat firman Tuhan ya, referensi yang juga diberikan oleh Pak Estra di sore hari ini tadi, bahwa memang firman Tuhan ini pasti mengingatkan kita ya, bahwa kemegahan yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat dari mata kita manusia. Nah, kemegahan yang paling mulia adalah ketika seorang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya, jadi damai sejahtera ini bukan hidup berarti hidup tanpa masalah gitu ya. Damai sejahtera tuh ya bukan artinya tentang hidupnya fine-fine, enjoy terus, bahagia terus gitu ya, gak pernah susah gitu ya. Tapi hidup damai sejahtera ini adalah ketika kita benar-benar di tengah badai gitu ya, tapi kita masih bisa mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Ya, kalau dunia itu berkata, kalau masalahmu selesai, barulah kamu bisa tenang. Nah, tapi kalau Bible said atau Tuhan, firman Tuhan mengatakan ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di tengah masalah pun, di tengah badai besar pun, ya kita akan terus mengalami kedamaian yang sejati. Nah, kalau dari sini kita diingatkan gitu ya, dengan satu kisah Yesus Kristus yang ada di Danau Galilea bersama murid-muridnya. Jadi, di situ ada badai di Danau Galilea, dan di situ

Yesus tertidur. Yesus tertidur dengan tenang. Sedangkan murid-muridnya ngalamin panik gitu ya. Bahkan di antara mereka sampai membangunkan Yesus. Guru-guru, ini gimana gitu ya. Kita bayangin gitu di tengah badai, saat ada di kapal, tiba-tiba badai begitu kencang, angin begitu kencang, ombak makin gede gitu ya. Pastilah di kita semua gitu ya, sepandai-pandainya berenang, bisa berenang gitu. Tetap aja panik kalau kita ada di tengah-tengah ambang maut. Ya, dan ini sangat yakin gitu. Perasaan yang dialami oleh murid-muridnya ini juga pasti bisalah kita terima, karena ketakutan itu juga pasti akan kita rasakan ketika kita juga berada di sana. Tapi di sini apa sih yang bisa kita dapatkan ya dari pelajaran ini, bahwa ketika Yesus dapat tidur dengan tenang, ya ini menandakan itu menjadi reminder sebenarnya buat kita bahwa ketika kita benar-benar hidup di dalam tangan Tuhan, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, seutuhnya di dalam tangan Tuhan, artinya kita benar-benar meletakkan seluruh apa yang ada di dalam diri kita, itu dikendalikan oleh Tuhan. Nah, termasuk damai sejahtera, ya. Tentunya damai sejahtera itu yang benar-benar kita berikan kepada, yang benar-benar kita peroleh dari Tuhan. Ya, mungkin hari ini ada persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau masa depan yang mungkin masih membuat kita agak goyah ya, agak sedikit oleng, agak sedikit membuat kita takut, agak sedikit membuat kita sedikit panik gitu ya. Tapi bukan berarti badai itu yang kita hadapi ini membuat kita lemah ya, membuat kita tidak berdaya. Justru di tengah-tengah badai yang saat ini sedang kita hadapi ya, ini menjadi pertanda yang nyata bahwa Tuhan itu menginginkan kita untuk mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya. Ya, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, damai sejahtera akan terus memenuhi pikiran dan perasaan kita.

0: ada.
1: Nah, ini coba mungkin coba kita refleksikan gitu ya di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya damai sejahtera itu di dalam diri kita gitu ya. Pasti ketika hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera, ketika hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, ya hidup kita benar-benar fulfill, membawa hidup kita di dalam Tuhan, itu benar-benar berdampak di kehidupan kita gitu ya. Jadi orang yang hidup dalam damai pastinya itu kelihatan banget gitu ya, dari cara hidupnya, pola hidupnya, interaksinya gitu ya, sikapnya atau apa yang dia lakukan gitu ya. Bahkan dia akan menjadi beda di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Orang yang hidup dalam damai, kalau mau berbicara tentang emosional, dia pasti bisa kontrol emosionalnya gitu ya. Atau dia tidak mudah tersinggung. Justru mungkin kritik-kritik yang bisa diterima, kritik-kritik yang dia dengar, itu bisa menjadi refleksi untuk dirinya gitu ya. Dia mengambil hal yang positif di dalamnya. Nah, orang yang hidup di dalam damai sejahtera, dia gak gampang emosional, dia gak gampang meledak-ledak, atau dia tidak mudah untuk mengambil kesimpulan yang bermacam-macam gitu ya. Tapi dia bisa bersikap tenang, dia tidak cepat juga marah hanya karena perkataan orang lain. Ia juga tidak mudah iri melihat keberhasilan orang-orang di sekitar, dan juga ia tidak hidup dalam perlombaan untuk membuktikan dirinya lebih hebat dari orang lain.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami.

Tuhan selalu menolong setiap hidup kita tepat pada waktunya. Di saat kita mungkin udah gak punya harapan, kita putus asa, kita gak tahu harus gimana. Cara Tuhan menolong kita itu sangat tepat pada waktunya. Cara Tuhan menolong kita sangat dahsyat dan luar biasa. Mungkin hari-hari ini banyak banget ya beban yang kita tanggung, beban yang kita pikul, masalah yang mungkin silih berganti, masalah yang gak kelar-kelar. Bahkan rasa ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, apalagi dengan berita-berita yang saat ini hampir tiap hari beritanya selalu fresh, beritanya selalu baru, dan itu mungkin bisa membuat kita khawatir akan hari-hari ini. Tapi dari lagu ini mengingatkan kita, always on time, tepat pada waktunya, Tuhan selalu menolong setiap hidup kita. Jadi jangan pernah merasa kita sendirian atau kita takut ya dalam hidup kita, Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kita bersama. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Angel juga mengucapkan selamat malam gitu ya buat hal listener dimanapun berada. Ya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang malam hari ini. Dan juga selamat merasakan sukacita ya yang terus kita rasakan bersama-sama di dalam Tuhan. Dan juga masih mengajak pendengar-pendengar setia Heartland yang pengen gabungan untuk request lagu atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi, boleh banget ya bisa bergabung di 0811-5830-944 ya, di 0811-5830-944. Dan juga listener yang mau gabungan di live streaming TikTok juga boleh banget ya, di Heartland Samarinda maupun juga Facebooknya juga boleh banget. Ya, ada beberapa pendengar-pendengar yang udah gabungan berinteraksi bareng Angel di TikTok. Jadi ya, listener yang penasaran nih, bisa bergabung berinteraksi bareng kita juga bisa gabungan ya di Heartland Samarinda. Dan juga sudah ada beberapa pendengar yang bergabung di sini, ada Nona Ririn ya, udah gabungan bareng Angel juga, udah menyapa-nyapa kita semua. Dan juga yang masih standby ada Kak Tiger, lalu juga ada Kak Ahmadi ya, di sore hari ini, sore menjelang malam hari ini juga udah menyapa kita ya. Salam toleransi, salam sehat semua ya. Oke, thank you, God bless you terus buat Kak Ahmadi ya, thank you udah bergabung di Radio Heartland FM. Ya, buat kakaknya semangat terus apapun yang dikerjakan dalam satu hari ini, bahkan malam nanti gitu ya, Tuhan selalu melindungi, menjaga, dilancarkan rezekinya, diberikan kuat, diberikan sehat, bahkan apapun yang dilakukan dibuat berhasil. Amin. Thank you buat Kak Ahmadi yang udah gabungan di live streaming TikTok.

Oke, kita masih membahas tentang damai sejahtera, di mana itu adalah kemegahan yang mulia yang kita rasakan ya. Jadi kedamaian sejahtera ini adalah menjadi kesaksian hidup ya untuk kita semua. Dunia ini kan dipenuhi orang-orang yang mudah cemas, kehilangan arah. Ya, ketika mereka melihat seorang yang tetap tenang, tetap mengasihi, tetap tersenyum di tengah pergumulan, mereka pasti bertanya gitu, apa yang membuat kita berbeda gitu ya. Nah, di saat itulah sebenarnya kita dapat bersaksi bahwa Kristus adalah sumber damai sejahtera di hidup kita. Ya, kita pasti banyak banget yang ngerasain itu gitu ya. Banyak orang-orang di sekitar kita bertanya, Ci, kenapa kok pasti kok happy terus, kok kakak happy terus, enjoy terus. Mungkin mereka tahu kisah hidup kita yang lagi banyak masalahnya, lagi banyak pergumulan gitu ya. Tapi kayaknya mereka penasaran gitu, kenapa kita happy terus, enjoy terus, masih bisa ketawa. Nah, inilah waktunya sebenarnya untuk kita bisa menyaksikan bahwa pusat hidup kita ini yang membuat kita terus mengalami kemegahan yang begitu mulia adalah ketika Kristus ada menjadi di dalam diri kita. Nah, seperti itu sebabnya kenapa Rasul Paulus juga menuliskan ya bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Artinya damai itu tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Ya, mungkin keadaan belum berubah, doa juga belum dijawab sepenuhnya. Ya, seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita harapkan. Tapi hati kita akan tetap tenang karena kita tahu Tuhan yang memegang kendali hidup kita.

Oke, kemegahan dunia juga kemegahan dunia itu akan memudar gitu ya. Harta pasti bisa habis, jabatan juga nggak akan selamanya stay di situ, dan pujian, tepuk tangan orang-orang yang mungkin yang support kita terus gitu ya, suatu saat juga mungkin bakal meninggalkan kita gitu. Tapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu adalah harta yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Jadi kita belajar ya, mari terus belajar membangun hidup yang berpusat kepada Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mau tiap hari meluangkan hidup kita gitu ya, tidak hanya meluangkan tapi memberi waktu untuk terus berdoa, membaca firman Tuhan, dan menyerahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita pengen hidup damai sejahtera, ngalamin perkenanan Tuhan, tenang tiap hari, kuncinya adalah kita dekat sama Tuhan.

Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, setiap hari mari kita terus bersyukur, kagum akan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita menyanyikan rasa syukur kita saat kita bangun di pagi hari. Saat malam hari juga kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk perkenanan Tuhan. Setiap saat, setiap momen dalam hidup kita tentunya kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup kita semua. Ya, apapun yang hari ini kita sudah lakukan, apapun yang sudah kita jalani dalam aktivitas pekerjaan kita, usaha kita, apapun gitu ya, biarlah semuanya kita kembalikan lagi dengan rasa syukur kita yang besar, sukacita kita yang besar di hadapan Tuhan. Dan biarlah gitu ya, setiap apapun perkenanan yang Tuhan berikan gitu untuk kita semua, benar-benar biarlah kita nikmati ya, dengan kita terima dengan hati yang penuh syukur. Nah, di malam hari ini juga ya, lepas di pukul 6 sore lewat 48 menit ya, masih ada beberapa menit lagi ya kebersamaan kita di program Masih Ada Jalan tentunya pada malam hari ini. Oke, di malam hari ini cuma menyapa kembali nih pendengar-pendengar setia Heartland ya, yang masih bergabung di TikTok. Di sini ada Kak Nona Ririn, masih ada Kak Deki, dan juga ada Kak Loli tadi, ada Glory, bahkan spesial juga ada Kak Stanley. Nah, di sini hari spesialnya Kak Stanley ya, di mana puji Tuhan hari ini Tuhan boleh tambahkan usia lagi 1 tahun, genap menjadi berapa Kak? 30 tahun ya. Luar biasa. Perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa untuk Kak Stanley ya. Happy birthday untuk Kak Stanley yang ada di NTT. Maybe bukan hanya untuk Kak Stanley aja, barangkali hal listener yang dimana saja yang hari ini berulang tahun ya, kiranya penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan buat berhasil masa depannya, Tuhan jamin, Tuhan jaga, Tuhan sertai, dan apapun ya yang menjadi rencana, cita-cita, harapan, kiranya penyertaan Tuhan melindungi. Dan inilah salah satu lagu yang di request ya untuk Kak Stanley di malam.

kita sudah tidak terasa listener ya berada di penghujung kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini, lebih tepatnya pada malam hari ini. Tapi sebelum Angel closing ya, pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada semua pendengar Satya Heartland yang udah gabungin dari jam 5 sore tadi, dan listener juga yang maupun yang baru bergabung juga terima kasih, dan listener yang udah request-request lagu, bahkan menyapa pendengar-pendengar serta juga udah bagiin ayat firman Tuhan dan semangat juga ya, energi positif juga di dari sore tadi hingga malam hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Tentunya ya seperti yang sudah kita nikmati bersama tentang renungan ini ya, tentang bagaimana kita benar-benar mau hidup di dalam kemegahan yang begitu mulia gitu ya. Kita mungkin boleh ya mengejar usaha kita, kita boleh mengejar materi, kita boleh ibaratnya fokus kepada hal-hal yang lagi kita lakukan pada hari-hari ini, tapi jangan lupa ya, jangan jadikan itu sebagai kemegahan yang ingin kita capai di dalam hidup kita gitu ya. Cara material, finansial, kita masih membutuhkannya, tapi bukanlah itu yang menjadi tujuan hidup kita. Biarlah kemegahan yang begitu mulia, yaitu damai sejahtera Yesus Kristus itu terus menyertai sepanjang hidup kita. Ya, saat kita mungkin lagi happy, bahkan lagi gak baik-baik aja, kiranya damai sejahtera itu terus menguasai setiap hidup kita. Apapun yang hari ini sedang kita lalui, musim badai hidup, ya suka duka pahitnya kehidupan ini, itu tidak membuat kita semakin menyerah dengan keadaan, tapi semakin percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin di dalam hidup kita. Menjadi pertanda untuk kita semua untuk terus membangun hidup kita berpusat kepada Kristus. Ya, setiap hari kita mau bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, rajin terus membaca firman Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan, dan terus menyerahkan aspek hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah perenungan ini terus merefleksikan diri kita ya. Selama ini apa sih yang saat ini lagi kita kejar gitu? Kita lagi mengejar berkat Tuhan atau kita mengejar perkenanan Tuhan? Atau ketika kita lagi ngalamin masalah, nah apakah kita lebih banyak dikuasai dengan kekhawatiran atau datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kita, dengan penuh rasa syukur kita atau dengan rasa kekhawatiran kita? Atau orang-orang di sekitar kita nih, apakah mereka melihat damai sejahtera di dalam diri kita? Mungkin hari-hari ini kita mungkin bikin orang-orang di sekitar kita ikut juga merasakan emosional kita. Tapi biarlah ini menjadi pengingat gitu ya. Biarlah damai sejahtera di dalam Tuhan lebih banyak lagi mengisi setiap hidup kita. Jadi langkah apa yang boleh kita ambil untuk hari ini, itu pasti akan berdampak kepada kehidupan kita di sekitar kita, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita.

0: Jalan ke bagian nomor 27C, Angel harus pamit undur diri dari ruang dengar hal listener semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah membersamai Angel dari jam 5 sore tadi. Nanti akan ketemu hal listener lagi di esok hari ya, di hari Selasa, tepat pukul 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi listener yang pengen gabung untuk request lagu atau pengen menyapa orang-orang, boleh bergabung bareng Angel nanti esok ya, di esok hari di jam 5 sore. Terima kasih banyak hal listener untuk kebersamaannya 2 jam ini. Ya Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan aktivitas hal listener saat ini, malam hari ini, dalam penyertaan Tuhan. Dan nanti lagu terakhir, lagu penutup perjumpaan di malam hari ini, Angel akan putarkan yang di request dari oleh Bang Stanley ya. Nanti Angel akan putarkan. So, Halisnar, thank you untuk kebersamaannya ya. Yang lagu nextnya akan kuputarkan, Ku Ucap Syukur by Mona Latumahina. Gimana, biarlah malam hari ini kita terus bersyukur ya untuk perkenanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. So, Halisnar, thank you, God bless you. Selamat beraktivitas, keep on growing and never give up. Bye-bye.
1: Empat koma empat Heartline Radio.

batas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

Sebagai seorang anak Bapa surgawi, Anda tidak dapat bertindak lain selain berani dalam iman akan kasih serta kuasanya. Nyatalah bahwa iman yang berani itu berkenan kepada Tuhan. Ia sering menantang kita untuk berbuat demikian. Tuhan Allah gemar akan iman yang sedemikian, dan Ia tidak dapat mengecewakan orang yang dengan berani memohon dengan iman, jika mereka berjalan menurut hukum-hukum-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupan, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-550. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang terakses dengan radio live streaming, di mana Anda bisa mengakses. Dan Pastor Apius berdoa, Anda yang mendengar kebenaran firman Tuhan, meskipun Anda tidak melihat wajah Pastor Apius, hanya mendengar suaranya, tapi saya percaya yang engkau dengar adalah firman. Ketika firman Tuhan diperdengar, Pastor Apius percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan dan diberikan damai sejahtera. Tetap memandang kepada Tuhan dan tetap kita semangat dukung dalam doa. Nanti tanggal 21 sampai tanggal 24 atau 25 Juli, Pastor Apius kembali pelayanan ke pedalaman dan membawa tim anak-anak muda untuk melatih mereka melayani di sana. Terima kasih Anda bisa mendukung kami, dan mari kita kembali ke episode yang ke-550. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ayat 4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6 terakhir, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Wih, dahsyat. Dari kebenaran firman Tuhan, saya membawa kita melihat kepada satu tema, di mana tema ini mari kita renungkan, yaitu sedikit tapi berkualitas. Sekali lagi, sedikit tapi berkualitas. Untuk apa banyak tapi gak punya kualitas? Di sini kita bisa belajar, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel itu tertindas oleh Midian. Dan Alkitab mencatat orang Midian yang datang itu menyerbu seperti belalang, saudaraku. Ini luar biasa, musuh yang paling mengerikan kalau dikatakan jumlahnya seperti belalang. Dan di mana kita tahu bahwa bangsa ini, dia merampas hasil panen mereka. Dan kita bisa melihat dari cerita ini bagaimana Gideon dipanggil Allah untuk menjadi pembebas, saudaraku. Alkitab mencatat dari apa yang sudah kita baca, Gideon mengumpulkan 32.000 orang untuk berperang. Ya, 32 orang cukup banyak, sangat banyak, tapi juga tidak sebanding juga dengan orang Midian, karena dikatakan orang Midian ini seperti belalang, berarti lebih banyak dari 32.000 orang. Tetapi kita bisa melihat, saudaraku dikasih Tuhan, Allah berkata jumlah itu terlalu banyak. bukan karena Allah kekurangan kuasa. Kalau kita bisa melihat ini, melainkan karena Allah tidak mau umatnya itu, bangsa Israel yang bebal itu, ya kita tahu karakternya, memegahkan diri seolah-olah kemenangan itu hasil kekuatan manusia, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, kita bisa melihat bagaimana seleksi yang luar biasa. Melalui dua tahap seleksi yang sangat jelas, dikatakan yang takut dipulangkan. Lalu yang kedua, lalu diuji dengan cara minum di tepi sungai. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana jumlah pasukan Gideon itu disusut, mengalami penyusutan yang drastis dari 32 ribu orang menjadi 300 orang. Kalau kita bisa melihat angka dari 32 ribu menjadi 300 orang, tidak sampai 1%. 10% dari 32 ribu kita sudah tahu, itu arti itu sebanyak 3.200. Ini 300 orang, berarti nyaris tidak sampai 1%, saudaraku. Disusutkan pasukan Gideon. Wah, ini kalau kita ada di sini, kalau kita bisa melihat, saudaraku, ya, sepertinya kita terlalu mudah mendengarnya. Tapi kalau kita membayangkan, kalau Anda menjadi bagian dari pasukan ini, wah, ini ngeri-ngeri sedap, saudaraku, ya. Bagaimana mungkin melawan orang Midian yang seperti belalang dengan pasukan hanya 300 orang, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat kembali peristiwa ini, menyingkapkan prinsip kerajaan Allah yang kadang-kadang kita tahu sering berlawanan dengan logika dunia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemenangan bukan ditentukan oleh besarnya jumlah atau kekuatan manusia. Kita harus paham, mata kita harus melihat, melainkan oleh karena kedaulatan, kedaulatan dan kuasa Allah sendiri, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sepertinya Allah sengaja mengecilkan pasukan Gideon agar kemuliaan kemenangan sepenuhnya kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, 300 orang yang tersisa pun bukan dipilih secara acak. Jelas sekali mereka dipilih dengan cara mereka minum air. Kalau kita bisa melihat ini, apa tujuannya? Supaya kita bisa melihat mereka siaga dan tidak lengah. Ini menjadi gambaran kesiapan hati dan kewaspadaan rohani, saudaraku. Dahsyat. Jadi karakternya terlihat dari cara minum itu. Supaya kita bisa melihat tentang apa? Tentang kesiapan hati dan kewaspadaan rohani. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah lebih memilih kualitas kesiapan hati daripada kuantitas pasukan. Dengar baik-baik, saudaraku, karena ini adalah teologi anugerah dan kita harus tahu bagaimana Allah bekerja melalui yang sedikit dan lemah sepertinya agar nyata. Kenapa? Bahwa kemenangan itu adalah karya Allah, saudaraku. Dahsyat. Mari kita bandingkan. Mari buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 27. Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia. Sekali lagi, Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, prinsip sedikit tapi berkualitas. Kalau kita kembali lihat kepada perjanjian baru, saudaraku, saya mau kasih tahu, ini bergema kuat dalam ajaran Yesus, saudaraku. Dahsyat. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Yesus memilih hanya 12 murid untuk mengubah dunia. Bukan ribuan pengikut instan. Saudaraku dikasihi Tuhan,

dengan gedung yang banyak, tapi gereja juga dengan jumlah anggota jemaat yang banyak, tapi gak pernah memberikan dampak. Lebih baik kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri memberikan teladan. Sepertinya kecil, memang sedikit 12 murid, tapi pengikutnya bisa merubah dunia, saudaraku. Sekali lagi, jangan salah kaprah ya. Artinya begini, jangan pernah berkecil hati kalau engkau berada di komunitas gereja yang kecil. Dengar saudaraku, Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Anda bisa lihat di Google saudaraku ya. Itu dia lahir bukan dari gereja besar, saudaraku. Kita tahu siapa lagi? Billy Graham. Siapa lagi saudaraku dikasih itu? Tidak ada. Bahkan pendeta Niko sendiri pun bukan dari gereja besar awalnya. Itu juga dari kecil saudaraku. Pendeta Alex Abraham juga bukan dari besar, tapi juga dari kecil. Semuanya dari kecil. Dan yang kecil itulah yang Tuhan pakai. Jadi jangan pernah kecil hati kalau komunitasmu kecil, kalau gerejamu kecil. Justru itu yang Tuhan pakai. Sudah aku dikasih Tuhan, janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Kita bisa melihat Lukas pasal 12 ayat 32, saudaraku. Dan Yesus juga mengajarkan perumpamaan biji sesawi, benih yang kecil namun bertumbuh menjadi pohon besar. Kita bisa melihat, Anda bisa catat, Anda bisa buka di kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 32, saudaraku. Dan ini menegaskan, dengar, bahwa kualitas iman dan ketaatan jauh lebih bernilai daripada jumlah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bahkan dalam pelayanannya pun, pelayanan Yesus, Yesus itu lebih memilih kedalaman relasi.

saudaraku. Itulah sebabnya mari kita belajar. Jangan takut meskipun engkau berada di komunitas yang kecil. Pastikan dengan Tuhan engkau bisa menjadi pribadi yang berdampak, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini, di zaman masa kini, saudaraku dikasih Tuhan, kita sering terjebak dengan ukuran besar. Kita terjebak dengan ukuran jumlah jemaat. Kita terjebak dengan apa? Dengan jumlah pengikut media sosial. Kita terjebak dengan apa? Jumlah anggota pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilan. Makanya saya bersyukur, saudaraku, ya, saya tidak terlalu banyak tampil di medsos, media sosial seperti YouTube atau juga mungkin seperti di Facebook ataupun TikTok, saudaraku, ya. Dan saya lebih banyak bersuara di radio. Kenapa? Di radio saya tahu orang tidak akan melihat wajah saya. Dan di situ saya tidak akan pernah berpikir siapa viewernya, saudaraku. Siapa yang dengar, saya tidak pernah berpikir. Tapi satu hal, meskipun sedikit yang mendengar, tapi saya percaya sedikit yang mendengar kebenaran firman Tuhan di radio kesayangan Anda, saya percaya engkau pasti mengalami perubahan. Kenapa? Karena engkau fokus kepada firman, bukan fokus kepada pribadi saya, bukan fokus kepada orangnya. Tapi kita bisa melihat di akhir zaman ini, di zaman now ini, seringkali kita terjebak dengan jumlah jemaat, dengan jumlah pengikut media sosial, dengan jumlah anggota pelayanan sebagai tolak ukur keberhasilan. Ada pendeta kalau dia live, wah, bangga sekali, bisa 10.000, bisa 3.000. Akhirnya apa? Ada juga para pendeta, sesama pendeta saling iri hati dan saling sikut menyikut. Karena apa? Karena iri lihat viewernya banyak, saudaraku. Tapi saya bersyukur saya enggak terlibat di dalamnya. Saya cukup di radio, Anda cukup dengar firman ini. Dengar firman ini dan kita lakukan bersama-sama. Tidak perlu mencari tahu wajahnya Pastor Abius, saudaraku. Jangan terjebak, saudaraku, ya. Dan itu kadang-kadang dijadikan orang, ya, sebagai tolak ukuran keberhasilan, padahal bukan. Dari kisah Gideon ini mengingatkan kita, dengan saudaraku dikasih Tuhan, Allah lebih peduli kepada kesiapan hati, integritas, dan kewaspadaan rohani daripada sekedar jumlah, saudaraku. Saya bersyukur kalau gereja mengalami goncangan, saudaraku, ya. Kita bisa melihat mana orang yang setia, mana orang yang dangkal komitmennya. Mana orang yang setia, mana orang yang dangkal komitmennya. Bahkan ada para pelayan dalam gereja meninggalkan pelayanan, mundurnya juga pakai WhatsApp, saudaraku. Pak Gembala, kami mundurkan diri dari gereja, kami gak pelayanan lagi. Nggak sopan, saudaraku. Bayangkan pakai WhatsApp lagi. Aduh, ini akhir zaman. Kalau begini modelnya, saya nggak bisa menjamin, saudaraku, dikasih Tuhan. Jangan pikir masuk kerajaan surga itu mudah, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kalau kau tidak setia dengan yang kelihatan saja, bagaimana kau setia dengan yang tidak terlihat. Dari sini kita bisa belajar. Allah mau setiap kita menjadi pribadi yang setia. Jangan dangkal komitmen, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga maupun komunitas kecil sedikit sekalipun, saudaraku, kualitas ketaatan dan kesetiaan segelintir orang bisa membawa dampak besar yang jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan oleh kerumunan besar yang tidak fokus, saudaraku. Dahsyat. Saya menegur ada seorang pengusaha, saudaraku. Dia cukup kaya. Saya bilang begini, jadilah engkau orang kaya yang punya dampak. Karena kalau kau kaya tapi gak punya dampak, kau bisa, gak bisa menjadi berkat, percuma kekayaanmu. Saya katakan demikian, dia kaget, saudaraku. Saya kalau bicara dengan saudaraku, ya, saya punya pundak, gak pernah pundak saya untuk orang kaya. Pundak saya sama. Kepada jemaat pun yang saya gembalakan, saya katakan, pundak saya sama, tidak ada di situ yang perpuluhannya besar, saya angkat kepala, sedangkan perpuluhan kecil, saya tidak kasih hormat. No, saudaraku, saya paling anti dengan demikian, saudaraku. Dengar, sekali lagi, mari kita belajar, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, tiga renungan, tiga poin.

0: Yang pertama, renungkan. Kemenangan sejati adalah karya Allah, bukan hasil kekuatan manusia. Saudaraku, jangan biarkan keberhasilan membuat kita membanggakan diri sendiri. Ingat baik-baik ini. Yang kedua, renungkan. Kualitas kesiapan hati. Sekali lagi, kualitas kesiapan hati lebih berharga daripada kuantitas. Saudaraku, lebih berharga daripada kuantitas. Banyak orang punya skill tapi gak punya kesiapan hati. Banyak orang dipercayakan Tuhan dengan harta yang besar tapi gak punya kesiapan hati, sehingga mereka terjebak dengan harta benda yang mengikat mereka. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kualitas kesiapan hati lebih berharga daripada kuantitas. Dengar, Allah memakai yang sedikit, namun waspada dan setia. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, kawanan kecil yang setia bisa membawa dampak besar, saudaraku. Meskipun engkau berada di satu kelompok sel yang kecil, dengar, saya mau kasih tahu, kawanan kecil yang setia bisa membawa kepada perubahan yang besar. Apalagi dalam waktu tanggal 21-24 Pesterapis membawa anak muda. Gak banyak saudaraku ya, ada sekitarnya mungkin kurang lebih 10 anak muda nanti yang turun. Kami kecil, tidak besar, tapi kami berdoa sama-sama dengan dukungan setiap para pendengar, bergandengan tangan, kami melayani ke wilayah yang tidak terjangkau. Saudaraku, saya bersyukur meskipun kecil, tapi kami berdoa. Sesuatu yang kecil kami izinkan Tuhan yang besar, yang membawa kami kepada pelayanan yang lebih besar. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan minder karena jumlah yang sedikit. Tetapi jagalah, dengar baik-baik, jagalah kualitas iman dan ketaatan. Dengar ya, masalah perpuluhan juga bukan masalah nilai saudaraku, tapi masalah ketaatan. Maksudnya begini, kalau kau penghasilanmu 3 juta atau mungkin 2 juta, kau bilang, aduh Pak Gembala, cuma 200 ribu perpuluhanku, kan gajiku cuma 2 juta. Gak masalah saudaraku, yang penting adalah kualitas iman dan ketaatan. Daripada saya melihat ada orang penghasilannya 100 juta, penghasilannya 1 miliar. Loh, ini luar biasa, saya pernah lihat dia memberikan perpuluhan 1 juta, saudaraku. Saya bilang ini hati-hati loh. Jangan sampai kita tidak taat, kualitas iman kita bobrok. Itulah sebabnya engkau yang punya penghasilan kecil, jangan pernah engkau minder dengan jumlahmu yang sedikit, dengan jumlah penghasilanmu sedikit. Tetapi dengar baik-baik, jaga kualitas iman dan ketaatan. Ada satu seorang bapak yang setia mendukung program kami. Ya kadang-kadang saya melihat rekening gereja, ya maaf saudaraku ya, gak ada yang menabur. Tapi ada seorang bapak yang rajin menabur ya. Terima kasih ya, saya gak bisa sebutkan nama bapak ini. Dia ada di wilayah Jabodetabek. Setiap bulan dia mengirimkan 50 ribu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bahkan kami pun di gereja pun ada juga jemaat kami yang rajin mengembalikan perpuluhan. Cuma dia satu-satunya ketika keuangan kami, keuangan gereja mengalami defisit, dia tetap setia 300 ribu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena dengan jumlah yang sedikit, mereka menjaga kualitas iman dan ketaatan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kesaksian terakhir saudaraku. Ada seorang pemimpin persekutuan doa di sebuah kota kecil, itu pernah bercerita. Kelompoknya itu dikatakan hanya beranggotakan 5 orang saudaraku. Jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok 2 orang lain yang beranggotakan puluhan orang. Dan banyak yang meragukan dampaknya. Namun saudaraku, 5 orang itu setia berdoa dan melayani dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Saudaraku, dari kesaksian ini, dari kesetiaan kecil itu lahirlah pemulihan keluarga, lahirlah pelayanan penyembuhan, dan akhirnya berdirilah sebuah gereja baru yang kini saudaraku melayani ratusan jiwa. Saudaraku, saya gak sebutkan nama gereja ini. Ini seperti dengan 300 prajurit Gideon. Kesetiaannya kecil namun berkualitas, mampu menjadi awal dari karya besar Allah. Dengar sekali baik-baik, dengar sekali lagi baik-baik. Sedikit tapi berkualitas. Kalau hari ini engkau selalu mengharapkan banyak, engkau selalu mengejar kuantiti, mari kita bertobat. Dari sini kita belajar, jangan pernah mengejar kuantiti, tapi kejarlah kualitas. Jangan kejar kuantiti, kejarlah kualiti, yaitu kualitas terangnya. Kita buka hati kita, percayalah apa yang ada padamu. Meskipun tidak banyak, meskipun kau tidak terlalu pintar, tapi kau punya sedikit keahlian. Mari jangan pernah ragu, justru yang sedikit yang ada padamu, disitulah kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami kembali merenungkan, sedikit tapi berkualitas dari Gideon yang kami belajar. Supaya kami jangan bermegah karena kekuatan kami. Supaya kami jangan bermegah karena kepintaran kami. Supaya kami jangan bermegah karena uang kami yang paling banyak yang kami berikan di gereja. Supaya kami jangan bermegah, kamilah orang yang paling kaya secara materi. Tuhan ampuni kami pada hari ini. Kami bertobat Tuhan. Biarlah pemulihan-pemulihan kau kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjaga kualitas iman kami. Dan kami juga mau hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kami. Sekali Yesus, tetaplah Yesus, dan kami tetap hidup di dalam kesetiaan. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagiannya sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilu-bilu Tuhan, aku berdoa penyakit mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini, dan mari terus mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan untuk pelayanan kami. Anda bisa memberikan di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735004-5991 735004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Aga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai Bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Allah Maha Kuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, Ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa Ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 5 ayat 1-4. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara, kita sudah belajar tentang seorang pedagang atau pengusaha di dalam surat Yakobus yang menyusun rencana masa depannya dengan sangat detail sampai waktu, tempat, durasi, kegiatan, bahkan hasilnya sudah diprediksi. Tetapi melupakan satu hal yang paling penting. Allah sama sekali tidak dilibatkan di dalamnya. Yakobus menegurnya dengan dua fakta yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Karena itu setiap rencana kita seharusnya tunduk di bawah satu kalimat, jikalau Tuhan menghendaki. Nah, membanggakan hari esok tanpa kalimat itu, kata Yakobus, adalah sebuah kecongkakan. Keangkuhan hidup, keangkuhan rohani yang ya seperti disebut oleh Rasul Yohanes, berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Nah, melalui ayat yang barusan kita baca tadi, Yakobus kemudian mengarahkan akan koreksinya, tegurannya kepada sebuah kelompok yang berbeda. Yaitu bukan lagi pengusaha, pedagang, tetapi orang-orang kaya. Kalau kepada pedagang, di pasal 4 ayat 13-17, Yakobus masih memberi ruang untuk berubah. Karena kemungkinan besar mereka adalah anggota jemaat sendiri. Tetapi kepada orang-orang yang disebut kaya di dalam pasal 5 ini, nadanya berubah drastis. Tidak ada ajakan berubah, tidak ada ruang untuk bertobat, yang ada hanya pengumuman penghakiman. Ini seperti para nabi di Perjanjian Lama, Amos, Yesaya, ketika menyampaikan penghakiman Allah kepada para penindas pada zaman itu. Nah, saudara yang terkasih, siapa sebenarnya orang-orang kaya yang Yakobus maksud di sini? Nah, kita perlu ingat gambaran dunia jemaat diaspora yang menerima surat ini. Selain para pedagang seperti yang kita bahas minggu lalu, ada kelompok lain yang jauh lebih berkuasa secara ekonomi. Para tuan tanah yang menguasai ladang-ladang luas. Mereka mempekerjakan buruh harian, orang-orang yang bekerja dari pagi sampai sore, dan hidup dari upah hari itu juga, tanpa tabungan, tanpa jaring pengaman, tanpa apapun untuk menyambung hidup esok hari, kalau upah hari ini mereka tidak terima. Nah, kelompok tuan tanah kaya inilah, menurut catatan Yakobus, yang menindas jemaat dan menyeret mereka ke pengadilan, memakai kekuasaan ekonomi untuk memanipulasi sistem hukum demi kepentingan mereka. Jadi, ada perbedaan penting. Para pedagang, kemungkinan besar adalah orang Kristen. Orang-orang yang masih bisa ditegur, dipanggil untuk bertobat. Karena itu, Yakobus berkata kepada mereka, kamu seharusnya berkata, jadi ada jalan pertobatan. Nah, tetapi tuan tanah yang kaya ini di pasal 5, ini mereka bukan orang percaya. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga tidak ada seruan untuk pertobatan di sini. Nah, jadi apa fungsinya kalau demikian dituliskan? Nah, bagi para penindas ini, apa yang Yakobus tulis adalah pengumuman penghukuman yang sangat tegas dan final. Tetapi, bagi jemaat yang miskin dan ditindas oleh mereka, yang mendengarkan surat ini dibacakan, ini adalah penghiburan yang luar biasa. Karena Tuhan melihat ketidakadilan yang mereka alami dan Tuhan tidak tinggal diam. Nah, tidak heran di bagian berikutnya langsung dimulai dengan kata-kata, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena setelah mendengar bahwa Allah sudah mencatat setiap ketidakadilan yang mereka alami, jemaat yang tertindas ini punya alasan kokoh untuk bertahan dengan sabar. Bukan sabar yang pasif dan putus asa, melainkan sabar yang berpengharapan. Karena tahu, Tuhan pasti datang dan menghakimi. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pertama, Yakobus menuliskan, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini kata-kata terdengar keras, saudara terkasih. Tapi memang dimaksudkan untuk keras. Ini bukan ratapan supaya orang bertobat. Ini bukan seperti Yakobus katakan merataplah, berduka citalah, menangislah. Ini kan ajakan bertobat. Kalau di bagian ini ratapan ini berbeda. Ini bukan ratapan pertobatan. Ini ratapan menghadapi penghakiman yang sudah pasti akan datang. Yang tidak bisa dihindari. Nah, memang bagi orang-orang Yahudi yang mendengar cara bicara semacam ini, mereka tahu ini adalah suara kenabian. Misalnya, Nabi Amos menegur para pedagang zaman itu, abad ke-8 sebelum Masehi, atau abad ke-7, yang menindas orang miskin di Israel Utara. Dengan bahasa demikian, Yesaya juga mengumumkan celaka atas orang-orang yang menyambung rumah dengan rumah, menghubungkan ladang dengan ladang. Dengan kata lain, mencaplok properti orang lain. Sampai tidak ada tempat bagi orang lain. Hidup sendirian di tengah negeri karena dia berhasil mencaplok semuanya. Yakobus sebagai pemimpin jemaat Yerusalem sangat mengenal tradisi kenabian ini. Dan dia menggunakan cara dan gaya yang sama. Bukan untuk berdebat atau bernegosiasi dengan orang kaya penindas, tapi untuk mengumumkan sesuatu yang sudah pasti. Seperti seorang hakim membacakan vonis, bukan jaksa yang mengajukan tuntutan. Nah, ayat 2 dan 3 menyebutkan 3 bentuk kekayaan yang paling umum pada zaman itu. Nah, Yakobus menunjukkan ketiganya tanpa terkecuali sedang menuju kehancuran. Yaitu kekayaan dalam bentuk hasil bumi, gandum, minyak. Itu sudah busuk. Nah, berikutnya pakaian yang pada zaman itu adalah bentuk investasi dan simbol status yang sangat berharga. Bahkan kadang diwariskan ke anak cucu, telah dimakan ngengat. Dan emas serta perak, logam mulia yang seharusnya paling tahan lama, paling stabil nilainya, sudah berkarat. Perhatikan baik-baik detail yang aneh ini. Secara ilmiah, emas tidak bisa berkarat. Emas itu adalah logam mulia yang sangat tahan terhadap oksidasi. Itu sebabnya emas dipilih sebagai standar kekayaan sepanjang sejarah manusia. Uang bisa naik turun, tetapi emas stabil. Meskipun ada harganya di pasar bisa naik turun, tetapi jauh lebih stabil daripada apapun juga. Karena dia tidak lapuk seperti besi, tidak busuk seperti hasil bumi, dan tidak dimakan ngengat seperti kain. Nah, tapi di sini poin Yakobus. Dia memakai gambaran yang secara harfiah itu mustahil. Emas kok berkarat begitu ya? Mustahil. Tapi dia gunakan itu untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketika di hadapan pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, bahkan harta yang paling tahan lama sekalipun, tidak ada berdaya sama sekali. Kalau emas bisa berkarat di hadapan Allah, maka tidak ada satupun bentuk kekayaan manusia yang benar-benar aman, yang benar-benar melindungi manusia dari masa depan, yaitu penghakiman Tuhan. Misalnya ada seorang pedagang yang menghabiskan seluruh hidupnya menimbun kekayaan, membeli begitu banyak properti di berbagai kota, negara, dan memiliki banyak sekali deposito dalam berbagai mata uang di dunia. Bahkan emas batangannya disimpan di dalam brankas pribadi. Untuk memastikan dengan satu tujuan, bahwa apapun yang terjadi, keluarganya akan aman secara finansial sampai 7 turunan. Dari sudut pandang manusia, tentu strateginya sangat bijaksana. Dia melakukan diversifikasi. Tidak hanya satu macam, tapi berbagai macam investasi. Dia melakukan jangka panjang investasi, jangka panjang. Dia merencanakan pewarisan yang matang. Tetapi Yakobus menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Kalau semua strategi itu dibangun tanpa Tuhan, tanpa berlaku adil terhadap sesama, tanpa hati yang mengucap syukur dan mau berbagi, maka brankas yang paling kokoh sekalipun, logam paling mulia sekalipun, akan berkarat di hadapan pengadilan Tuhan. Bukan karena hukum fisika berubah, tetapi karena nilai sejati dari harta itu bukan ditentukan seberapa lama dia tahan secara material, tapi bagaimana harta itu dipakai dan untuk apa dia dikumpulkan. Yesus sendiri dalam khotbah di bukit mengajarkan prinsip yang sama, mirip ya. Di Matius 6, Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ngengat, karat, ini kata-kata yang sama persis muncul di kedua bagian ini, dan itu bukan kebetulan. Yakobus sebagai saudara Tuhan Yesus dan pemimpin jemaat Yerusalem mungkin, sangat mungkin, mengenal ajaran ini secara langsung. Mungkin dari tradisi lisan jemaat mula-mula atau dari memorinya sendiri akan pengajaran Yesus semasa mereka masih tinggal serumah di Nazaret. Mungkin saja. Penekanannya sama. Harta yang disimpan di bumi, betapapun aman kelihatannya, pada akhirnya akan rusak. Entah oleh ngengat, oleh karat, oleh pencuri, atau oleh penghakiman Allah sendiri. Dan yang jauh lebih penting dari sekedar nasib harta itu adalah nasib hati kita. Karena di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Terikat, tertambat, dan tidak bisa lagi bebas mengasihi Allah dengan segenap hati. Nah, Yakobus melanjutkan dengan kalimat yang sangat tajam. Karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Saudara, kata Yunani untuk kesaksian di sini adalah martir. Ya, ini kata yang sama dipakai untuk kesaksian di pengadilan, bukti yang diajukan untuk membuktikan sebuah tuduhan. Nah, yang menarik, karat itu menjadi saksi. Bukan orang lain yang menuduh. Bukan pihak ketiga yang tidak suka lalu menuduh, melaporkan. Bukan. Harta yang mereka timbun, itu yang akan berdiri di pengadilan Allah dan bersaksi melawan mereka. Wah, luar biasa. Mengapa karat? Karat, disebut karat ini, bisa menjadi saksi yang memberatkan. Karena karat adalah bukti fisik bahwa harta itu disimpan terlalu lama tanpa dipakai untuk kebaikan. Kalau emas itu dipakai, diedarkan, dibagikan, dipinjamkan dengan bunga lunak tanpa mencekik, dipakai untuk membayar upah yang adil, emas itu tidak sempat berkarat. Dia terus bergerak, bersirkulasi, terus dipakai, terus pindah tangan, terus memberkati orang lain. Tetapi emas yang berkarat adalah emas yang diam terlalu lama di dalam brankas. Sementara di luar sana, seperti yang sudah Yakobus sebutkan, ada saudara yang tidak punya pakaian. Ada saudara yang kekurangan makanan sehari-hari. Karat itu adalah saksi atau bukti bisu. Bukti bahwa selama harta itu disimpan rapi dan aman di brankas, ada orang lain yang menderita karena kebutuhannya tidak pernah dipenuhi oleh kelebihan yang sebetulnya ada dan bisa dibagikan. Nah, ini sebuah ironi yang besar. Yakobus sebutkan di ayat 3, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Mereka menimbun untuk keamanan hari depan. Itulah alasan mereka menimbun. Persis seperti pedagang di pasal 4 ayat 13. Merencanakan masa depannya sendiri. Tapi yang sebenarnya mereka timbun untuk hari depan adalah penghukuman. Semakin besar timbunan mereka, semakin besar pula kesaksiannya akan memberatkan mereka di hadapan Allah. Menimbun harta tanpa Allah. Seperti yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari minggu lalu, tentang merencanakan waktu tanpa Allah. Itu adalah bentuk lain dari pencarian rasa aman masa depan di luar Tuhan. Dan keduanya akan gagal. Akan menuju kehancuran. Nah, ini di ayat 4 membawa kita kepada kejahatan yang paling nyata, paling serius dari semuanya. Upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Ini bukan pelanggaran administrasi biasa, saudara terkasih. Ini bukan sekedar terlambat membayar, ya bisa dimaklumi, mungkin arus kas sedang seret. Ini masalah hidup mati. Buruh harian pada zaman itu makan dari upah hari itu. Tidak ada tabungan, tidak ada kartu kredit, tidak ada gaji bulanan. tidak ada saudara yang bisa menalangi. Karena itu Taurat memberi perintah yang sangat spesifik tentang hal ini. Imamat 19 ayat 13 memerintahkan, janganlah engkau merampas kepunyaan sesamamu manusia. Janganlah engkau memeras dia. Janganlah engkau membiarkan bermalam upah seorang pekerja harian di tempatmu sampai pagi hari. Jadi Ulangan 24 mengulanginya dengan penekanan yang sama. Upah harus dibayarkan hari itu juga sebelum matahari terbenam. Supaya buruh itu jangan berseru kepada Tuhan mengenai tuannya. Sehingga hal itu menjadi dosa bagi si tuan. Menahan upah dalam terang perintah Taurat ini berarti membiarkan keluarga buruh itu lapar malam itu. Demi apa? Demi menambah timbunan yang sudah begitu besar di brankas tuan tanah. Yakobus menggambarkan ada dua suara yang berteriak di ayat ini. Upah yang ditahan itu yang berteriak, dan para pekerja, para buruh, para penyabit yang keluhannya sampai ke telinga Tuhan. Jadi ini seruan yang terus menerus tidak berhenti ke telinga Tuhan. Terus bergema dan Tuhan terus dengar. Jeritan yang tidak bisa dibungkam. Nah ini bukan sesuatu juga yang tidak pernah ditulis di Alkitab sebelumnya. Kita ingat kisah Kain Habil di Kejadian 4. Setelah Kain membunuh Habil, Tuhan berkata, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah Habil yang sudah mengalir ke tanah tetap berteriak, tetap didengar oleh Tuhan. Meskipun tidak ada saksi manusia yang melihat kejahatan itu terjadi. Dan tidak ada pengadilan yang menghukum Kain pada waktu itu. Demikian juga di Keluaran 2, ketika bangsa Israel ditindas oleh perbudakan di Mesir. Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka, lalu turun tangan membebaskan mereka lewat Musa. Ini juga demikian, seperti ini di Yakobus. Ketidakadilan yang mau dibungkam dan disembunyikan di bumi, yang tidak pernah masuk pengadilan manusia manapun, tetap bersuara keras di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun ketidakadilan yang luput dari pendengaran Tuhan. Dan sekalipun tidak ada satu manusia yang mendengarkan atau menyaksikannya. Dan Tuhan semesta alam, itu yang Yakobus sebutkan. Tuhan semesta alam, Kyrios Sabaoth. Ini istilah dari bahasa Ibrani, artinya panglima seluruh bala tentara surga. Salah satu lokasi yang sangat jarang di Perjanjian Baru di mana istilah ini digunakan. Jadi memang Yakobus mengambil ya, dari kisah-kisah di Perjanjian Lama situasi yang persis. Bagaimana penindasan sampai ke telinga Tuhan dan Tuhan turun tangan. Ada pengadilan yang jauh lebih tinggi yang dipimpin oleh Tuhan. Sang Panglima seluruh bala tentara sorga yang tidak bisa mereka beli. Dan tidak bisa mereka suap dan tidak bisa mereka menangkan lewat pengacara yang paling mahal dan paling hebat sekalipun. Allah yang mendekat kepada orang yang mendekat kepadanya adalah Allah yang sama persis yang mendengar teriakan orang-orang yang ditindas. Ini penghiburan bagi jemaat yang tertindas, yang mendengarkan surat ini dibacakan. Allah tidak tuli terhadap suara penderitaan mereka, sekalipun dunia di sekitar mereka tampak tuli dan buta terhadap penderitaan mereka. Jadi yang mau Yakobus ajarkan di sini adalah prinsipnya ini. Menahan apa yang seharusnya diberikan adalah bentuk ketidakadilan. Nah itu akan berteriak sampai ke surga. Nah ini bukan hanya soal uang. Ada bentuk, berbagai bentuk penahanan yang terjadi di dalam hidup manusia sehari-hari. Dalam kehidupan kita. Di rumah tangga, di pernikahan, di tempat kerja. Dan itu tidak selalu melibatkan uang. Tetapi merampas sesuatu yang sama pentingnya dari orang lain. Misalnya dalam pernikahan, ada suami yang tidak pernah mengucapkan pujian, kata-kata yang menghiburkan, apresiasi menghargai istrinya selama bertahun-tahun. Bukan karena tidak menghargai istrinya, tapi merasa, ah, dia sudah tahu kok saya sayang. Atau mungkin terlalu gengsi mengucapkannya, merasa ini bukan gaya saya. Nah, itu menahan. Menahan kata-kata yang menguatkan, kata-kata apresiasi yang seharusnya dibutuhkan oleh istri. Itu tidak diberikan. Sama teriakan istri, ketidakadilan sampai ke telinga Tuhan. Demikian juga ada istri yang menahan pengakuan, ucapan terima kasih, penghargaan atas jerih payah suami yang mencari nafkah karena terlalu fokus pada kekurangan suaminya. Sehingga lupa mengakui sama sekali yang sudah dia sediakan dan berikan. Nah, demikian juga, kata-kata afirmasi atau kata-kata suportif ini yang ditahan, sama seperti upah yang ditahan dari buruh. Membiarkan suaminya ini lapar secara emosional. Bekerja keras, berkontribusi, mengasihi, tapi tidak pernah menerima pengakuan dan penghargaan yang seharusnya menjadi memang haknya, kebutuhannya. Demikian pula dalam membesarkan anak. Ada orang tua yang menahan pujian dari anaknya karena takut anak itu jadi sombong. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Anak itu tumbuh dengan rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan akan pengakuan dari orang tuanya. Dan mencari pengakuan-pengakuan itu ke tempat lain yang lebih berbahaya. Mungkin dari kelompok geng remaja. Mungkin dari kelompok-kelompok mereka-mereka yang punya kebiasaan yang tidak baik. Ada juga orang tua yang menahan waktu dan perhatian penuh dari anaknya. Sibuk dengan hobinya atau pekerjaan. Sementara anak terus-menerus berusaha menarik perhatian yang seharusnya diberikan dengan cuma-cuma. Bukan diperjuangkan seperti upah yang harus direbut. Demikian pula di tempat kerja ada atasannya menahan pengakuan atas kontribusi bawahannya dan membiarkan ide dan kerja keras seorang karyawan diklaim sebagai keberhasilan tim tanpa pernah menyebut nama orang yang benar-benar mengerjakannya. Ada juga rekan kerja yang menahan bantuan yang sebenarnya bisa dengan mudah diberikan karena terlalu sibuk menjaga citra diri sebagai orang yang paling produktif di kantor. Semua bentuk penahanan ini di rumah, di pernikahan, di tempat kerja. Pada akhirnya, menciptakan teriakan yang sama dengan Yakobus gambarkan. Teriakan yang mungkin tidak pernah kita dengar secara langsung, tapi yang didengar dengan sangat jelas oleh Tuhan semesta alam. Saudara, mari kita periksa hidup kita. Mari kita periksa relasi kita. Baik sebagai pemberi kerja, maupun sebagai orang yang punya pengaruh atas penghasilan orang lain. Entah itu asisten rumah tangga, sopir pribadi, karyawan usaha kecil kita, atau siapapun yang jasanya kita pakai. Bayarlah upah mereka tepat waktu, tanpa ditunda-tunda, dengan alasan arus kas yang sebenarnya kita bisa atur lebih baik. Adakah kita lakukan itu? Hargailah mereka bukan sekedar sebagai biaya operasional yang harus ditekan serendah mungkin, tapi sebagai gambar Allah yang jeripayanya layak dihormati. Maukah kita melakukannya? Nah, kalau kita menemukan ada upah yang tertunda, ada penghargaan yang seharusnya kita berikan tapi belum kita lakukan, ada kompensasi yang seharusnya lebih adil tapi kita tunda dengan berbagai alasan, nah minggu ini waktunya untuk menyelesaikannya. Bukan menunggu sampai lebih lega, bukan menunggu sampai lebih pas waktunya, mari kita selesaikan minggu ini. Kalau kita bukan pemberi kerja, minta Tuhan menunjukkan di mana mungkin kita diam-diam menahan penghargaan yang seharusnya kita berikan pada orang lain. Mungkin pujian yang tertahan, ucapan terima kasih yang tidak pernah keluar, atau pengakuan atas jeripayah orang lain yang ya kita simpan sendiri karena gengsi atau karena terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Dan biarlah firman Tuhan menolong kita menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sehingga kita boleh menghadirkan kasih, penerimaan, dan belas kasihan Tuhan di komunitas kita, dimanapun kita berada.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Malam ini Tuhan, kami nyatakan you are

0: Kami beri kemuliaan bagi Tuhan malam hari ini. We love you, Lord. You are everything we need.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali tak akan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800 dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Inilah episode kedua dari serial drama tentang nabi-nabi Allah yang mula-mula. Allah tidak pernah membiarkan dirinya tanpa saksi di dunia. Ia memanggil banyak orang untuk melayani sebagai nabi yang menyampaikan pesannya kepada umatnya. Para nabi ini memainkan peran penting dalam kisah umat Allah selama bertahun-tahun. Serial ini memperlihatkan kehidupan 5 nabi mula-mula. Mari kita dengarkan kisah Samuel sebagai hakim, imam, dan nabi.

Shalom, nama saya Nathan. Saya adalah Nabi Allah. Samuel baru berusia 2 tahun ketika ibunya meninggalkan dia di kemah ibadah untuk dibesarkan oleh sang imam, bersamaan dengan kedua putra sang imam sendiri, yaitu Hofni dan Pinehas. Sang imam sendiri bertanggung jawab atas ibadah dan persembahan atas nama seluruh umat Allah di seluruh penjuru negeri. Mungkin saudara bertanya, apa yang mendorong seorang ibu untuk melakukan hal yang tidak bertanggung jawab? Itu bukan pertanyaan yang paling tepat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, mengapa sang imam setuju menerima anak itu? Itu baru menarik. Sebab ibunya sudah bertahun-tahun kesulitan hamil. Ia berjanji kepada Allah bahwa seandainya Allah menganugerahkan seorang putra, ia akan mendedikasikan putranya sejak lahir untuk melayani Allah. Yang mengundang rasa ingin tahu adalah seperti ini. Sementara ia sedang berdoa kepada Allah di kemah ibadah, Eli, sang imam, melihat dia berdoa dan memperhatikan bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Mengira wanita ini mabuk karena anggur, Eli memarahi dia karena datang ke kemah ibadah dalam kondisi mabuk. Tentunya wanita ini memberikan penjelasan, dan Eli terkesan dengan sumpahnya. Maka 2 tahun kemudian, ketika ia kembali bersama anaknya untuk dipersembahkan sebagai hamba Allah, Eli siap menerimanya. Jadi, izinkan saya bertanya, apakah baik bahwa Samuel ditinggalkan pada sang imam pada usia 2 tahun? Atau buruk? Silahkan saudara menilai sendiri.

0: Hofni dan Pinehas sedang di pasar berbaur dengan orang banyak.
1: Mau bertaruh?
2: Taruhan apa?
1: Bagaimana kalau kita bertaruh? Apakah ayah sedang tidur ketika kita tiba di rumah?
2: Kan minggu lalu sudah. Lagi pula, toh ia selalu tidur ketika kita tiba di rumah. Kecuali kamu mau bertaruh bahwa ia tidak sedang tidur.
1: Bagaimana kalau aku bertaruh bahwa Samuel akan bermasalah sore ini dan ayah akan marah terhadapnya?
2: Apa? Kamu serius? Anak itu tidak pernah bermasalah kok. Dan ayah tidak pernah marah terhadapnya.
1: Berarti seharusnya kamu yang menang taruhan.
2: Apa taruhannya?
1: Giliranku merelakan persembahan petang ini kalau aku kalah. Giliranmu kalau aku menang.
2: Apa-apaan sih kamu ini, Hofni? Apa sih yang kamu ketahui yang tidak ku ketahui?
1: Jadi taruhan tidak?
2: Taruhan Samuel bermasalah. Wah, menarik juga. Boleh deh, demi melihat hal yang semacam itu.
1: Jadi taruhan, Pinehas?
2: Jadi.
1: Asik. Ayo, ikut amati dan belajarlah adikku.

0: Hofni dan Pinehas tiba di rumah.
1: Mana, nak?
2: Maaf, Pak. Saya sudah meletakkannya di samping pintu. Persis seperti biasanya.
1: Nyatanya tidak ada, kan? Kamu apakan sih?
3: Ada apa, Ayah? Apa masalahnya?
1: Coba upacara Ayah. Sudah saatnya Ayah masuk kemah ibadah untuk mempersembahkan korban petang. Coba Ayah tidak ketemu.
3: Kamu kemanakan, Samuel?
2: Saya tidak tahu. Semalam saya meletakkannya di samping pintu kemah sebelum tidur, persis seperti biasanya. Tapi ketika saya datang untuk mengambilnya untuk Pak Eli, ternyata tidak ada.
4: Tidak ada? Entah apa yang terjadi. Kamu tahu sesuatu tentang ini, Hofni?
3: Hah? Tidak. Samuel, sudah ke kamu geledah kemah di mana kamu tidur?
2: Belum sih. Tapi mana mungkin di sana?
4: Justru itu, mana mungkin di sana? Tapi siapa tahu sih?
1: Buang-buang waktu saja. Mana mungkin ada di kemah ibadah ini?
2: Saya tidak melihatnya.
3: Samuel, apa itu yang tersembul dari bawah tempat tidurmu?
1: Jubah Ayah. Mengapa kamu mencuri jubahku?
2: Tapi saya...
3: Sudah, tenanglah Ayah. Saya yakin ada penjelasan yang masuk akal. Bukan begitu, Samuel?
2: Tapi saya...
4: Ayolah, Ayah. Nanti orang-orang menunggu dan Ayah akan terlambat untuk ibadah petang. Nih, pakai jubahnya, Ayah.
1: Kamu betul, nak. Terima kasih.
3: Nah, Samuel, aku harap kamu belajar dari pengalaman, ya?
2: Tapi...
4: Sudahlah, Samuel. Aku pun sudah belajar. Ayolah, Kak. Kita perlu memantau orang banyak sementara mereka membawa korban, untuk memastikan kamu mendapatkan bagianmu dan juga bagianku.

Menurut Samuel, ketika saya berjumpa dengannya bertahun-tahun kemudian, kedua kakak beradik itu memang berbeda. Izinkan saya menjelaskan mengapa mereka demikian berkepentingan terhadap korban petang. Setiap petang, begitu Eli selesai mendoakan umat dan mereka mulai membawakan persembahan, Hofni dan Pinehas akan turun tangan dan memberitahu orang banyak bahwa Allah tidak berminat terhadap daging yang sudah dimasak sebagai persembahan dan hanya berminat terhadap daging yang mentah saja. Mungkin saudara bertanya, mengapa? Karena kedua orang ini akan mengambil daging mentahnya dari para penyembah dan mengolahnya sendiri sesuka mereka, dan bukan menunggu hingga masak atau dipanggang sebagai korban sehingga kehilangan rasanya. Kedua orang ini tamak dan cenderung mengganggu. Jika ada yang tidak mau bekerja sama, mereka akan mengancam menolak korbannya. Atau lebih parah lagi, sesekali mereka bahkan menggunakan kekerasan. Lalu, mengapa Eli tidak menghentikan mereka dari penyalahgunaan posisi seperti itu? Nah, akan lebih mudah dijelaskan seandainya Eli tidak menyadari kegiatan mereka. Sebenarnya Eli tahu apa yang mereka perbuat, dan tidak berbuat apa-apa selain memarahi mereka. Eli tidak suka apa yang mereka perbuat, namun tidak menghentikan mereka. Dalam rumah tangga seperti itulah Samuel dibesarkan. Dua kakak yang jijik terhadap Allah dan menghina segala persembahan kepadanya, dan seorang ayah yang membiarkan mereka luput dari ganjaran. Akan tetapi Samuel bertahan entah bagaimana caranya, dan bahkan bertumbuh menjadi pria pendiam. Ketika Eli dan kedua putranya tewas, Samuel sudah siap menjadi pemimpin baru dari umat Allah. Ketika orang Filistin merebut tabut perjanjian, Samuel lah yang membawa kembali kotak sakral yang sangat istimewa bagi umat Allah. Ketika umat Allah mulai menyimpang, Samuel lah yang meluruskan mereka dan mengingatkan perjanjian mereka dengan Allah. Setiap tahunnya Samuel berkeliling dari kota ke kota, menyelesaikan segala pertikaian, mengoreksi yang menyimpang dan mengarahkan jalan menuju Allah. Kemanapun ia pergi, ia memenangkan kasih sayang dan pengaguman umat Allah, dan ia menjadi hakim atas mereka seumur hidupnya. Namun, ketika ia sampai ke titik dalam hidupnya, di mana ia sudah siap meneruskan tanggung jawabnya kepada kedua putranya sendiri, ia tidak siap menghadapi apa yang terjadi selanjutnya.

0: Samuel sedang duduk di luar rumahnya di bawah sebuah pohon dan didekati oleh dua tua-tua.
1: Bapak Samuel, boleh kami bicara?
2: Selamat sore, Asael, sahabatku. Selamat sore, Hefer. Apa yang dapat aku berbuat bagi kalian?
1: Hefer dan saya, kami...
2: Iya, sahabatku.
1: Saya... Maksudnya... Kami.
3: Kami datang untuk berbicara dengan Bapak. Tentang anak-anak Bapak.
2: Anak-anakku?
3: Ya, Bapak Samuel. Tentang kedua anak Bapak.
2: Oh, begitu.
3: Kami telah diutus.
1: Kami telah diminta.
2: Nanti akan aku tanyakan siapa yang mengutus kalian.
1: Para tua-tua bangsa telah mendengar bahwa Bapak berniat menunjuk kedua anak Bapak sebagai hakim-hakim untuk menggantikan Bapak.
2: Lalu?
3: Pasti Bapak sudah tahu. Anak-anak Bapak tidak hidup di hadapan Allah sebagaimana Bapak hidup.
1: Kami bukan menghukum mereka, Bapak Samuel. Hanya saja,
3: mereka bukanlah pengganti yang sesuai untuk memerintah sebagai hakim-hakim atas bangsa kita.
2: Oh ya?
1: Tolong dipahami, Bapak Samuel. Kami sangat tinggi memandang Bapak.
3: Ya, kami tidak mau...
1: Kami senang hati mendukung Bapak dalam keputusan ini. Tapi...
3: Tapi tidak bisa. Bapak sudah semakin tua. Dan kedua anak Bapak, pokoknya tidak hidup mengikuti teladan Bapak.
2: Jadi, apa yang kalian minta?
1: Para tua-tua meminta agar Bapak...
3: Kami minta agar Bapak menunjuk bagi kami seorang raja untuk memimpin, sama seperti bangsa-bangsa lain.
2: Tinggalkan aku.
1: Tapi Bapak Samuel...
2: Tolong tinggalkan aku sekarang.
3: Lalu jawaban apa yang harus kami bawa pulang?
2: Kalian akan mendapatkan jawabannya ketika aku mendapatkan jawabannya.
3: Tapi...
1: Hefer, sebaiknya kita pulang.
3: Tapi apa yang akan kita katakan?
1: Sekarang, Hefer...

0: Bagaimana Asahel? Apa yang dapat kamu laporkan kepada kami?
1: Yang mulia Beraka, kami sudah menyampaikan pesannya kepada Bapak Samuel.
0: Bagus. Dan apa jawabannya?
1: Katanya ia akan segera menjawab.
0: Apa katanya? Jawaban macam apa itu? Apakah ia mau menunjuk raja bagi kita atau tidak?
1: Katanya
2: ia menyuruh kami pulang tanpa jawaban, yang mulia.
0: Mana boleh begitu? Sudahkah kalian beritahu dia bahwa kita tidak mau kedua anaknya memerintah atas kita?
2: Sudah, yang mulia.
0: Lalu apa katanya?
2: Ia menyuruh kami pulang.
0: Apa? Keterlaluan. Apakah dia tahu bahwa kalian berbicara atas nama Dewan?
2: Tahu, yang mulia.
1: Yang mulia Beraka, boleh saya tambahkan?
0: Silakan, Asahel.
1: Menurut saya, Bapak Samuel bukannya tidak mau menjawab. Katanya kita akan mendapat jawabannya ketika ia mendapatkan jawabannya.
0: Maksudnya, kapan?
3: Hari ini, Beraka.
0: Samuel, kamu sudah di sini rupanya.
3: Betul, Beraka. Aku telah datang untuk menyampaikan firman Allah.
0: Kejutan menyenangkan nih. Saya selalu senang melihatmu, Samuel.
3: Aku khawatir hari ini takkan menyenangkan.
0: Berarti engkau tidak mau menunjuk seorang raja bagi kita?
3: Justru itu yang mau aku lakukan. Yang kalian minta sungguh menyinggung aku.
0: Jangan begitulah, Samuel. Ayo, kita bicarakan persoalannya. Bapak sudah tua dan siap pensiun. Jadi kita butuh seorang raja untuk memimpin kita menggantikanmu. Dan tolong, jangan membicarakan kedua anakmu.
3: Ini bukan soal kedua anakku.
0: Lalu, soal apa?
3: Soal masa depan bangsa kita. Sepanjang sore, aku sudah berbicara dengan Tuhan tentang permintaan kalian akan seorang raja.
0: Dan apa kata Tuhan? Tentunya ia tidak menyuruhmu menunjuk kedua anakmu sebagai hakim-hakim, bukan?
3: Ia setuju dengan permintaan kalian untuk menunjuk seorang raja.
0: Iya. Iya apa? Tadi katanya
3: ini juga bukan soal aku, Beraka. Ketika kalian meminta seorang raja, yang kalian tolak bukanlah aku, melainkan Allah sendiri sebagai raja kalian.
0: Jangan begitu, Samuel. Yang masuk akallah.
3: Cukup sudah. Sekarang dengarkan firman Tuhan. Kalian telah meminta seorang raja untuk memerintah atas kalian. Maka kalian akan mendapatkan raja yang dipilih dari antara saudara. Menurut hukum Musa, Allah justru sudah menyiapkan kemungkinan permintaan seperti itu. Tetapi ia juga memperingatkan kalian bahwa menunjuk seorang raja ada harganya. Inilah yang akan diperbuat seorang raja.
4: Samuel memperingatkan mereka tentang pajak yang akan dikutip seorang raja, prajurit dan kereta tempur yang akan ia komandani, anak-anak lelaki yang akan ia rekrut, dan anak-anak perempuan yang akan ia ambil. Ia memperingatkan bahwa seorang raja akan menyita yang terbaik dari ternak dan ladang mereka. Pada akhirnya, mereka akan menjadi budaknya dan menyesalkan hari mereka meminta seorang raja. Tetapi apakah mereka mendengarkan Samuel? Tidak. Kata mereka, kita akan mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Maka Samuel menunjuk seorang raja pilihan Allah bagi mereka. Seorang pemuda mengesankan yang tiada taranya di antara bangsanya. Ia tinggi dan tampan, dan rakyat mengasihi dia. Saul adalah segala yang sedari dulu diinginkan rakyatnya. Tetapi sayang, pemerintahan Saul sebagai raja sudah berakhir sedari mula, sebab kualitas karakternya tidak sesuai dengan penampilan dan talentanya. Memang pada mulanya ia cukup baik dengan beberapa kemenangan militer, namun tidak lama kemudian egonya sudah menguasai dia. Lupa diri menikmati dukungan populer, pria malang ini mengambil serangkaian keputusan gegabah dan mementingkan diri sendiri. Ketika segalanya mulai ambruk, dalam kepanikan ia main hakim sendiri, tidak mentaati Allah, lalu berbohong kepada Samuel tentang hal itu. Akibatnya Allah menolak Saul sebagai raja. Di sini persoalannya menjadi menarik. Kalau saudara ingat, Samuel sudah sedari awal menentang ide menunjuk seorang raja. Ia tersinggung karena rakyatnya menolak Allah sebagai yang berdaulat. Tetapi begitu Saul dimahkotai, Samuel menjadi pendukung dan sahabat yang setia, melakukan segalanya dalam kuasanya untuk membantu Saul sukses. Jadi ketika Saul gagal dan Allah menyatakan ia akan mencari seorang raja baru, Samuel berkabung atas Saul. Ia tidak senang bahwa Saul kehilangan kasih karunia Allah. Ia menarik diri dari umat Allah dan pulang ke rumahnya, sendirian dan berkecil hati. Walaupun Allah sudah selesai dengan Saul, tetapi ia belum selesai dengan Samuel.
5: Bangunlah.
4: Demikian Allah menyuruh Samuel.
5: Pergilah ke Bethlehem, sebab aku telah memilih salah seorang anak Isai untuk menjadi raja.

0: Bapak Samuel, sungguh suatu kehormatan bagi saya. Bapak mau datang ke rumah saya. Kita makan bersama ya.
1: Damai bagimu, Isai, sahabat lamaku. Terima kasih atas sambutanmu. Dan iya, kita akan makan bersama. Aku telah datang ke Bethlehem untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Apakah anak-anakmu akan makan bersama kita?
0: Tentu. Sudah lama kan Bapak tidak melihat mereka?
1: Sejak terakhir kali aku kemari. Kapan ya? 10 tahun yang lalu.
0: Rasanya 15 tahun yang lalu. Dan Bapak sama sekali tidak berubah. Ayo, mari duduk di sini, sahabatku.

0: Sambil makan, Samuel mengamati putra sulung Isai dan yakin bahwa dialah yang telah Allah pilih untuk menggantikan Saul sebagai raja. Katanya dalam hati,
1: "Tentunya dia ini yang diurapi Tuhan."
0: Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel, katanya,
2: "Jangan melihat penampilan atau tinggi badannya. Manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati."
0: Maka Samuel mengalihkan perhatiannya kepada anak berikutnya. Namun Allah juga memberitahu Samuel bahwa bukan itu pilihannya. Samuel mengamati setiap orang dari ketujuh anak Isai yang duduk di sekeliling meja. Dan setiap kalinya Tuhan memberitahu dia bahwa bukan itu yang ia pilih. Maka bingunglah Samuel.

0: Isai sahabatku, aku melihat ketujuh pemuda di sekeliling mejamu ini. Dan aku bersuka cita bersamamu dalam keluarga mengagumkan yang telah Allah berikan kepadamu.
1: Terima kasih Bapak Samuel, saya sungguh merasa diberkati.
0: Tetapi Isai, aku mau tanya, apakah hanya mereka ini anakmu?
1: Bapak kan sudah 15 tahun tidak kemari. Jadi, Bapak tidak tahu tentang anak saya yang ke-8, anak yang bungsu.
0: Oh, ternyata masih ada lagi.
1: Iya, anak saya, Daud, sedang di ladang menjaga domba-domba saya.
0: Luar biasa. Panggillah dia, sahabatku. Kita takkan mempersembahkan korban hingga ia bergabung dengan kita.

0: Maka Isai menyuruh orang memanggil putranya yang bungsu. Ketika tiba, ia berkeringat dan bingung. Isai menempatkan dia di hadapan Samuel. Kali ini, Samuel bangkit dari tempat duduknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia rangkul orang muda ini. Tanpa penjelasan, ia keluarkan tempat minyaknya, dan sementara keluarga Isai tertegun menyaksikannya dengan mata terbelalak, Samuel mencurahkan minyak ke atas kepala Daud.
1: Aku memujimu, ya Tuhan yang pemurah, atas rahmatmu yang besar, sebab engkau telah membiarkan hambamu melihat orang yang engkau urapi.
0: Akhirnya, Daud menjadi raja. Pada waktu itu Samuel sudah sangat tua dan mundur secara terhormat. Kemudian Allah memanggil orang lain untuk melayani sebagai nabi dan penasihat raja-raja yang akan datang. Namun tidak seorang pun memiliki pengaruh atau wibawa seperti Samuel. Dia adalah hamba Tuhan yang setia dan taat. Satu-satunya abdi Allah yang pernah memegang tiga jabatan, yaitu hakim, imam, dan nabi.

Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Sejak kecil, Samuel telah belajar bahwa Allah mengasihi dia dan mempunyai maksud bagi hidupnya. Respon Samuel terhadap kasihnya yang besar adalah taat. Seperti Samuel, saudara dan saya dihadapkan dengan kasih yang sama dari Allah. Dan kita memiliki pilihan yang sama untuk kita ambil. Sahabatku, Allah lah yang menciptakan saudara dan saya. Maka kita sangat istimewa baginya. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah menyebut Abraham sebagai sahabatku. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Allah adalah sahabat kita. Kita bisa berbicara kepadanya sebagai sahabat. Tetapi pada saat yang sama, firman Allah menjelaskan bahwa setiap manusia adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah itu benar dan kudus. Dosa menjadi penghalang antara Allah dengan kita. Saudara dan saya terpisah dari Allah karena dosa kita. Walaupun kita orang berdosa, namun Allah tetap mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah adalah Allah pengampun. Ia telah menyediakan jalan bagi manusia yang berdosa untuk diampuni dan dipulihkan kepada hubungan yang benar dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku akui kepadamu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih bahwa engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa. Aku akui kepadamu bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih bahwa engkau tetap mengasihi aku. Terima kasih bahwa engkau telah menyediakan jalan bagi diampuninya dosa-dosaku. Aku mau mengenal jalan itu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan bagi diampuninya dosa-dosa kita. Episode selanjutnya dalam serial Nabi-Nabi Allah yang mula-mula adalah Nathan. Sampai jumpa.

Masa depan bangsa sedang tumbuh di rumah-rumah kita hari ini di bulan Hari Anak Nasional. Mari kita menjadi orang tua, saudara, dan keluarga yang menghadirkan kasih, teladan, dan perhatian. Simak beragam program anak di Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, sikap tidak percaya. Saudara pendengar, pernahkah Anda terserang dengan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya hal seperti ini terjadi pada waktu Anda mengalami masalah yang besar. Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga hidup Anda. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda diizinkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menguasai keadaan di sekitar Anda. Tidak percaya berarti Anda memiliki gambaran yang keliru mengenai Tuhan Allah di dalam hati Anda. Anda berpikir salah terhadap Tuhan, karena pikiran yang salah itu ada di hati Anda. Apabila pikiran yang salah ada di hati Anda, maka mudah sekali Anda terserang rasa tidak percaya kepada orang lain. Pada dasarnya orang yang tidak percaya itu mudah menghakimi orang lain. Pikiran mereka mudah membuat penilaian-penilaian terhadap orang lain. Orang yang tidak percaya juga cenderung untuk curiga kepada orang lain. Mereka selalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Dapat ditebak, hubungan-hubungan yang ada pasti retak. Yang ada adalah sikap yang dingin dan bermusuhan. Saudara pendengar, sikap tidak percaya itu begitu mudah ditemukan di kota-kota besar. Semua orang di kota besar tidak bisa mengembangkan hubungan persahabatan atau pertemanan dengan orang lain secara benar. Semua ini disebabkan hanya satu, kita kehilangan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Akibatnya kita merasa tidak nyaman hidup dimanapun di bagian dunia ini. Kita senantiasa merasa terancam dan kita senantiasa hidup di dalam ketakutan. Karena orang-orang yang terpisah dari Tuhan pasti kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi di dalam dunia ini hanya ada kegelisahan dan ketidakpastian. Di dunia ini orang-orang yang terus mencari segala kepuasan dan mereka tidak akan pernah dipuaskan. Di dunia ini orang-orang terus berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa pasti. Tetapi yang paling nyata, mereka hanya berpijak pada sesuatu yang tidak pasti. Itu sebabnya semakin orang berusaha mengejar yang tidak pasti, mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan berkata, Lord, I surrender all.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika seorang ayah mengumpulkan keluarganya dan memberitahu mereka bahwa ia baru kehilangan pekerjaannya dan bahwa mereka semua perlu saling membantu untuk melalui periode ini, lalu mereka sekeluarga bergandengan tangan dan meminta pertolongan Allah, sang ayah mengajari mereka suatu teknik pemecahan masalah yang rohani. Dan seperti yang mungkin sudah saudara perhatikan, kita cenderung memakai teknik-teknik pemecahan masalah yang dipakai oleh orang tua kita ketika kita beranjak dewasa. Saudara tidak harus sempurna dalam hal ini. Anak-anak tidak mengharapkannya. Sesungguhnya, ada baiknya mereka melihat saudara bergumul dengan keraguan-keraguan saudara. Tetapi mereka mengharapkan saudara bersikap realistis. Yang mereka cari adalah keotentikan. Mereka ingin tahu apakah iman kepada Allah itu sungguh menghasilkan perbedaan. Alkitab mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Apakah saudara benar-benar mempercayainya? Biarlah anak-anak saudara melihatnya. Maka mereka akan memetik pelajaran berharga seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit.

Insight yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Jangan Kehilangan Gairahmu Terhadap Tuhan. Nats Alkitab, Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Coba bayangkan api di mata Yesus dan otot-ototnya yang tegang saat ia membalikan meja-meja penukar uang di bait suci. Dan ia melakukannya sambil memegang cambuk yang ia buat sendiri. Alkitab berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yohanes 2 ayat 17. Yesus adalah orang yang paling bijaksana dan baik hati yang pernah hidup. Selain itu, dia adalah orang yang paling bersemangat. Mereka yang mengikutinya seharusnya menjadi orang yang paling bersemangat di bumi. Kata antusiasme berasal dari dua kata Yunani, en dan theos, yang berarti di dalam Tuhan. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin besar semangat Anda terhadap hal-hal tentang Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Ya, Anda seharusnya menyalibkan keinginan duniawi Anda setiap hari. Namun Tuhan tidak menghilangkan keinginan Anda. Dia menguduskan dan mengarahkannya kembali. Ketika Anda bergembiralah karena Tuhan, Anda mendapatkan transplantasi keinginan. C.S. Lewis berkata, kita adalah makhluk setengah hati yang bermain-main dengan minuman, seks, dan ambisi. Padahal kegembiraan tak terbatas ditawarkan kepada kita. Jane Siswerda menambahkan, dosa adalah pemborosan energi. Dan itu pemborosan ganda. Setelah Anda membuang-buang energi Anda pada hal-hal seperti nafsu, kesombongan, dan kemarahan, maka Anda harus membuang lebih banyak energi pada hal-hal seperti rasa bersalah, malu, dan penyesalan. Tidak ada yang lebih melemahkan daripada dosa. Tetapi dengan alasan yang sama, tidak ada yang lebih menguatkan daripada kepatuhan itu adalah energi murni.
2: kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna.

setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan Kerajinan Tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: manusia sudah tiba pada kesimpulan bahwa tak mungkin lagi ada pertolongan. Akan tetapi umat Allah memiliki suatu janji yang menjamin pertolongan bagi masa kini juga. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Yesus sebagai sumber hidup lebih berkuasa dari semua kekuatan yang menghancurkan dan maut sekalipun. Dengan cara yang ajaib, Ia dapat menyelamatkan kita dari kematian, dan apabila kita dipanggil pulang oleh-Nya, Ia akan memimpin kita dengan penuh kemuliaan melalui pintu gerbang maut, karena kehadiran-Nya mengalahkan maut itu. Percayalah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pasti akan ada hari yang lebih baik untuk negara kita, untuk semuanya. Karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian. Dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar.

daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat dua atau tiga saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Shala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Kalau kita menyebut nama Yesus, sambutan orang dapat berbeda-beda. Ada orang yang mungkin akan langsung berkata haleluya, atau mungkin ada orang-orang yang kemudian tersenyum, atau mungkin ada orang-orang yang memandang dengan ekor mata, atau mungkin sebagian justru akan menatap dengan curiga, bahkan mungkin sebagian akan marah dan berkata, kenapa kau sebut nama itu? Karena nama Yesus memang mendatangkan berbagai-bagai sambutan. Ada yang menerima, ada yang menolak, bahkan mungkin ada yang marah. Tetapi Alkitab menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang membuka hati, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan beroleh kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, sehingga kita bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita teguh, sehingga kita kuat dalam segala perkara, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam program ini kita sedang berbicara tentang menyambut Yesus. Yesus pernah berkata, orang yang menyambut aku sama seperti anak-anak Allah ini, seperti anak-anak kecil ini, dialah yang empunya kerajaan sorga. Karena bagaimana kita menyambut Yesus itu sangat menentukan bagaimana Yesus menyambut kita. Karena Alkitab juga pernah tegaskan bahwa barang siapa mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku dia di hadapan Bapa di sorga. Berarti sangat penting sekali bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap hidup kita dalam menyambut Yesus. Nah, kita akan sama-sama belajar dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, saya tertarik dengan ayat yang ke-45, dikatakan, maka setelah ia tiba di Galilea, ingat, di Nazaret Yesus ditolak. Tetapi setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin pertanyaan saudara, pesta apa? Kita semua tahu, di pesta Yesus buat mujizatnya yang pertama, yaitu di pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Nah, waktu Yesus kembali ke Galilea, Alkitab bilang orang menyambut dia. Kenapa? Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya juga di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa sebetulnya orang menyambut Yesus? Kalau kita bicara tentang orang menyambut Yesus ini, kita akan melihat ada banyak-banyak alasan. Tetapi yang kita tahu bahwa menyambut Yesus dengan benar itu mendatangkan berkat tersendiri. Karena kalau kita menyambut Yesus dengan hati yang benar, dengan sikap yang benar, maka yang pertama itu akan mendatangkan berkat tersendiri buat hidup kita. Orang-orang yang menyambut Yesus dengan benar, hidupnya akan menjadi orang-orang yang diberkati. Karena Alkitab
2: bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan yang kedua, orang yang menyambut Yesus dengan benar juga akan disambut oleh Yesus dengan baik. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang malu mengaku aku pun malu. Tapi barang siapa yang mengaku aku pun mengaku dia. Bahkan Alkitab dengan tegas, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena aku, berarti menyambut Yesus dengan segenap hatinya. Alkitab berkata, segala sesuatu akan dikembalikan kepadanya. Jadi kita tahu persis bahwa orang yang menyambut Yesus dengan benar, yang pertama hidupnya diberkati. Yang kedua, dia pun akan disambut Yesus. Dan yang ketiga, orang yang menyambut Yesus dengan benar, akan mendapatkan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Karena ketika kita andalkan kekuatan kita sendiri, kita akan banyak kelemahan. Tetapi waktu kita mulai menyambut Yesus, mulai menerima Yesus, mulai membiarkan Yesus menguasai hidup kita, seperti Paulus bilang, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Maka apa yang terjadi? Kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki sukacita dalam menghadapi segala perkara. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri orang yang menyambut Yesus, maka kita akan bagi dalam beberapa hal. Mengapa? Apa alasan orang menyambut Yesus? Yang pertama, karena kekaguman atas karya-karyanya. Nah, banyak orang dia menyambut Yesus karena kagum akan karya-karyanya. Lalu pertanyaan kita, orang ini bertobat? Enggak. Belum tentu. Ada orang-orang yang cuma kagum aja. Dia masuk gereja, dia senang aja. Ada pujian penyembahan yang luar biasa. Ada musik yang menurut dia, kok ilahi sekali musik ini, divine gitu. Kok musik ini kayaknya menghantar dia pada ketenangan gitu. Tapi dia mau berubah gak? Belum tentu. Ada orang yang sudah merasa nyaman dengan dosanya. Dia gak mau tinggalkan comfort zone-nya, tempat yang menyenangkan buat dia itu. Dia gak mau, karena buat dia dosanya udah cukup menyenangkan buat dia. Dan dia merasa bahwa ya dia kagum aja gitu. Tuhan buat perkara besar, belum lagi dia dengar kesaksian-kesaksian. Dia dengar pengkhotbah berkhotbah, enak gitu khotbahnya. Oh iya, memberi pengajaran-pengajaran yang bagus ini. Tapi dia bertobat gak? Belum tentu. Ada orang-orang yang cuma batas kagum. Yang punya jimat tetap punya jimat, misalnya. Yang punya istri piaraan tetap punya istri piaraan. Yang jadi bini piaraan tetap jadi bini piaraan gitu. Yang main judi tetap main judi gitu kan. Yang hidup dengan narkoba tetap dengan narkoba. Yang simpan dendam ya tetap dendam gitu. Yang punya akar kepahitan tetap akar kepahitan. Kenapa? Karena pokoknya pada dasarnya dia hanya kagum aja gitu akan karya-karya Yesus. Dia kagum aja atas kesaksian-kesaksian yang dia dengar. Dia senang aja dengan musik-musik yang dia nikmati. Dia senang aja dengan khotbah-khotbah pendeta yang encouraging gitu, yang memberi kekuatan, yang memberi challenge, tantangan dalam kehidupan gitu. Jadi membuat dia kayaknya iya benar juga ya. Tapi ketika tiba pada saatnya dia harus ambil keputusan, dia pikir itu susah lah, itu berat lah gitu. Pokoknya saya menikmati aja, kagum aja atas semua yang dia buat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen yang cuman kagum seperti ini, kita gak akan lihat banyak hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita cuman sebatas enak aja, mungkin kita cuman sebatas kagum aja, tapi kita gak akan mengalami hal-hal yang Tuhan janji dalam kehidupan kita, karena kita hanya batas kagum. Hati-hati, ada banyak orang, wah artis ini mulai masuk gereja lalu diundang untuk bersaksi, wah orang terkenal ini masuk gereja, wah diundang untuk bersaksi. Hati-hati, ada banyak orang masuk gereja baru sampai batas kagum, belum sampai batas bertobat, ya kan? Dan ada banyak orang baru dalam batas kagum, sudah pelayanan. Nah, ini yang menghancurkan gereja. Karena orang-orang ini sebetulnya belum bertobat. Orang-orang ini sebetulnya belum layak. Orang-orang ini hanya baru dalam batas kagum. Yang kedua saya pelajari, mengapa orang menyambut Yesus? Yang kedua, karena keinginannya untuk tahu lebih dalam tentang dia. Nah, ini selangkah lebih baik lagi. Setelah dia kagum, ada orang yang cuma sampai batas kagum selesai. Tapi ada orang-orang yang karena dia kagum, dia ingin tahu lebih banyak tentang dia. Oh, apa ya? Oh, saya mesti berdoa. Nah, dia mulai ada langkah-langkah yang dia buat. Tapi mungkin belum terjadi perubahan apa-apa. Mungkin belum ada tindakan-tindakan untuk meninggalkan sesuatu. Dia hanya baru pada tahap saya kagum, lalu saya ingin tahu lebih dalam tentang dia. Nah, biasanya dalam konteks seperti ini, ke gerejanya mulai lebih sering. Mulai baca-baca Alkitab, mulai beli-beli kaset rohani. Kalau ketemu hamba Tuhan, ketemu orang rohani, dia mulai tanya, ini kenapa begini ya, ini gimana gini. Nah, ini sudah mulai lebih baik. Menyambut Yesus karena keinginan untuk tahu lebih dalam tentang dia. Nah, biasanya orang-orang seperti ini udah mulai mau dengar banyak. Orang seperti ini mulai berani konseling. Orang seperti ini mulai berani tanya-tanya, berani didoakan mungkin, karena dia ada keinginan untuk tahu lebih dalam. Ini udah cukup baik. Tapi yang ketiga, yang terbaik, saya percaya bahwa mengapa orang menyambut Yesus, karena pengertian tentang siapa dia. Paulus bilang ini, aku kenal kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa. Jadi ada pengertian yang benar tentang siapa dia. Jadi setelah dia kagum, dia ingin tahu lebih banyak, akhirnya dia mengerti. Nah, orang yang mengerti tentang siapa dia, itu mulai berani tinggalkan dosa. Karena Alkitab jelas bilang, orang yang rela kehilangan segalanya karena aku, justru akan mendapatkannya. Ya kan? Nah, karena dia mengerti siapa Allahnya, dia mengerti siapa Yesus, dia berani kehilangan segala-galanya, dia berani tinggalkan segala sesuatunya, dia berani lepaskan hal-hal yang tidak berkenan untuk meraih sesuatu yang kekal yang Tuhan janjikan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Saudara-saudara yang ingin didoakan, karena mungkin selama ini saudara mungkin hanya sebatas kagum pada Yesus, atau mungkin saudara sebatas, ya saya ingin tahu lebih banyak, atau mungkin saudara, Tuhan, sekarang saya mengerti. Beri saya keberanian untuk meninggalkan dosa. Beri saya keberanian untuk berjalan dalam kebenaran. Beri saya keberanian untuk tetap setia dalam langkah-langkah saya. Nah, setiap sudah ingin didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang dengan iman taruh tangan kanannya di dada karena masalah, karena persoalan, atau karena sakit penyakit, atau mungkin karena hari-hari ini kami mungkin hanya datang pada Tuhan karena kekaguman atau keinginan tahuan kami. Tapi Tuhan, melalui program ini kami mau mengerti lebih dalam, sehingga kami berani tinggalkan dosa, sehingga kami berani taat dalam tantangan yang sukar sekalipun. Hamba doa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, jangan lalui satu orang pun, sehingga setiap pendengar sekalian boleh sungguh-sungguh menyambut Yesus dalam kebenaran, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh mengalami Tuhan sendiri yang menyambut, dan kami boleh mengalami kekuatan dan sukacita ketika kami menghadapi masalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit, tetap beriman, teguh berdiri menghadapi segala perkara, sambut Yesus karena kita mengerti siapa dia, sehingga setiap kita dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dia percayakannya kepada gue. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara, tetap bersemangat, bersuka cita, dan ingat, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Pukulan Tuhan menyebabkan kita mengambil keputusan. Ada sementara orang yang hatinya menjadi keras dan getir ketika hukuman Tuhan menimpa diri mereka. Tetapi ada orang lain lagi yang mengalami saat yang menentukan dalam kehidupan mereka, yaitu pukulan Tuhan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Apakah yang Anda inginkan dari ajaran dan pukulan Tuhan bagi kehidupan Anda? Hasilnya berada dalam tangan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah. Barang siapa merendahkan diri di bawah tangan Allah yang sedang menghukum, ia akan mengalami perubahan, rahmat, dan keselamatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan." Atau mungkin Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara dan program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya terus menerus menyampaikan rasa terima kasih dan syukur saya kepada Tuhan yang oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan serta kuasa dan pertolongannya kembali diizinkan saya boleh hadir di ruang dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Karena tanpa Yesus kita tidak mampu dan tidak akan pernah dapat menyelesaikan hal-hal yang besar. Tapi terkadang hal yang besar yang tidak ada nilai diabaikan dan ditinggalkan. Dengar baik, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan berarti kita sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar. Baik, sebelum lebih jauh saya sampaikan firman ini, saya mengajak setiap pendengar dimanapun saudara berada, dalam kondisi dan situasi apapun saudara di hari ini, mari dengarkan baik. Mohon sama-sama pada Roh Kudus agar firman ini jadi bagian untuk kita menjalani hidup di dalam melayani, mengiring dan memuliakan Tuhan, sehingga firman ini jadi kekuatan bekal untuk kita terus melangkah maju. Kita berdoa. Padamu ya Roh Kudus kami memohon kekuatan agar supaya di saat firman-Mu diperdengarkan oleh kuasa dan Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, kami dapat memahami kehendak-Mu. Tolong kami Bapa. Kami mohon belas kasihan di dalam kuasa nama Yesus Kristus oleh Roh Kudus agar firman di pagi yang berbahagia ini ada sesuatu yang kami dapatkan dan temukan serta menambahkan iman setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkenan di hadapan Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Kalimat ini harus menjadi perilaku kehidupan saya dan saudara yang memiliki status orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah di hari-hari hidup kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Hari-hari ini banyak orang yang tertipu dengan situasi dan kondisi karena berupaya untuk keluar dari tekanan-tekanan hidup, berupaya untuk keluar dari ancaman-ancaman hidup, dan pada akhirnya dia mulai tidak lagi melakukan sesuatu hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mulai berupaya lebih berusaha menyenangkan bosnya, lebih menyenangkan pimpinannya, temannya, sahabat, kenalan, lingkungan, tapi daripada menyenangkan Tuhan. Apa yang harus kita perbuat supaya kita dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Harus ini menjadi sebuah target dalam hidup kita. Kita harus mati-matian dan habis-habisan sebagai orang yang percaya agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, saya mengajak saudara untuk melihat 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kedua, yang kelima. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Belajarlah terus-menerus untuk bergantung sepenuhnya pada pribadi yang bernama Kristus. Memang bagi manusia-manusia tertentu, Yesus tidak ada nilai, Yesus tidak ada harga. Bahkan tidak sedikit pada hari-hari ini orang suka melecehkan, meremehkan, bahkan menghina. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, ini sebuah target di dalam hidup. Apa yang harus saya jalani, saya lakukan, kerjakan supaya Yesus disenangkan dan saya jadi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Haleluya. Sederhana sekali. Mari kita bergantung dalam segala hal kepada Tuhan Yesus. Dalam bentuk sekecil apapun, belajarlah untuk bergantung kepada Yesus. Khotbah Yesus di atas bukit berkata, berbahagialah orang yang miskin. Pengertian yang lebih mudah kita fahami sebenarnya memiliki pemahaman seperti ini. Berbahagialah orang yang merasa tidak punya apa-apa sedikit pun. Karena dia sadar kalau bukan Yesus, dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Sadar! Ada banyak orang ketika mulai diberkati, kesadarannya mulai hilang. Ketika mulai dipakai Tuhan, mulai diurapi Tuhan, haleluya, sudah lagi mulai tidak bergantung pada Tuhan, mulai bergantung pada pengalaman dan pengetahuan, dan merasa diri sudah mampu dan bisa. Ini renungkan ini. Berbahagialah orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Ketika ini sudah menjadi sebuah kehidupan yang harus kita jalani, kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita perbuat supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus? Ibrani pasal 10 ayat 22 dan Amsal pasal 3, pasal 11 ayat 3. Yang saya simpulkan memiliki sebuah gambaran dan pengertian seperti ini. Agar supaya engkau menjadi pribadi yang berkenan, engkau harus memiliki kerinduan yang tulus. Ada sebuah ketulusan. Bukan karena ini dan itu, tapi sungguh-sungguh Tuhan, saya melakukan ini bukan supaya saya dapat jabatan. Saya melakukan ini bukan supaya saya dapat nama. Saya melakukan ini bukan supaya saya dapat pujian. Tapi saya melakukan ini tulus, hanya berharap agar supaya pribadi saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang kelima. Milikilah motivasi yang tulus. Milikilah motivasi yang tulus dalam mengerjakan apapun yang kau sedang kerjakan. Tulus. Engkau sedang mengerjakan sesuatu di kantor, tulus. Bukan cari muka, bukan cari nama. Engkau sedang melakukan sesuatu yang dipercayakan untuk engkau kerjakan di yayasan, di gereja, di komunitas, dan di mana saja, di lingkungan hidupmu. Lakukan itu dengan tulus. Tanpa ada motivasi-motivasi yang terselubung. Hari ini dan hari-hari ini, tidak sedikit orang-orang yang memiliki motivasi-motivasi yang terselubung. Gampang kita menilai orang-orang yang memiliki motivasi-motivasi yang terselubung. Tapi kita tidak ada hak sama sekali untuk menilai. Biarlah ketulusan itu hanya Tuhan yang mampu menilainya. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, mari hari ini ambil sebuah tindakan dan sikap. Tolong saya Roh Kudus, agar apa yang saya kerjakan di hari ini, baik dalam bentuk perkataan, sikap, tindakan-tindakanku, yang saya lakukan terhadap sesama, terhadap keluarga, istri, anakku, suamiku, orang tua, saudara-saudara, biarlah saya melakukan ini supaya saya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh pada akhirnya Tuhan dapat disenangkan dan dimuliakan. Bapa, hamba berdoa dan memohon Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara dalam renungan singkat ini. Tapi biarlah kuasa Roh-Mu berbicara. Tak kalah kembali kehidupan kami menghadapi sebuah aktivitas. Biar Roh Kudus terus berbicara supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara dan mengerjakannya. Perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya,
2: Anda
1: telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Ya, senang sekali saya Indra balik lagi menjumpai listener semuanya di Voice of Life edisi hari ini 28 Juli 2026. Ya, selamat pagi buat listener semuanya pagi hari ini. Apa kabar? Indra harap harapan dari Indra semuanya pagi hari ini sehat. Semuanya bisa bangun dengan tubuh yang segar dan juga bisa memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari ini. Ayo listener, hingga pukul 9 pagi nanti hal listener ini akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda bersiap-siap mengerjakan semua hal yang harus Anda kerjakan seharian ini ya. Dan Indra mengajak listener untuk bisa bergabung di Voice of Life edisi hari ini di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830944.

Ya, listener bisa gabungan pagi hari ini saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda. Serta listener bisa berbagi pilihan di pagi hari ini bareng Indra hingga pukul 9 pagi nanti. Kita sharing sama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan saling memberkati lewat apa yang harus kita, yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Oke, kabarnya baik semua ya, listener. Dan Indra mau sapa dulu nih buat listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi. Selamat beraktivitas juga buat teman-teman semua di grup Komsel. Selamat menikmati anugerah Tuhan dan juga penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Ya, Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Jadi ya, listener, masih panjang waktu kita pagi hari untuk bersama-sama saling bersua di udara nih bareng Indra di Voice of Life. Namun sebelum lebih jauh lagi perjumpaan kita, Indra menghadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana listener, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life akan kembali lagi dengan beberapa lagu berikut ini. Enjoy.

Ya, dan nomor yang dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Alisa, selamat pagi buat Alisa yang baru gabungan di 94.4. Selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selamat mengikuti Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Selamat pagi buat Kakak Naga Mas yang sudah gabungan tadi ya di live TikTok Heartland Samarinda. Oke, pagi semuanya yang sudah dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Sampai tempat yang dituju dengan selamat. Sampai kantornya dengan selamat. Sampai tempat sarapannya dengan selamat. Sampai tempat nge-gym dan olahraga yang lainnya dengan selamat gitu ya. Oke, hari Selasa buat kita semuanya, orang-orang yang luar biasa, diberkati dengan luar biasa juga pastinya. Oke, pagi-pagi juga buat Alisa yang baru banget bangun, lagi prepare nih, lagi mau pergi ke kemana aja. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri Anda untuk hari ini. Selamat pagi buat Anda yang baru bangun, lagi sibuk scroll sosmednya nih. Nah, sembari Anda live streaming di www.heartline.co.id. Selamat pagi. Yang juga lagi live streaming lewat Facebook Heartline Samarinda, selamat pagi. Kemudian yang lagi live streaming lewat aplikasi Jalur Hati dan juga live TikTok Heartline Samarinda, selamat pagi. Selamat menikmati hari Selasa ini dengan segala macam berkat yang luar biasa untuk Anda, orang-orang yang luar biasa. Oke, ini tunggu gabungannya Halister di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830944. 0811 5830944. Intra masih buka tuh Halister hingga pukul 9 pagi nanti.

Okay, kita sudah bergeser nih. Jadi kemarin kita udah sibuk dengan Piala Dunia, begadang-begadang ceria. Kali ini kita ya gak usah begadang-begadang banget gitu lah ya, karena Piala AFF sudah bergulir dan Indonesia semalam memastikan kemenangan 5-1. Nah, buat listener yang suka nonton bola, nah, semalam timnas kita menang lumayan telak lah, 5-1 atas Kamboja. Jadi selamat buat timnas Indonesia. Terus nanti habis ini akan lawan tim yang lain. Jadi kita berharap nih AFF pertama dengan format formasi yang luar biasa, pemain-pemain yang luar biasa, diharapkan bisa juara lah di edisi hari ini. Mentok-mentok biasanya sampai runner up gitu ya. Ya, jadi kita harapkan bisa sampai juara lah untuk edisi kali ini. Amsal 3 ayat 16 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, terus pandang kepada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, akui Tuhan dalam segala hal. Selamat pagi buat Bang B16Z. Thank you sudah kirim atensinya pagi hari ini ya. Thank you udah kasih like-like-nya. God bless pokoknya. Jadi akui Tuhan ya dalam segala hal yang kita kerjakan. Libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Maka Tuhan akan meluruskan setiap perjalanan hidup kita. Alisal, jangan kemana-mana. Voice of Life balik lagi habis ini. Ada beberapa nomor lagi untuk Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana. Tetap di 94.4 Heartland FM.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 新年快乐，恭喜恭喜！mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Balik lagi di jalur hati Alistair di 94.4 Hardline FM. 5 menit ke 52 ya, lepas dari pukul 7 pagi. Selamat pagi semua listener, selamat pagi yang baru bergabung, ada Bu Prihantini nih. Selamat pagi Bu Prihantini. Dan juga buat Kak Marliana dari Banjarmasin, salam kenal, selamat bertugas, penuh kenangan yang luar biasa. Oke, thank you buat Kak Marliana di Banjarmasin, sukses selalu buat hari ini, diberkati selalu ya. Siaran malamnya makasih diisi dengan program mukjizat dan kesembuhan. Ya, itu untuk malam ada doa dan mukjizat dan kesembuhan gitu ya. Kalau pagi kita bersua-sua aja, bercuap-cuap aja, dengerin musik, sharing-sharing sedikit gitu ya. Saling membangunkan satu dengan yang lain, karena pagi ini paling susah. Jadi Indra tuh pernah ajak teman-teman gitu, discuss aja. Ayo yang mau siaran pagi, silakan, boleh gantian kita gitu kan. Banyak yang gak mau, karena bangun pagi itu adalah salah satu hal yang sangat berat gitu kan. Karena

Jadi bangun pagi gitu kan, itu memang hal yang sangat-sangat berat buat kita, buat orang-orang, bukan kita ya, Indra gak termasuk soalnya. Buat orang-orang yang susah tidur, nah, suka begadang, memang berat, apalagi suka tidur. Nah, saya suka tidur, tapi kalau di jam-jam critical, apa ya, jam-jam yang memang saya harus ngerjain sesuatu, ya saya bangun gitu. Jadi pagi itu paling enak, kenapa? Bangun jam 5, jam 6, buka pintu rumah gitu kan. Itu saya sering duduk di depan Mas Indra. Oke ya, saya ingat Kak Mariana pernah di sini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Saya ke distract nih. Ya jadi bangun pagi, jam 5, jam 6 bangun. Buka pintu gitu kan, udaranya masih seger, enak banget gitu kan. Jadi enak banget sebenarnya bangun pagi. Nah, kita Indra jadi ingat waktu itu, zaman itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir gitu kan, pagi-pagi dia harus, mereka harus mengumpulkan mana untuk konsumsi sehari-harinya. Nah, ini jadi ingat, jadi waktu zaman dulu omanya Indra gitu kan sering marah gitu kan, sering omel lah gitu kan. Ayo bangun pagi, doa pagi. Mana itu turunnya pagi-pagi. Berkat itu turunnya pagi-pagi. Percaya enggak percaya itu jadi habit yang baik gitu kan. Akhirnya terbiasa bangun pagi. Dan peribahasa pun bilang bangun pagi sebelum rezeki dipatok ayam. Saya patok balik deh ayamnya. Gitu, Lister. Jadi pagi itu adalah hal yang saya suka, dingin, ya kan. Apalagi kalau masih kabut-kabut berembun gitu, itu paling suka. Nah, buat teman-teman yang harus pagi banget bangun, semangat ya. Yang biasanya nggak siap untuk bangun pagi, kalau sekarang udah ada hal yang harus kerjain pagi-pagi, ayo. Di setting jam tidurnya supaya waktu kita bangun pagi itu nggak malas-malesan gitu kan, seger, fresh gitu kan. Memang yang terbaik itu kalau menurut Indra versi Indra tidur jam 10 malam. Nah, itu jam 5 pasti bangun gitu. Oke, kita bisa menikmati hari yang baru dengan rasa syukur ya kan. Kita bisa bilang terima kasih Tuhan karena hari yang baru, udara yang sejuk dan lain sebagainya. Oke, Alisa dinantikan di 0811-583-0944. Tuhan Yesus memberkati, sukses dalam pelayanannya melalui siaran ini, banyak menjangkau jiwa. Amin. Thank you buat Kak Marliana, sukses juga buat yang lagi di Banjarmasin sana ya. God bless. Dan Indra masih buka untuk Kaliser di 0811-583-0944. Jangan kemana-mana, Voice of Life akan terus bersama Kaliser hingga pukul 9 pagi nanti.

0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa, 28 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang.
0: Selamat mendengarkan.
2: Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan bermacam-macam orang. Ada yang kehadirannya membuat kita merasa nyaman dan dikuatkan. Tetapi ada pula yang perkataan dan perbuatannya membuat kita kecewa, marah, atau bahkan terluka. Kita memang tidak selalu dapat memilih dengan siapa kita hidup dan bekerja. Namun, kita dapat memilih bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Jangan sampai perlakuan buruk orang lain akhirnya membuat kita ikut berbuat buruk. Kita ini gandum, bukan ilalang. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan bahwa orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia, yakni Yesus sendiri. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, sedangkan ladang itu adalah dunia. Artinya,